0: 0061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoare, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 8 menit lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ini tadi disampaikan oleh Mas Aga yang perjalanan menuju ke wilayah Kediri menjumpai adanya kewaspadaan itu di depan SD Tanjung Tani, wilayah Prambon ya kalau Tanjung Tani ini. Ada persiapan karnaval di sana, jadi dimohon hati-hati bagi seru cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Prambon tersebut. Nah, ini tadi kami juga sudah menghubungi Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk Kaibtu Ali Haryono terkait dengan karnaval tingkat SMP SMA pagi hari ini, namun juga belum kami dapatkan balasan ya. Jadi dari Mas Aga sendiri, ini bisa melintas di depan SD Tanjung Tani meskipun sekitar lokasi digunakan untuk persiapan karnaval. Harap waspada nanti kalau sudah mungkin mendekati jam diberangkatkan, takutnya arus lalu lintas di

0: dialihkan, jadi hindari dulu ya Seru Jakra wilayah Tanjung Tani Prambon Nganjuk. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan dari Pak Itno ya, menambahkan terkait dengan muhtamar NU di wilayah Jombang. Jadi selama dilaksanakan muhtamar NU tersebut, acara PHBN tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau ada acara Maulid Nabi atau mungkin juga ada pengajian, itu masih boleh. Namun untuk acara PHBN apapun itu tidak boleh dilaksanakan. Karena juga ada beberapa sekolah digunakan untuk istirahat peserta muhtamar yang datang dari luar kota, seperti itu. Selain sekolah, kemarin kami juga terima informasi beberapa masjid yang masjid besar ya di wilayah Jombang Kota juga digunakan untuk para jemaah muhtamar NU untuk beristirahat. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa anak sekolah sistem daring ya selama
1: diliburkan sementara ya.
0: Berlangsung iya diliburkan sementara karena sebagian sekolah ini digunakan untuk istirahat peserta muhtamar berlangsung. Karena kalau dijadikan tempat istirahat seperti ini ya Mal, ini juga disiapkan seperti kamar, kasur, seperti itu Mal. Jadi di Masjid Muldoko sendiri kan juga ada kamar-kamar yang sudah disiapkan kan, lengkap dengan fasilitasnya. Jadi kan pasti ada sedikit perbedaan gitu ya, sehingga ini tadi infonya anak sekolah juga sistem daring atau libur belajar di rumah. Kemudian saya terima informasi dari Pak Muhammad, jadi pagi ini belum bisa on air karena masih sarapan dulu, tidak tertahan laparnya, nggak makan malam, jadi kalau pagi low waper balas dendam.
1: Oh gitu, tapi kan masih satu porsi kan?
0: Masih satu porsi,
1: nggak sampai dua
0: aman.
1: Porsi ya.
0: Iya, jadi Pak Muhammad sudah mengurangi makan malam ini. Oh gitu. Ya sudah tidak makan malam, tapi kalau pagi ya gitu, low waper balas dendam. Ini saja lauknya macam-macam loh Mal, ada telur balado, ada sambal goreng, ada apa lagi nih ya, sayur mayur selengkap pokoknya.
1: Oh, ini benar-benar balas dendam kali itu ya.
0: Balas dendam ya, tapi sesuai porsi loh Pak Muhammad ya. Ini berarti makannya pagi sama siang saja karena malam sudah tidak makan malam. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di arteri Jombang ya, wilayah Bandar Kedungmulyo, kondisi arus lalu lintas kabarnya untuk pagi hari ini juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi, kemudian juga para jemaah muhtamar NU dari rombongan mobil Elf dan lain-lain juga 1-2 kendaraan mulai terlihat, sementara cuaca masih bersahabat Jamal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur ini ternyata kembali menambah korban jiwanya, karena sempat kemarin itu dikabarkan ada 100 orang meninggal dunia ya per hari Senin, dan ternyata per hari Selasa kemarin 25 Agustus itu ada sekitar 103 orang yang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi beberapa pekan lalu. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan bahwa terdapat tambahan 3 korban meninggal dibandingkan dengan data sebelumnya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Gunung Lincing yang dimana ditutup sementara ya pada per 25 Agustus kemarin karena adanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada kawasan Tahura Air Surjo. Maka tanggal 26 Agustus itu aktivitas pendakian Bukit Lincing ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita doakan bersama semoga untuk karhutlanya ini segera padamnya, tidak semerambat yang di Gunung Bromo. Jadi hanya sedikit saja yang terbakar begitu ya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Blitar, hati-hati melintas di jalur Malang Blitar karena hari ini ada truk mogok tepat di tikungan Kali Legi Selorejo Blitar. Informasi yang kami himpun dari Bapak Yoga yang mengatakan di wilayah tikungan Kali Legi tersebut sudah ada peningkatan volume kendaraan. Jadi buat para pendengar yang akan melintas di wilayah Malang Blitar pada hari ini diharapkan untuk hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan karena untuk truknya ini masih mogok pada jam 7 lewat 14 menit ini, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Mas Aga. Selamat pagi, Mas Aga.
5: Selamat pagi, Mas Jamal.
1: Kabarnya bagaimana, Mas? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Dengan pripun?
1: Sehat, tapi ya, agak ini, agak apa namanya, agak kurang semangat karena belum ngopi, Mas.
5: Oh gitu, aduh. Itu amunisi pagi hari, Mas.
1: Lah, yang ngopinya nggak tenang sama itu sekali.
5: Oke, siap. Nggak bisa, guys, siaran di samping ngopi.
1: Lah, itu dia. Ya, bisa, tapi nggak tenang.
5: Oh gitu,
1: guys, ya. Iya, ini melintas di mana, Mas Aga?
5: Sempat nggak sempat. Ini masih nyampe. Ini mau nyampe Ngasem ini, Mas.
1: Ngasem Kediri.
5: Ngasem Kediri. Tadi perjalanan dari Tanjung Anom rencana mau ke SLG lewat Prambon terus Prican Jong Biru ke timur. Ini sudah mau nyampe Ngasem. Tadi di SD Tanjung Tani nggih, sebelum apa? Utanya Simpang 4 Pasar Prambon itu SD Tanjung Tani nggih.
1: Iya.
5: Itu ada kayaknya persiapan pawai, Mas. Persiapan pawai sudah ada barisan apa ya? Truk Son Horek.
1: Loh,
5: mini.
1: Oh, mini.
5: Ya. Terus apa sudah banyak peserta yang di situ, cuman alhamdulillahnya tidak terlalu mengganggu terus dan belum ditutup juga. Jadi masih lancar, Mas.
1: Oke.
5: Okay. Gitu.
1: Tapi ini tadi tingkat apa, Mas? Apa namanya karnavalnya itu?
5: Waduh, anu ya, Mas, kurang tahu gak? Karena kan pakai kostum, jadi nggak tahu.
1: Nggak kelihatan ya?
5: Tapi kayaknya SMP sih. Gak, kayaknya SMP sih. Nggak kecil-kecil kok. Agak mungkin SMP, mungkin loh, gak? Namun kalau saya salah mau dikoreksi.
1: Tapi belum ini ya, belum mulai ya tadi ya?
5: Tadi belum mulai, masih juga belum terlalu banyak. Cuma ya sudah ada, terus apa ya itu tadi kendaraan soundnya itu sudah berjejer gitu.
1: Oke.
5: Tapi g apa kalau lewat g mungkin banyak yang melambat, cuman masih lancar, Mas.
1: Oke, tapi kemungkinan nanti bakal ditutup sih kalau di jalur itu.
5: Nggih, yang penting tidak pas jam berangkat kantor atau berangkat sekolah itu, Mas.
1: Wah, itu
5: poin penting itu.
1: Benar. Kasihan juga.
5: Di simpang 4 lagi.
1: Oke, baik.
5: Yang penting itu yang penting.
1: Sampai di Ngasem masih aman ya, Mas ya?
5: Alhamdulillah aman, ramai, Mas, ramai sekali tapi masih lancar. Okay. Ya mungkin efek kemarin libur ya. Pada anu semua ini kayaknya. Tapi yang penting lancar, Mas.
1: Oke, okay, siap. Selamatan. Baik, terima kasih banyak, Mas Aga, sudah bergabung.
5: Ye, siap. Terima kasih, Mas. Selamat bertugas. Jangan lupa ngopi dan sarapan,
1: siap,
5: Mas.
1: Siap. Oke, okay, hati-hati kasih di jalan.
5: Ye.
1: Terima kasih juga, Mas Aga. Ini tadi yang melintas di jalur Tanjung Tani Prambon ke arah Kediri ya, dari Tanjung Anom tadi menemui persiapan karnaval. Ini sepertinya SMP ya, tingkat SMP sepertinya kalau dilihat dari peserta karnavalnya. Tadi Mas Aga pas melintas di kawasan Tanjung Tani Prambon menemui adanya barisan truk apa namanya sih? Truk son yang agak horg. Bukan yang horg yang gede bukan ya, tapi ya son lah, son system untuk pelaksanaan karnaval itu. Belum ditutup seluruh Cakra, tapi ada kemungkinan nanti bakal ditutup gitu ya. Teman-teman Gatekeeper masih coba cari informasinya ke teman-teman Polsek Prambon terkait dengan karnaval yang di wilayah Prambon seperti apa.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hari ini ada kemungkinan jalur Tabak Beras Jombang ya, Seluruh Cakra akan ditutup mengingat hari ini merupakan registrasi dari Muktamirin atau para peserta Muktamar ke-35 NU di Tabak Beras Jombang. Untuk rekayasa lalu lintas, kemarin disampaikan oleh Ibtu M. Ubaidillah selaku Kasat KBO Satlantas Polres Jombang, di Ring 1, Simpang Sambong sampai dengan pintu tol Jombang ini ditutup total, terutama pada waktu besok ketika ada kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kegiatan gitu ya. Nah, untuk kendaraan yang dari arah Kediri misalnya atau dari arah selatan, ini bisa lewat jalan Brigjen Kretarto. Jadi kalau dari Simpang Sambong itu nanti ke arah timur. Sementara yang dari arah utara, ini nanti sepenuhnya dialihkan lewat jalur tol. Jadi yang dari arah Lamongan itu nanti setelah Ploso ya, Ploso Jombang atau Jembatan Ploso, itu nanti diarahkan untuk masuk ke pintu tol Jombang. Kalau yang mau ke arah Nganjuk bisa ambil jalur Bandar Kedung Mulyo. Kalau yang mau ke arah Surabaya bisa ambil jalur Mojokerto. Kalau di ring 2-nya, Seluruh Cakra ini untuk kendaraan yang non-kendaraan truk atau kendaraan barang gitu ya. Nanti kalau yang dari arah Kediri tetap sama, dialihkannya lewat jalur tol bandar. Sementara yang dari arah Lamongan, nanti dari Jembatan Ploso itu bisa mengambil arah Pelandaan. Tembus di Jatikalen Nganjuk atau ke arah Kabuh tembus di Gedek Mojokerto. Sementara yang ring 3 itu nanti penyekatan ataupun penerapan rekayasanya lebih jauh lagi di Simpang 4 Kabuh, nanti yang mau ke arah Mojokerto bisa lewat jalur Tapen. Lalu yang dari arah Kediri atau Nganjuk itu nanti bisa lewat Simpang 3 Sembung menuju ke arah Gudo Jombang. Nanti sampai ke Gajah Ngoro ya, ini masuknya ya. Lalu Mojowarno sampai kemudian ke Mojoagung Jombang. Tembusnya nanti di Simpang 4 Gambiran Mojoagung Jombang. Nah, untuk Seluruh Cakra dalam gelaran Muktamar yang ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Tambak Beras Jombang ini, perkiraannya bakal cukup padat begitu ya, karena akan ada 5.000 lebih muktamirin dari berbagai daerah di Indonesia. Selain jalur darat, Seluruh Cakra, ini rencananya juga ada yang jalur udara untuk muktamirin yang datang ke Kabupaten Jombang gitu ya, untuk mengikuti muktamar. Nah, untuk penjemputannya tentu di Bandar Udara Juanda Sidoarjo. Nah, itu nanti jalur yang dari arah Sidoarjo menuju ke Jombang dipastikan atau diprediksi juga bakal lebih padat dari biasanya.

Sementara itu, seteru cakra, kita ke berita nasional dulu. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di jumlah wilayah Indonesia dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Presiden Prabowo mengatakan kondisi cuaca tahun ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Prabowo menyebut pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk mendukung pemadaman karhutla. Selain itu, ratusan bor dan pompa air telah serta ribuan personel juga

telah diterjunkan ke lapangan. Ia mengapresiasi kinerja para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menghadapi bencana, sekaligus kemampuan pemerintah mengerahkan sumber daya secara besar-besaran. Prabowo juga menyinggung penanganan bencana di sejumlah wilayah lain. Ia mengatakan respons pemerintah terhadap bencana di Aceh dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan negara untuk bergerak cepat dan masif. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan secara sengaja. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan bukti keterlibatan korporasi, termasuk mencabut izin usaha. Dalam rapat yang dilakukan atau rapat terbatas dalam saat Prabowo memantau karhutla di Riau pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin, Presiden menekankan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan secara bersamaan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu memastikan api secara segera dipadamkan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa terpenuhi di lapangan. Selain melihat kondisi masyarakat, Prabowo juga akan memastikan kondisi atau koordinasi penanganan gempa antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif. Prasetyo menyebut, sejak awal Presiden Prabowo telah memerintahkan agar penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai bagian dari penanganan tersebut, melalui Sekretariat Presiden telah disalurkan bantuan logistik dan perlengkapan sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 lalu. Bantuan yang telah disalurkan antara lain sebanyak 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral. Pemerintah juga mengirim obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi hingga 2 set rumah sakit lapangan. Penanganan di sektor kesehatan juga terus diperkuat. KRI Suharto 990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai untuk difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Selain itu, rumah sakit kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, guna mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan juga telah dioperasikan. Rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai digunakan untuk pelayanan operatif dan telah melakukan 29 tindakan operasi secara kumulatif. Sementara itu, rumah sakit lapangan di RSUD Airamo, Kabupaten Nagegeo digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat serta tindakan operasi bagi korban gempa. Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah akan melanjutkan proses pemulihan secara bertahap melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan terdampak serta rekonstruksi infrastruktur. Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya dapat kiriman foto ya, disampaikan oleh Bapak Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan penjagaan ya, atau pengamanan lomba baris berbaris tingkat SD SMP sekota Kediri. Ini tadi fotonya Bapak petugas sedang apel pagi sebelum melanjutkan untuk melakukan pengamanan di beberapa simpul. Karena kalau gerajangan seperti ini kan pasti tidak ada banyak lokasi yang ditutup gitu ya Mal ya. Beda dengan karnaval yang banyak persimpangan atau banyak simpul yang harus ditutup karena memang untuk pesertanya ini dandannya tidak seperti gerak jalan seperti itu ya. Jadi ini tadi dikirimkan foto terkait dengan pengamanan yang ada di Kota Kediri. Harap hati-hati yang mengarah ke Kota Kediri, seru cakra, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Lalu Jamal, ini tadi kami terima informasi terkait dengan stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri per hari ini Rabu 26 Agustus 2026 untuk stok darah golongan A 21 kantong darah, kemudian B 32 kantong darah, O 40 kantong darah, dan AB ada 3 kantong darah. Hingga jumlahnya ada 96 kantong darah yang tersedia di PMI Kabupaten Kediri. Untuk seluruh cakra yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya ada di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare Kediri. Sementara untuk jadwal donor darah ada di Kecamatan Ringin Rejo jam 6.30 pagi hingga selesai. Kemudian ini tadi kami juga terima informasi disampaikan oleh Pak Yusnandar. Ini melintas di wilayah Kertosono Nganjuk, Jembatan Kertosono. Untuk arus lalu lintas di sekitar Jembatan Kertosono juga masih lancar di kedua arah. Banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda dua yang melintas. Sementara cuaca sepanjang perjalanan dari Nganjuk Kota hingga wilayah Kertosono bersahabat. Lalu Ini ya Mal ya, kami juga tidak pernah hentinya untuk mengimbau kepada pengguna jalan untuk lebih hati-hati, kemudian juga jangan berangkat terlalu mepet dari jam masuk, karena ini tadi di depan studio ya Mal ya, ada insiden lalu lintas, ini melibatkan kendaraan sepeda motor. Terlihat ada satu korban yang juga masih sadar ya, mengalami luka-luka lecet di bagian tubuh. Jadi pengingat untuk semuanya saja melintas di jalur desa, jalur kecamatan, ataupun jalur utama, itu memang harus tetap memperhatikan batas kecepatannya. Apalagi melintas di jalur desa yang banyak persimpangan ya Mal ya, itu harus waspada, kurangi kecepatan saat melintas di persimpangan. Persimpangannya juga tidak ada apa warning light-nya, kuning-kuning itu loh Mal ya. Itu juga harus hati-hati. Karena ini kan kalau di apa namanya, depan studio termasuk jalur alternatif ya Mal ya.
0: Betul.
1: Ini kendaraan yang melintas pun juga kencang-kencang gitu ya. Dan kita tahu banyak juga dari warga sekitar yang berkendara itu kerap kali tidak menggunakan helm. Jadi harap diperhatikan seru cakra untuk Anda yang melintas di jalur alternatif yang biasanya ada di jalur desa atau mungkin jalur kecamatan, lebih diperhatikan batas kecepatannya, kemudian juga situasi yang ada di sekitarnya. Ini kalau melintas di persimpangan jangan lupa dari arah lain apakah ada kendaraan seperti itu, kemudian jangan berangkat terlalu mepet karena membuat kita juga kadang tidak sadar melaju cukup kencang karena ngejar waktu agar tidak terlambat. Lebih baik terlambat saja wes gak apa-apa daripada harus celaka di jalan gitu ya Mal ya.
0: Betul.
1: Itu sebagian dari resiko kenapa berangkatnya mepet gitu, kenapa berangkatnya mepet. Jadi lebih baik tetap mengutamakan keselamatan ya seru cakra. Kalau memang tidak ingin telat ya berangkat lebih awal saja. Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Tanggal 26 Agustus ini sepertinya hari PHBN ya, karena di wilayah Trenggalek pun juga ada kegiatan PHBN ini ya, untuk memperingati HUT ke-81 RI yang dimana untuk kegiatannya ini adalah parade drum band yang akan diselenggarakan pada hari ini dan juga besok. Kalau yang hari ini tuh ada dua agenda, jam 8 pagi untuk tingkat PAUD, jam 11 siang untuk tingkat SD atau MI. Sedangkan tanggal 27 besok itu untuk tingkat SMP dan juga SMA. Untuk yang di hari ini tanggal 26, tingkat PAUD akan dimulai jam 8 pagi, rutenya dari depan Dinas Kesehatan, lalu lanjut ke Jalan Ronggo Warsito, lanjut ke Jalan RA Kartini, Jalan Panglima Sudirman, dan finish di Dinas PMPTSP. Jaraknya sekitar 850 meter ya, karena PAUD ya, jadi gak sampai 1 kilo ini untuk parade drum band-nya. Selanjutnya nanti di jam 11 siang akan ada yang tingkat SD ataupun MI. Untuk rutenya pun juga masih sama ya, seperti dengan tingkat PAUD, start depan Dinas Kesehatan, Jalan Ronggo Warsito, Jalan RA Kartini, Jalan Panglima Sudirman, dan finishnya di Dinas PMPTSP. Jadi buat pengendara yang akan melintas di wilayah Trenggalek mungkin akan ada kepadatan arus lalu lintas ya di hari ini, karena bahwasanya ada parade sekabupaten Trenggalek pada hari ini. Dan kami ingatkan kembali bahwasannya untuk bulan Agustus itu ada pembebasan pajak daerah yang akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026. Jadi sekitar 5 harian lagi ya ini untuk pembebasan pajak daerahnya akan berakhir. Untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor yang meringankan beban masyarakat ini adalah beban sanksi administratif PKB dan juga BBNKB, lalu ada bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk P3KE atau DTSEN, ojek online dan sepeda motor roda 3. Selanjutnya bebas denda SWDK KLLJ untuk tahun yang lewat. Informasi selanjutnya kami himpun dari Ibu Sinta yang menginformasikan wilayah di Ngeronggot hari ini lumayan ramai lancar dan juga cuaca hari ini pun juga cukup cerah. Bu Siska menginformasikan juga arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono lumayan ramai sekali pejalan kaki dari arah Baron menuju ke Jombang ya. Ini untuk cuaca hari ini pun terpantau cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap waspada dan hati-hati seru cakra yang melintas di jalur-jalur utama ya. Di pagi hari ini kondisi cuacanya memang sudah cukup cerah, tapi untuk arus lalu lintas beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper ini juga masih cukup ramai, terutama di jalur-jalur yang berdekatan dengan kawasan sekolah ataupun perkantoran atau tempat kerja. Sambil berbagi informasi, Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Selamat pagi untuk hari ini ya. Harap diperhatikan ada beberapa kegiatan BABN yang masih berlangsung hingga hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Untuk informasi dari wilayah mana saja acara BABN tersebut, Anda bisa cek akun Facebook kami ya, Cakra Krisna. Hari ini termasuk juga di wilayah Brebes akan cukup ramai, bahkan diprediksi akan padat saat berlangsungnya karnaval di Kecamatan Brebes. Jadi hindari wilayah Brebes sementara waktu ya, Seru Cakra. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Imalana. Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi yang ada di wilayah Anda saat ini. 085291061. Seru Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 085291061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dari pertigaan Pasar Sapi ya, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Di Kediri Kota, Seru Cakra, ada lomba baris berbaris atau gerak jalan ya, sehingga beberapa ruas jalur dilakukan pengaturan arus lalu lintas kepada petugas kepolisian juga sudah berada di lokasi. Informasi yang kami terima, Seru Cakra, ini tadi untuk arus lalu lintas di Kediri Kota akan terhambat hingga jam 10 sampai jam 11 siangan. Jadi mungkin bisa ditunda dulu untuk perjalanan Anda menuju ke Kediri Kota, atau mungkin kalau memang mendesak ya harus saat ini,

0: harap diperhatikan karena arus lalu lintas cukup ramai di beberapa titik. Saya cek informasi dulu ke Ima, silahkan.
1: Dari Pak Yitno ya, terkait dengan muktamar NU tadi, bahwasanya yang daring ya tadi, sekolah yang daring.
0: Sekolahnya daring.
1: Kemungkinan ada di Kecamatan Jombang, Tembelang, Megalu, Ploso Mojo Agung, dan juga Perak.
0: Oh, ada di beberapa kecamatan ya, betul. Tidak hanya di kotanya saja berarti.
1: Betul, hanya ada di beberapa kecamatan, karena mungkin kecamatan-kecamatan tersebut yang digunakan untuk tempat beristirahatnya peserta muktamar mungkin ya.
0: Iya kan, untuk masjid yang bisa digunakan untuk istirahat jemaah juga tersebar di beberapa wilayah.
1: Tuh, karena kan memang nggak sedikit ya yang ikut muktamar, jadi
0: ribuan ya.
1: Jadi pastinya ada beberapa kecamatan yang digunakan sebagai tempat peristirahatan para peserta muktamar begitu.
0: Oke.
1: Selanjutnya dari Pak Stefanus Gatot Supriyadi selaku dosen ekonomi Universitas Kahuripan Kediri ini menanyakan, Mbak Erika, bagaimana untuk informasi perjalanan dari Kediri menuju ke Malang, apakah ada giat gerak jalan anak-anak ke sekolah di daerah Kasembon Pujon Batu. Untuk informasi ini kami masih mencari dulu, tapi sepanjang waktu, maksudnya sampai hari ini tuh kami belum dapat informasi kalau ada kegiatan gerak jalan ataupun kegiatan karnaval di wilayah Kasembon Pujon Batu di hari ini ya. Karena bahwasannya kalau yang kemarin itu saya sempat dapat informasi di daerah Kota Malang adanya. Kalau di Kasembon Pujon Batu itu masih belum ada. Kalau dari informasinya Pak Riono itu adanya masih di tanggal 5 sampai 6 September mendatang di daerah Pujon, yaitu Karnaval Son begitu untuk informasi yang kami terima dari Pak Riono. Selanjutnya informasi dari Mbak Lina, ini beliau mengirimkan pesan bahwasanya mau ngasih info bahwasanya harap berhati-hati kalau lewat di Jalan Raya Prambon karena pagi ini ada karnaval tadi ya, SMP SMA mulai dari jam 8 pagi. Dan saya lihat di media sosial Kecamatan Prambon bahwasanya sekitar 18 menit yang lalu ya Erika, bahwasanya untuk nomor urut pertama ini sudah berada di garis start, jadi sudah diberangkatkan ya. Sekitar 18
0: pagi ya berarti untuk di wilayah Prambon.
1: Betul, jam 8 pagi sudah melewati garis start untuk yang nomor urut 1. Terus untuk himbauannya bagi yang akan melintas di wilayah Prambon hari ini, untuk arus lalu lintas dari Kediri dialihkan menuju Simpang 4 Tanjung Tani ke barat ataupun ke timur. Lalu arus lalu lintas yang dari arah Warujayeng dialihkan ke Simpang 3 Watu Dandang ke arah timur. Dari jam 8 pagi tadi sudah dimulai untuk karnavalnya, namun untuk penutupan arus lalu lintas sudah dimulai dari pukul jam 7 pagi sampai dengan selesai. Kemungkinan selesainya nanti di siang hari untuk karnaval di daerah Prambon. Selanjutnya di daerah Badas Pare, hari ini pun juga ada karnaval, Erika. Sepertinya tanggal 26 ini banyak sekali karnaval.
0: Banyak karnaval,
1: ya.
0: Karnaval, betul. Karena setelah mungkin anak-anak libur ya, betul, kemarin tanggal merah, jadi kan bisa istirahat di rumah. Kemudian untuk karnaval hari ini kan lebih fresh ya.
1: Nah, tanggal 26 diadakan karnaval lagi. Nah, ini di wilayah Badas Kediri. Untuk karnavalnya ini adalah pelajar dan juga umum. Startnya masih nanti jam 1 siang ya. Untuk tempatnya kami masih belum dapat informasi, nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Ini adalah karnaval bagi-bagi telur gratis juga.
0: Oh, bagi-bagi telur, bukan. Betul. Ini harga telur lagi ini ya?
1: Turun. Nah, makanya ada bagi-bagi telur.
0: Oh, makanya ada bagi-bagi telur kan. Betul. Harganya sedang turun ya.
1: Nah,
0: ini
1: mungkin seperti itu ya. Lalu selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Novi melakukan perjalanan melintasi Stasiun Baron, sudah ada sedikit kepadatan ya di wilayah Stasiun Baron hari ini untuk cuaca cukup cerah. Pak Doni pun juga melakukan perjalanan dari Maospati menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah Sukomoro. Arus lalu lintasnya pun terpantau ramai lancar di hari ini, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, agenda karnaval gerak jalan di tanggal 26 Agustus 2026 kali ini ya, seru Jakra. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang memiliki agenda perjalanan, jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Cakra, kami juga terima informasi ini tadi terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang ada di wilayah Kediri Kota, karena memang ada gerai jalan di hari ini di sepanjang jalur Kediri Kota dari jam pagi hari ini jam 7 hingga jam 11 siang nanti. Harap diperhatikan Seru Cakra, pihak kepolisian menerapkan rekayasa arus lalu lintas ini tadi juga di wilayah Madiun. Di wilayah Madiun itu ada Gerebek Maulid Kota Madiun 2026. Jadi demi kelancaran arus lalu lintas diimbau kepada para pengguna pengguna kendaraan ya atau pengguna jalan agar mengikuti arahan arus lalu lintas yang telah ditentukan seperti itu. Karena untuk peserta juga akan banyak ya yang mengikuti Gerebek Maulid di Kota Madiun sekitar 1.600 orang dan dilaksanakan pada pagi hari ini jam 5 pagi hingga selesai. Untuk startnya sendiri, informasi yang kami terima itu untuk lokasi startnya ya Seru Cakra, untuk finishnya di alun-alun Kota Madiun, sementara untuk startnya ini berada di Jalan Wuni. Untuk Seru Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah tersebut, harap hati-hati dan juga waspada karena ada pengalian arus lalu lintas imbas dari karnaval tersebut. Selain itu, Seru Cakra, rekayasa arus lalu lintas juga dilakukan di wilayah Jombang ya untuk menyambut agenda muktamar NU ke-35. Ada rekayasa arus lalu lintas hingga dibagi menjadi 3 ring dan ada 21 titik jalan yang dilakukan penyekatan. Anak-anak sekolah pun juga mulai hari ini sudah diliburkan ya, belajar dari rumah. Kemudian juga ini meliputi beberapa wilayah, tidak hanya di Kota Jombang saja, tapi juga di beberapa kecamatan imbas adanya kegiatan muktamar NU ke-35, ini anak-anak sekolah diliburkan. Pengaturan arus lalu lintas mulai hari ini juga sudah mulai dilakukan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Jombang. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang melintas di wilayah Jombang. Ke Gatekeeper Ima,
1: tanggal 26 Agustus hari ini wilayah Cepu Blora pun juga sama sedang ada PHBN juga ini Herika ya.
0: Okay.
1: Tingkat PAUD TK SD SMP sederajat sudah dimulai dari pukul jam 8 pagi tadi ya untuk di wilayah Cepu Blora. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Agung ini menginformasikan, beliau ngirim video ini Herika, tumben ini Agung tidak di rumah saja ini ya.
0: Ya karnaval di Merebek kan lagi rame-rame di Merebek. Masa di rumah ini.
1: Beliau menginformasikan bahwasanya di wilayah Merebek hari ini ada karnaval. Ini beliau juga lagi lihat ya ini. Waduh, Agung pagi-pagi sudah lihat ya ini. Jam 8:21 ternyata masih belum melewati garis start ini.
0: Jadi tapi acaranya pagi ya?
1: Acaranya pagi betul. Katanya sebentar lagi masih siap-siap di alun-alun ini. Tadi saya tanyakan apakah sudah mulai diberangkatkan atau belum. Tapi
0: sudah ditutup belum jalannya aku?
1: Sudah ini sepertinya ya Erika, karena sudah mulai ramai sekali untuk para peserta dan juga yang mengantarkan begitu ya. Yang lihat pun juga sudah lumayan ramai ini di wilayah Merebek hari ini.
0: Oke.
1: Dan banyak sekali pedagang kaki lima juga yang sudah berjejer di bahu jalan ya. Selanjutnya informasi dari Kapolsek Lengkong menginformasikan, tadi sempat kami dapatkan informasi bahwasanya hari ini ada kegiatan karnaval juga di wilayah Lengkong. Informasi yang kami terima dari Kapolsek Lengkong bahwasanya betul bahwa ada karnaval nanti jam 2 siang di wilayah Lengkong. Untuk apakah ada rute yang di rekayasa lalu lintas begitu ya. Ini kami belum dapat informasi, nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Jombang terkait dengan muktamar NU, bahwasanya untuk rundown kegiatannya tanggal 26 di hari ini jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam itu akan ada registrasi dan pengambilan ID card. Lalu jam setengah 8 malam sampai dengan jam 10 malam ada istighosah kubro. Lalu selanjutnya dilanjutkan lagi di hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan hari Minggu untuk acara muktamarnya. Penutupan muktamar di jam setengah 9 sampai dengan jam 10 pagi di hari Minggu 30 Agustus 2026 mendatang. Selanjutnya informasi yang kami terima untuk harga sembako ini ya, dari Ibu Pujiati menginformasikan untuk di Kota Blitar per hari ini ya, untuk harga sembako di Pasar Pon Kota Blitar, harga beras ini masih stabil ya, harganya Rp15.000 hingga Rp15.500. Untuk harga minyak goreng di harga Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung kualitasnya. Lalu untuk harga gula pasir di harga Rp17.000 hingga Rp17.500. Untuk harga telur ayam, waduh ini di Pasar Blitar sudah naik ini Erika. Telur ayamnya Rp28.000.
0: Oh, sudah naik ya. Kemarin padahal Rp22.000 ada ya.
1: Betul, Rp20.000 malahan di Kota Kediri itu. Sekarang di Kota Blitar sudah di harga Rp28.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk harga tomat ini Rp5.000. Untuk harga cabai rawit Rp55.000, sudah lumayan naik sekali ya ini cabai rawit. Untuk cabai merah besar Rp25.000, cabai keriting Rp25.000 juga. Bawang merah Rp28.000, bawang putih Rp30.000 per kilogramnya. Daging ayam naik lagi ini ya Rika.
0: Berapa ini?
1: Rp42.000 per kilogramnya. Sudah lumayan mahal sekali ini untuk harga daging ayam ya. Selanjutnya untuk daging sapi Rp135.000 per kilogramnya. Untuk harga gas LPG Rp20.000 hingga Rp21.000 per 3 kilogramnya. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Pak Made melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri, sudah sampai di perempatan Semampir. Arus lalu lintas di keempat arahnya lumayan ramai sekali namun tetap lancar, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir

untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Guguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini salah sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, oh iya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas juga ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo.
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan
1: update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, seru Cakra. Jadi ada karnaval di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Brebek. Nah, kalau untuk di Lengkong ini mulai jam 2 siang ya. Kalau untuk di wilayah Brebek dimulai pagi hari ini, Prambon juga pagi hari ini. Jadi harap diperhatikan ada rekayasa arus lalu lintas di beberapa titik yang digunakan untuk jalur karnaval para peserta. Ini kebanyakan juga masih diikuti oleh anak-anak sekolah ya, seru Cakra, SD, SMP, SMA. Jadi hati-hati untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur kecamatan maupun juga jalur desa yang biasanya digunakan untuk rute karnaval selama bulan Agustus ini untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau untuk di wilayah Anda hingga tanggal 26 Agustus kali ini ada agenda apa saja, Seru Cakra? Bisa terus Anda kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Ya, seru Cakra, ini tadi kami juga terima informasi terkait dengan situasi yang ada di wilayah Brebek untuk saat ini. Peserta juga akan segera diberangkatkan ya. Dikirimkan satu video oleh pendengar Radio Cakra Krisna. Sudah padat sekali untuk situasi di sana. Ini sudah akan diberangkatkan ya untuk para peserta yang mengikuti karnaval. Para peserta ini juga sudah berdatangan di sekitar lokasi. Para penonton juga sudah memadati sekitar rute karnaval tersebut. Dan tidak kalah ramainya adalah penjual UMKM yang juga sudah memadati sekitar alun-alun wilayah Brebek. Jadi untuk Anda yang berada di lokasi saat ini, harap diperhatikan barang bawaannya, bawa anak-anak kecil, jangan sampai lepas pengawasan ya. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari wilayah Sidoarjo, di hari ini sekitar 9 menit yang lalu kami dapat informasi bahwasanya ada tabrakan yang diduga adu banteng di lingkaran timur Buduran. Lalu lintas pun di pagi hari ini pun masih tersendat ya Erika di wilayah Sidoarjo. Untuk untuk tabrakannya tadi sekitar jam 8 lebih, jadi jam 8 lewat 41 menit ini untuk situasi arus lalu lintas masih macet di wilayah lingkar timur Buduran. Untuk insiden tersebut diduga merupakan tabrakan adu banteng yang melibatkan sesama pemotor dan sebuah truk box. Akibat kecelakaan terdapat korban di lokasi kejadian. Dan peristiwa ini juga terdampak pada arus lalu lintas juga di sekitar lokasi. Untuk peristiwa ini akan kami tanyakan kepada rekan-rekan kepolisian wilayah hukum Sidoarjo ya, terkait dengan apakah untuk korbannya ini sudah dibawa ke rumah duka atau belum begitu ya. Akan kami sampaikan kembali jika sudah ada jawaban dari pihak Kanik Gakum Satlantas Polres Sidoarjo. Selanjutnya di wilayah Kota Kediri, informasi yang kami dapatkan dari Ibu Eka bahwasannya tadi kan sempat ada gerak jalan begitu ya di wilayah Kota Kediri, dan untuk depan Pemkot Kota Kediri ini ditutup ya Erika, tidak bisa dilewati. Jadi yang sebelah Ketos itu, sebelah Kediri Town Square, itu jalanannya tidak bisa dilewati karena memang sedang ada kegiatan gerak jalan, karena untuk start dan juga finish di wilayah pemerintah Kota Kediri. Jadi untuk arus lalu lintasnya pun terlihat dari video yang dibagikan ini lumayan ramai sekali, banyak pengantar begitu ya yang parkir di bahu jalan depan Ketos ataupun di depan perpustakaan Kota Kediri. Jadi lumayan padat di hari ini wilayah Kota Kediri. Namun untuk arus lalu lintasnya masih lancar saja. Selanjutnya di wilayah Jombang, tanggal 27 Agustus hari Kamis besok akan ada pemadaman listrik sementara ya yang akan terjadi di beberapa titik wilayah. Jamnya di jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, lumayan lama ya ini. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu ya, jika punya barang-barang yang memerlukan listrik dicas dulu untuk barang-barangnya begitu ya. Untuk wilayah pemeliharannya ada di area Museum Majapahit, Jalan Raya Trowulan, Dusun Bejijong sebagian, SDN Trowulan, Dusun Unggahan, area Museum Majapahit, depan kolam Segaran, Desa Kemasan Rian, Desa Sentono Rejo sebagian, Dusun Gelinguk, Dusun Botok Palung, Desa Temon, Desa Kepiting, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, Polsek Trowulan, Pendopo Agung Trowulan, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, SDI Wali Songo Temon, SDN Temon, dan RA Miftahul Ulum, SMP Islam Brawijaya dan MI Brawijaya Trowulan, Kandang Ayam Haji Suyadi, Puskesmas Troloyo, dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada rabas pohon dan perbaikan jaringan TM 20 kV, pasang transposisif, dan perpindahan PFK. Dipersiapkan karena untuk waktunya lumayan lama, jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Ferry, melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, sudah sampai di wilayah Saradan. Arus lalu lintas lumayan ramai sekali di pagi hari ini dan dipadati oleh kendaraan bermuatan berat. Untuk cuaca hari ini pun terpantau cerah di wilayah Saradan. Pak Jaidi pun juga memberikan informasi perjalanan dari wilayah Kediri menuju Ponorogo, sudah sampai di Perak Jombang, arus lalu lintasnya lumayan lancar, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seru Jakarta sudah mulai ini untuk karnaval di wilayah Brebes. Ini para peserta juga sudah mulai diberangkatkan. Anda sedang nonton juga atau ada rencana nonton karnaval di wilayah Brebes, Seru Jakarta? Ini bisa diinfokan ya, termasuk juga dengan harga parkir berapa ya kira-kira kalau nonton karnaval. Kalau di Nganjuk Kota kemarin kan sampai 5.000 ya. Nah untuk di wilayah Brebes berapa kira-kira? Ini bisa Anda sampaikan juga dengan kami di 0852 9001061. Ya, dan sementara itu Seru Jakarta, kami juga terima informasi dari wilayah Magetan ya. Kemarin ini kabarnya ada sekitar 7 hektar lahan di wilayah Magetan ya, tepatnya Desa Bungkuk Magetan, ini terbakar. Kebakaran lahan jati terjadi di Gunung Bungkuk, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 5 sore dan menghanguskan lahan jati milik warga seluas kurang lebih 7 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. BBD ini juga menerima laporan yang dilaporkan oleh warga melalui call center BBD Kabupaten Magetan. Setelah menerima laporan juga langsung melakukan pemadaman ke lokasi kejadian. Sekitar jam 6 petang, BBD Kabupaten Magetan bersama unsur terkait melakukan koordinasi dan penanganan kebakaran di sekitar lokasi. Proses pemadaman ini juga berlangsung hingga jam 8 malam. Dalam penanganan tersebut, BPD Kabupaten Magetan juga dibantu oleh petugas gabungan lainnya. Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar. Ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Hari ini pun juga ada karnaval lagi, Rika. Dimana di ini? Wilayah Kertosono.
0: Loh, Kertosono untuk hari ini apa? Tingkat apa?
1: Tingkat karnaval Pawai Budaya Pergugus tingkat TK, PAUD, RA, SDMI gitu. Oh, jadi ada TK, PAUD dan juga SD di hari ini jam 8 pagi tadi juga. Oh, sama.
0: Sudah start ya berarti?
1: Sudah start. Untuk startnya di SDN Banaran, finishnya di Pondok Pesantren LDII untuk di hari ini. Tanggal 27 besok pun juga ada ya karnaval Pawai Budaya untuk yang besok itu tingkat SMP dan juga SMA. Jam 8 pagi juga, startnya pun juga sama di SDN Banaran, finishnya pun juga sama di Pondok Pesantren LDII. Untuk informasi arus lalu lintasnya akan kami tanyakan dulu ya ke rekan-rekan kepolisian, apakah ada pengaturan arus lalu lintas atau rekayasa arus lalu lintas, nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Informasi selanjutnya dari wilayah Tulungagung, bahwasannya kami dapati informasi bendung Pacar ini ambrol setelah mengalami kerusakan yang semakin parah. BBWS Brantas menyebut bahwasanya bagian lantai itu terjun menjadi salah satu titik dengan kerusakan yang cukup parah karena mengalami penggerusan. Jadi sebelum konstruksi ambrol, warga setempat ini mendengar ada suara retakan berulang sekitar pukul 1:30 siang pada kemarin hari ya. Lalu tim BBWS Brantas, Bapak Andri Setiawan ini mengatakan bahwa kerusakan bendung sebenarnya telah terjadi sejak lama dan semakin terlihat hingga terjadi penurunan setelah kerusakan konstruksi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi suplai air ke wilayah hilir dari sekitar 9 desa yang mendapatkan suplai, sekitar 5 desa akan diperkirakan sedikit terdampak, terutama pada sektor pertanian akibat penurunan muka air. Jadi adanya bendung pacar ini ambrol, itu ada sekitar 9 desa yang terdampak adanya penurunan muka air. Jadi akan semakin kering lagi ini di wilayah Tulungagung karena adanya bendungan yang ambrol begitu. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Krisna mengabarkan di wilayah Kota Kediri, beliau lewat di Simpang Baruna begitu ya. Untuk Simpang Baruna hari ini lumayan ramai sekali namun masih lancar saja. Untuk cuaca di hari ini di wilayah Kota Kediri pun juga terpantau cerah cenderung ke terik. Okay. Ibu Dewi menginformasikan di wilayah Kediri menuju Mauspati, sudah sampai di Terminal Madiun. Untuk arus lalu lintasnya sudah mulai lengang di siang hari ini. Cuaca pun juga cerah, cenderung ke terik. Selanjutnya Bu Vivi menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Ngeronggot lumayan ramai lancar. Perjalanan dari Kali Anyar menuju ke Prambon, cuaca cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Ngableng Nganjuk.
5: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngebleng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngebleng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Sri Cakra. Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami situasi yang ada di wilayah Anda. Kirim foto videonya di 0852-9000-1061. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Alvan Hamar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra untuk hari ini ya. Luar biasa banyak kami terima kabar adanya kegiatan BBN di beberapa wilayah, kemudian juga ada muhtamar NU ke-35 yang ada di wilayah Jombang. Jadi hati-hati Seru Cakra untuk Anda yang perjalanan, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi, kemudian juga petunjuk arah yang sudah dipasang. Ini pasti jalur alternatif dari penutupan tersebut sudah disiapkan, baik untuk kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan. Update-nya wilayah mana saja yang perlu Anda waspadai bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna. Dan pagi hari ini masih bersama dengan saya Erika dan juga gatekeeper Imalana. Jadi bisa Anda sampaikan terus ya Seru Cakra situasi yang ada di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001-061. Namun apabila Anda di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Baik, Seru Jakra di menit ke 10 lepas dari jam 9 pagi ke Gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Arief mengirimkan pesan suara bahwasannya beliau bilang hindari wilayah Brebes pada pagi hari ini karena tadi kan sempat dikabarkan ada karnaval begitu ya. Dan hari ini sudah dimulai di jam 9 lewat 10 menit ini sudah dimulai dan macet total di titik kumpul alun-alun Brebes dan jalan itu di wilayah alun-alun Brebes ditutup semuanya, Erika kata Pak Arief. Tadi sempat mau on air, cuman beliau lagi dapat orderan. Jadi setelah dapat orderan akan kami sambungkan ya terkait dengan jalur mana saja yang ditutup di wilayah Brebes pada hari ini. Selanjutnya dari sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib ini menginformasikan bahwasannya yang tadi korban di depan studio tadi ya Erika, tadi kan sempat dibawa ke

0: bidan desa Trayang. Ternyata korbannya itu tidak merespon. Akhirnya sama Mas Habib ini dibawa ke RSUD Kertosono. Begitu. Dan untuk hari ini juga Mas Habib juga masih di sana ya. Di jam 9 ini Mas Habib juga di sana, masih nunggu pasien kontrol begitu, untuk kabar yang kami dapatkan dari Mas Habib. Nanti kalau sudah ada jawaban dari Mas Habib lagi terkait dengan kondisi yang tadi tabrakan di depan studio, akan kami kabarkan kembali. Selanjutnya, informasi yang kami dapatkan dari Ibu Vivi menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Ngeronggot hari ini lumayan ramai lancar di ketiga arahnya, dan untuk cuaca hari ini pun juga terpantau cerah. Ibu Cici menginformasikan juga di depan pasar Ngeronggot lumayan padat ya hari ini. Kendaraan didominasi roda 2 dan juga pejalan kaki yang mau menyeberang jalan. Jadi dihimbau untuk para pengendara tetap waspada dan mengurangi kecepatan saat berkendara. Untuk cuaca hari ini pun cerah menuju ke terik ya di wilayah Ngeronggot. Selanjutnya, informasi yang kami dapatkan dari Pak Mamat melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju Kota Kediri sudah sampai di wilayah Keras. Untuk hari ini lumayan lengang saja di wilayah Keras Kabupaten Kediri. Untuk cuaca hari ini pun terpantau cerah cenderung ke terik. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Di wilayah Brebek Seru Jakra ada pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalur karena memang untuk saat ini tengah berlangsung karnaval di Kecamatan Brebek ya. Jadi harap hati-hati untuk Anda yang melintas di wilayah Brebek dan sekitarnya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru cakra kebakaran hutan yang menerpa kawasan Gunung Arjuna yang ada di kawasan Gunung Arjuna, Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Jawa Timur. Hingga saat ini belum sepenuhnya padam. Kepulan asap tebal ini juga masih membumbung tinggi dari titik lokasi kebakaran pada Rabu pagi ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa posisi titik api masih bertahan di area yang sama seperti hari sebelumnya. Untuk mengatasi kobaran api tersebut, opsi pemadaman melalui udara menggunakan helikopter waterbombing juga masih menjadi strategi andalan utama. Langkah ini diambil mengingat medan dan lokasi titik kebakaran sangat sulit dijangkau oleh tim pemadam darat. Untuk mengoptimalkan proses pengeboman air, petugas memanfaatkan kolam di kawasan Kaliandra, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen sebagai titik pengisian air. Pemilihan lokasi ini dinilai memangkas jarak tempuh menuju lokasi kebakaran secara signifikan jika dibanding dengan sumber air lainnya. Dalam satu kali sorti atau penyiraman, helikopter mampu mengangkut kapasitas hingga 1.000 liter. Selain dekat dengan titik api, posisi kawasan Kaliandra juga strategis karena berdekatan dengan pangkalan udara Abdurrahman Saleh Malang, sehingga itu bisa memperlancar mobilitas dan juga proses pengisian ulang bahan bakar armada helikopter. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Jakarta, Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9010.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal, ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di Pusdalpol kami, di Polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di Pusdalpol kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Dek, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima,
1: terima kasih banyak.
2: Mbak Ima,
1: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krisna. Kami masih menemani aktivitas Anda hingga hari ini ya, Seru Cakra, di menit ke-34 lepas dari jam 9 pagi. Ini tadi informasi terakhir yang kami terima terkait dengan kebakaran lahan dan hutan yang ada di Gunung Arjuna. Ini masih terus dilakukan waterbombing di lokasi karena masih ditemukan titik api ya yang ada di hutan Gunung Arjuna. Update-nya Anda bisa kunjungi ya untuk website kami cakrakrisna.com. Ya, Seru Cakra, kami tadi juga terima informasi terkait dengan dam pacar yang ada di wilayah Tulungagung. Ini jebol kemarin siang dan ternyata jebolnya dam tersebut ini membuat beberapa hektar sawah terancam kekeringan. Bahkan ada ratusan hektar lahan pertanian yang akan terdampak. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Brantas Andri Setiawan menyampaikan bahwa jebolnya dam pacar terjadi jam 1:30 siang. Kerusakan terjadi pada saat petugas BBWS merencanakan investigasi kondisi bendungan. Sebelum ambrol ditandai dengan pergeseran struktur bentang tengah bendungan yang disertai dengan suara retakan secara berulang.

Dari investigasi awal, ditemukan kerusakan pada bagian bawah bendung yang memanjang. Kondisi itu diduga kuat menjadi salah satu penyebab kerusakan struktur. Pihaknya menyebut kerusakan dam tersebut berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang ada di sekitar lokasi, sebab keberadaan bendungan memiliki fungsi penting untuk pengairan sawah milik petani. Dari data yang dimiliki BBWS, sistem pengairan dam Pacar berkaitan dengan sekitar 9 himpunan petani pemakai air atau HIPA yang tersebar di wilayah Kecamatan Sumber Gempol dan Boyolango. Luas area persawahan yang terintegrasi dengan dam Pacar mencapai 925 hektar. Namun, kepastian area lahan yang terdampak masih dalam akan dilakukan proses pendataan lebih lanjut. Petugas BBWS wilayah Brantas juga menjelaskan usia dam Pacar diperkirakan lebih dari 30 tahun. Konstruksi dam pernah mengalami beberapa kali perbaikan. Dam Pacar memiliki dus pintu intake yang berfungsi sebagai suplai tambahan atau suplesi terhadap debit air dari saluran utama Lodagung. Sementara itu, dari pantauan Detik Jatim pada Selasa sore, di balik jebolnya dam Pacar, ratusan masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berburu ikan mabuk.

Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban, yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Sampaikan selalu dengan kami bagaimana situasi di wilayah Anda untuk saat ini. 0852 9001061. Ya, Seru Jagra, kami terima informasi kabarnya ada penangkapan seorang pria yang diduga telah membobol minimarket di Desa Suko, Sidoarjo. Pelaku berinisial MJ, 29 tahun, diduga dua kali mencuri atau membobol minimarket tersebut dengan modus membobol tembok bagian belakang. Aksi pertama kali terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar jam 6:30 pagi. Saat itu karyawan mendapati laci kasir ini sudah terbuka, rak display kosong serta dinding partisi gudang dan tembok belakang dalam kondisi jebol. Pelaku melakukan pembobolan dengan cara merusak tembok bagian belakang minimarket tersebut. Akibat kejadian pertama, pihak Indomaret ini mengalami kerugian sekitar 14 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan linggit saat melakukan aksi pertama. Pelaku juga sempat mencoba merusak brankas dan mesin ATM yang berada di dalam minimarket. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur sejumlah barang dan uang, di antaranya uang tunai Rp180.000, berbagai jenis rokok, produk vape, sabun, obat anti nyamuk, serta coklat. Tidak hanya itu, pelaku kembali mendatangi minimarket tersebut pada Selasa 11 Agustus 2026 jam 3 dini hari. Modus yang digunakan kembali dengan membobol tembok belakang yang sebelumnya sudah pernah dijebol. Namun aksi kedua gagal, alarm Indomaret berbunyi keras sehingga membuat warga sekitar dan karyawan datang untuk mengecek kondisi minimarket. Saat kabur, pelaku meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi W29 2694 NGH di sebuah rumah kosong di samping Indomaret. Polisi kemudian menjadikan kendaraan tersebut sebagai salah satu petunjuk dalam penyelidikan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi, rekaman CCTV, serta menelusuri kepemilikan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku. Hasilnya, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di sebuah rumah di kawasan Kavling D, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Pada 14 Agustus 2026, jam 8 malam, anggota mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka diproses oleh Unit 1 Bidum Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP Jungto, pasal 591 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini tersangka masih diproses lebih lanjut. Penyidik juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum berikutnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda melintas di mana? Seru Cakra untuk di pagi hari ini tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Saya cek informasi dulu ke Imang.
1: Ini banyak pesan masuk ini Erika. Yang pertama ini dari Pak Chandra Budi menginformasikan di Jalan Dermojoyo setiap instansi ramai pada ada kegiatan lomba di depannya, begitu katanya.
0: Pada ini ya lomba hari ini berarti.
1: Iya, ada PHBN. Jadi habis mengelutan pada PHBN nih di hari ini ya,
0: pada
1: tanggal 26-nya.
0: Ini apa namanya lomba-lomba.
1: Betul. Selanjutnya dari Mas Azril ini menginformasikan bahwasanya di wilayah tadi sempat membagikan Sherlock begitu ya di wilayah Sengon Kabupaten Jombang itu bahwasanya ada perabasan pohon. Jadi lumayan macet sekali ini Erika dari video yang dibagikan dari Mas Azil tadi ya. Sampai harus bergantian untuk jalurnya karena setengah jalur dipakai untuk perabasan pohon begitu ya di wilayah Sengon Kabupaten Jombang. Selanjutnya dari Mas Atim pun mengabarkan bahwasanya di wilayah RSNU Diwe Jombang Kota itu sudah mulai ramai sekali sampai beliau itu putar balik lewat pertigaan Pasar Cukir ke arah timur lewat Jati Pelem Jombang karena saking ramai dan juga padatnya untuk wilayah Jombang Kota pada hari ini karena memang sudah dimulai ya Erika dan tepat pada pukul 10 pagi itu nanti sudah dimulai untuk check-innya. Check-in peserta muktamar NU sampai nanti jam 10 malam
0: berarti,
1: untuk waktunya.
0: Waduh ini sudah mulai berdatangan ya kalau pendaftaran registrasinya hari ini.
1: Betul, karena untuk durasi check-innya hanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam saja. Dan di hari ini saja untuk check-in peserta muktamar. Jadi sudah dimulai hari ini sudah ada berdatangan begitu ya untuk para peserta muktamar Erika.
0: Baik, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Ya, dan sementara itu Seru Jakra terkait dengan kegiatan sosial berbagi sembako ya di wilayah Ngeronggot Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Jakra Krisna Alvan Amar. Selamat siang, Alvan.
1: Ya, Rika, selamat siang. Ini seperti biasa program rutin bulanan kita, di mana setiap akhir bulan dari Krisna FM Group memang mengadakan salah satu program sosial, yaitu kalau akhir bulan ini adalah berbagi sembako. Di mana hari ini tanggal 26 Agustus hari Rabu kita kembali membagikan ada 350 lebih paket sembako kepada warga desa di Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk berbagi sembako ini merupakan salah satu program sosial dari Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, dan di mana untuk program ini juga didukung penuh oleh Herbal Nariah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Untuk hari ini kita bagikan 350 paket sembako, kah? Jadi kita bagikan langsung, jadi kita langsung datangi rumah warga, kemudian kita serahkan ada ratusan paket sembako. Ini untuk warga di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Di mana harapan kami untuk pemberian paket sembako ini semoga dapat bermanfaat untuk warga masyarakat yang rutin kita gelar setiap bulan. Untuk program sosial berbagi sembako ini merupakan salah satu dari berbagai program sosial dari Radio Cakra Krisna dan juga Krisna FM Group. Di samping berbagi sembako yang rutin kita gelar di setiap akhir bulan, kita juga ada program sosial lain seperti Sabtu Bersyukur, Bedah Rumah, donasi ke yayasan yang sudah terpilih, hingga untuk ambulans dari Radio Cakra Krisna dan juga Krisna FM Group. Seluruh program sosial tersebut merupakan bentuk kerjasama Krisna FM Group bersama dengan Herba Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Jadi untuk yang akhir bulan ini, pagi hari ini kita lakukan adalah berbagi sembako, kah? Ada 350 paket lebih tadi yang kita bagikan kepada masyarakat yang sudah terpilih juga. Ini sejak pagi, kah? Sejak jam 8 tadi sampai sekarang masih belum selesai. Jadi saking banyaknya paket sembako, kemudian kan kita juga mengantarkan dari rumah ke rumah, kah? Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan untuk warga yang menerima juga beliau bersyukur, semoga untuk program sosial ini dapat terus berjalan. Dan tidak lupa kita juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para konsumen setia Herbal Naria, karena berkat para konsumen untuk sebagian hasil penjualan memang kita alokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan lewat berbagai program sosial ini, Arika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar untuk informasinya di siang hari ini. Selamat lanjutkan tugas kembali, selamat siang. Baru saja tersambung dengan Alvan Amar ya, Seru Jakra, jurnalis Radio Jakra Krisna, terkait dengan kegiatan sosial berbagi sembako di wilayah Ngeronggot, Nganjuk.

Baik, Seru Cakra, karena sudah masuk di jam 10 pagi, saya Rika Dwi bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sudut Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudut Cakra kali ini bersama dengan saya Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan di perjalanan 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Buat Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima kiriman video disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini tadi juga sudah berkirim kabar. Kondisi di Simpang 4 Tiripan yang arah ke Mrebek sudah ditutup total. Ada penyekatan di Patran dialihkan ke timur arah Panasan.
0: Okay.
1: Ini di sana juga sudah dijaga oleh petugas kepolisian. Terlihat tadi ada truk yang bawa Sonhorg ya mungkin ya.
0: Okay.
1: Tipo ini tulisnya Son Hotel.
0: Nah,
1: apa ini Son Hotel maksudnya? Besar ya untuk ukurannya, lewat arah ke Mrebek. Jadi memang di sana kan ada karnaval ya.
0: Betul,
1: Ima ya.
0: Ada karnaval.
1: Jadi ada pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik yang ada di Kecamatan Mrebek. Harap hati-hati dan juga waspada untuk seduh cakra yang mengarah ke wilayah Mrebek sekitarnya. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Mas Atim.
0: Okay.
1: Tadi macet ya.
0: Dimana
1: mulai
0: ini?
1: Dari RSNU Diwe arah Jombang Kota cukup padat sekali, di maps pun juga merah ya untuk tandanya. Itu artinya kan kemacetan terjadi di jalur tersebut.
0: Tuh.
1: Akhirnya putar balik lewat pertigaan Pasar Cukir ke arah timur, melintas di wilayah Janti Pelem Jombang. Arah tol Tembelang Jombang sebagian juga sudah dialihkan ya. Kemudian dari Simpang 4 Sambong ini bisa ambil ke timur, lurus mentok saja kemudian ke kanan. Ya mau arah ke Babat Lamongan atau ke arah pintu tol Tembelang Jombang, itu bisa melintas di Simpang 4 Sambong, ambil ke timur, lurus terus kemudian ke kanan. Terus ini tadi dipantau ya.
0: Okay.
1: Untuk pergerakannya yang dari arah Tembelang arah ke kota Jombang masih bisa, cuma ada kepadatan di sana.
0: Okay.
1: Ini pantauan Mas Atim ya.
0: Terus
1: tak pantau
0: terus
1: pergerakannya ini kata Mas Atim ya. Dan jangan lupa update ini, terus update kepada Cakra Krisna ya, agar jadi kewaspadaan untuk seluruh cakra. Ini di Jombang sedang ramai-ramainya.
0: Iya,
1: jadi hindari
0: sudah,
1: wilayah Jombang.
0: Iya, sudah mulai macet ya di wilayah Jombang.
1: Iya,
0: hari
1: sudah
0: ini
1: mulai macet di mana-mana. Anak sekolah saja diliburkan ini ya.
0: Biar tidak terjadi kemacetan yang
1: iya,
0: lebih lagi ya.
1: Kemudian kan kalau arus lalu lintas ramai, untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan,
0: betul,
1: kan lebih
0: betul
1: baik belajar di rumah saja. Seperti itu ya. Lalu ada nomor baru. Ini tadi ada Kak Rova ingin request lagu, boleh. Boleh kalau tanggal merah dan juga hari Minggu ya.
0: Iya.
1: Kak Rova. Untuk selain itu mungkin bisa berbagi info terkait dengan cuaca dan juga arus lalu lintas di wilayah atau lokasi Kak Rova ini di mana, bisa ditambahkan ya. Satu lagi informasi saya terima, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan, melintas di wilayah Kertosono, Jalan Ahmad Yani Kertosono juga ramai lancar, cuaca disampaikan cerah.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sudah cakra, informasi yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper sejauh ini tuh banyak terjadi karnaval begitu ya di beberapa daerah di wilayah Nganjuk, ada di Mrebek, Kertosono, Lengkong, Prambon, itu ada kegiatan karnaval. Jadi pastinya untuk arus lalu lintas pun akan ada sedikit rekayasa begitu. Dan di Kota Kediri pun juga ada kegiatan gerak jalan tadi tingkat SD begitu ya, sekota Kediri. Jadi di depan pemerintah Kota Kediri itu jalannya sudah tidak bisa dilewati ya, ditutup. Jadi harus melewati jalur alternatif yang lain di depan jalur pemerintah Kota Kediri. Selanjutnya untuk di wilayah Jombang, ini tadi pun kami juga mendapatkan informasi bahwasanya sudah mulai ada rekayasa lalu lintas ya untuk di wilayah Jombang, imbas dari adanya peringatan Muktamar NU ke-35. Jadi sudah mulai padat, sudah mulai ramai juga di wilayah Jombang pada hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Kali ini ada Mas Azril. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Azril.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Mas Azril, ini lagi di mana ini posisi sekarang?
2: Lagi di jalan.
0: Lagi di jalan. Oke. Di Sengon, masih di Sengon kah? Atau sudah
2: lepas Tunggorono ini mau mengarah ke Surabaya.
0: Oke.
2: Tadi di sekitaran Denanyar Jombang yang mengarah ke utara itu, dari selatan ke utara, itu sudah mulai dijaga oleh petugas kepolisian. Sebagian juga diarahkan untuk belok ke kanan, tidak boleh lurus. Terus di sekitaran perempatan Sambong itu yang dari selatan mau ke utara sudah dialihkan, entah itu ke timur atau ke barat. Okay. Jadi yang dari selatan sudah nggak boleh ke utara.
0: Oke, okay. Berarti sudah ada rekayasa lalu lintasnya, sudah mulai berjalan ya?
2: Ya, nggak tahu ya kalau yang dari utara itu dibuangnya lewat mana gitu.
0: Oke, siap. Terus yang untuk perabasannya tadi, Mas Azril, pas jenengan lewat sudah selesai atau belum?
2: Kurang tahu ya kak, sudah nggak lewat. Tapi kayaknya mungkin ya sudah ya dari tadi pagi itu.
0: Oh, dari tadi
2: itu pagi. Itu kan arah Kesengon. Dari perempatan DB atau tepatnya dari Sikip ya, itu mengarah ke arah Tunggorono, dan sebelum lampu merah Kesengon itu perabasannya di situ. Jalan lumayan sempit, jadi diatur bergantian untuk arusnya.
0: Oke, tapi pas jenengan lewat itu sudah mau selesai ya tadi perabasannya berarti?
2: Masih setengah ya kayaknya tadi.
0: Oh, masih setengah.
2: Setengah perjalanan.
0: Oh, gitu. Oke. Siap. Ada lagi Mas Azril, sepanjang perjalanan menemui kewaspadaan nggak jenengan?
2: Enggak ada sih Pak, cuma pengalian arus saja tapi di sekitaran Denanyar sama Sambong lagi. Terus di Pasar Pon, perempatan Pasar Legi ya itu, yang dari Sambong mengarah ke timur itu ada perempatan lagi, di situ juga lumayan padat, tapi sudah ada tugas kepolisian juga di sini.
0: Oke, berarti di titik-titik yang padat itu sudah ada petugas kepolisian ya?
2: Sudah.
0: Oke, siap Mas Azril. Ada lagi Mas Azril yang mau disampaikan?
2: Cukup Mbak, mungkin nanti diupdate untuk arah ke Surabaya yang lebih arteri. Kalau misalkan ada kewaspadaan, mesti dikabarkan nanti.
0: Siap, terima kasih banyak J, Mas Azril untuk informasinya.
2: Ya, Pak Ima, sama-sama.
0: Hati-hati di jalan.
2: Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Azril tadi mengabarkan bahwasanya di wilayah Sengon Jombang tadi ada perabasan pohon begitu ya. Dan kabarnya di jam 10:20 kira-kira juga sudah selesai ya, karena sudah dari pagi begitu. Dan tadi juga sempat terlihat macet sekali di wilayah Sengon Jombang, karena bahwasanya untuk jalurnya pun juga tidak terlalu yang besar. Jadi untuk arus lalu lintas diatur bergantian.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung lewat line telepon di 0852 9001061. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, sehat selalu sama keluarga Mas Alpan dan kru Cakra Krishna.
0: Sehat selalu. Pak Nyoman gimana kabarnya Pak?
1: Ya sehat, walaupun berduka mertua kemarin Senin berpulang ke alamnya.
0: Baik, turut berduka gih, Pak Nyoman.
1: Oke, terima kasih banyak, semua kita sama-sama sehat.
0: Okay. Ya Pak Nyoman, untuk info dari Pak Ari Kediri gimana Pak pagi ini Pak?
1: Oke, Bang Si. Hari ini cuaca di Kota Pare sangat panas menyengat Mas Alman.
0: Wah, panas ini. Enggak ada angin, Pak.
1: Angin semilir.
0: Oh, semilir.
1: Semilir ini kalau di bawah pohon masih terasa menyengat. Tapi situasi kondisi kedua arah jalan ini dari pagi saya masuk itu sampai saat ini belum ada redanya ini. Karena mungkin Rebo. Kemarin kan tanggal merah, sekarang Rebo. Darah cukup banyak, tapi tetap kondusif, amanannya tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada karnaval, tidak tahu ya, desa-desa biasanya karnaval ini.
0: Oh iya, yang Pare belum karnaval Pak ya, Parenya?
1: Belum, tidak tahu, Pare itu karnaval umum tidak pernah ada sudah.
0: Oh, memang tidak pernah.
1: Terakhir tahun 1986 itu paling meriah terakhir.
0: Oh, kenapa
1: Pare
0: Pak?
1: Itu umum? Tidak tahu saya. Ya, tiap-tiap pergantian pejabat kan beda-beda pendapat.
0: Oh. Iya. Tapi kalau di
1: sudah pecah, jadi
0: desa-desa, jadi kelurahan tetap
1: badas
0: ya.
1: Badas jadi kecamatan. Dulu kan badas belum jadi kecamatan.
0: Iya.
1: Oh, waktu 1986 itu jam 7 sampai jam 7 malam itu, wah sangat sangat meriah itu.
0: Banyak pesertanya.
1: Masih ya? Bujangan saya. masih gandeng sama cewek itu seneng-senengnya nonton ini.
0: Kalau sekarang Pare udah enggak pernah ada Pak ya karnaval itu.
1: Enggak ada ya. Paling-paling enggak ada di sekolahan. Dari lapangan sampai di Kaudaran itu aja. Nggak pernah keliling. Kalau zaman dulu kan dari Kaudaran di Chandra Birawa tuh keliling lewat ke utara, ke barat, ke Inggris, balik lagi ke situ ya. Timbunnya banyak sekali. Tapi kemarin katanya kena jalan umumnya ada sekitar banyak sekali, ada 60-an. Yang hari Sabtu tanggal 22 itu.
0: Oke.
1: Okay. Cukup meriah katanya orang-orang. Jadi salam Otoni. Selamat siang Otoni. Sehat selalu, ngopi dulu. Terima kasih Mas Alpan waktunya. Selamat siang. Sampai
0: selamat
1: jumpa kembali.
0: Selamat siang Pak Nyoman. Terima kasih banyak informasinya dari Pare Kediri tadi, Teru Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, karnaval atau gerak jalan Seru Cakra di tempat Anda untuk pagi menjelang siang ini apakah sudah berlangsung atau mungkin enggak ada untuk hari ini? Dapat Anda sampaikan juga ya untuk informasi juga kepada Seru Cakra yang lain yang mau melintas di tempat Anda mungkin. Kalau ada karnaval kan otomatis agak padat kondisi jalur. Apakah ada atau mungkin nihil kegiatan yang dapat Anda sampaikan? Di wilayah Brebek tadi yang berlangsung karnaval, jadi yang mau melintas di jalur utama wilayah Kecamatan Brebek Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ada sedikit rekayasa lalu lintas di sana. Kemudian di Kediri Kota juga berlangsung gerak jalan atau lomba baris berbaris tingkat SD dan MI sekota Kediri. Digelar ada 300 pesertanya. Ini dijadwalkan mulai pagi sampai siang nanti. Peserta untuk rutenya, informasi yang kita terima diberangkatkan dari Pemkot Kediri menuju ke Simpang 4 BI. kemudian ke Jembatan Brawijaya, belok ke kantor pos, kemudian kembali finish di Pemkot Kediri. Jadi sejumlah titik jalan seperti Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Kartini Kota Kediri akan ditutup total karena ada kegiatan lomba baris berbaris di pagi sampai siang nanti.

0: Ya, menit ke 35 lepas dari jam 10 pagi ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi dari Pak Arif ya, juga siap untuk mendistribusikan beras kepada yang membutuhkan.
0: Gitu, wow,
1: ya.
0: Gitu.
1: Betul, jadi alhamdulillah kebetulan warga Pak RT ya, warganya Pak Arif. Pak Arif sebagai Pak RT ini ada yang sukses di Jakarta. Nah, tiap panen itu alhamdulillah masih ingat tetangganya di kampung gitu Alvan.
0: Terus jadi setiap berbagi bulan, rezeki gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, berbagi rezeki beras kepada warga sana yang membutuhkan. Seperti itu, alhamdulillah ini tadi Pak Arif juga selalu ambil di loceret gitu ya. Kemudian sama Pak Arif didistribusikan ke warga RT-nya Pak Arif yang membutuhkan seperti itu ya. Kemudian ini tadi Mas Atim belum bisa on air ternyata, Alvan, jangan ngajak Mas Atim on air sampai tanggal 30. Karena katanya untuk hari ini sampai tanggal 30 belum bisa on air karena masih dalam misi senyap.
0: Wah, masih tiarap Mas Atim.
1: Iya, masih misi senyap tapi yang pasti tetap input terus. Oh, okay. Ya, tapi enggak bisa on air selama tanggal 26 hingga 30. Ini tadi menambahkan informasi yang dari arah Tembelang arah ke Kota Jombang masih bisa dilalui, hanya saja ada kepadatan. Kemudian kalau di eksit tol Tembelang sudah ada petugas untuk pengaturan arus lalu lintas yang mengarah ke Jombang Kota. Terlihat ada 4 orang petugas kepolisian ya yang mengatur arus lalu lintas di sana. Tambah hati-hati yang mengarah ke wilayah Jombang atau mungkin melintas di wilayah Jombang. Pak Chandra Budi ternyata sedang nyoto. Pak Chandra nyoto di dekatnya atau selatannya RSI Alvan. Jadi memang dulu ini Erika sering ke sana. Jadi ini sudah lama sekali saya tidak makan soto di sana ya.
0: Soto apa?
1: Jadi
0: ayam, kangen. Daging.
1: Iya, soto daging, daging ayam ya. Ini koyanya di sana itu banyak gitu loh ya.
0: Enggak ambil sendiri tapi.
1: Ya. Enggak ambil sendiri.
0: Tapi diambilkan sudah
1: diambilkan
0: banyak ya.
1: Sudah banyak, toppingnya juga banyak sekali. Mantap ya ini. Kapan-kapan lah Pak Chandra saya mampir lagi ke sana ya. Kemudian juga ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Kartoharjo, arus lalu lintas di sana cukup ramai, cuaca bersahabat.
0: Iya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya, bergabung lewat telepon ada Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas. Lama gak
0: ketemu. Alhamdulillah. Oke. Mana kemana hari ini, Pak Arif?
1: Ini tadi muter-muter, Nganjuk, Berbek, terus Nganjuk lagi, terus ke Tarokan.
0: Oh, iya.
1: Nah, sekarang arah ke Lojanet, ke arah pulang.
0: Wah, sudah dari mana-mana ini? Masih jam 10.
1: Iya, seputaran Nganjuk aja, Mas, tapi tadi kan di Berbek ketika karnaval. Jadi sampai lampu merah udah nggak berfungsi, soalnya kan sudah ditutup jalannya sama polisi juga. Jadi cuma diarahkan aja suruh ke lewat Ngerawan itu. Kebetulan saya kan arahnya juga ke Ngerawan. Jadi saya kelirunya itu saya lewatnya dari utaranya alun-alun. Jadinya macetnya di situ pasan. Jadi kumpulnya kan di alun-alun.
0: Jadi
1: tapi tadi pagi ini sudah selesai atau masih jalan ya, kurang tahu ya.
0: Iya, Agustus kalau pakai roda 4 ya bahaya gitu, Pak, kalau lewat jalur dalam, Pak.
1: Iya, benar. Ya, biasanya kalau pagi kan ya jarang ada karnaval, iya. Paling ya gerak jalan ini. Enggak tahu ini kok
0: tiba-tiba
1: kok
0: ada.
1: Kok ada pagi gitu loh, saya loh. Kok ada orang macet, saya kaget. Wah, ternyata kejebak macet beneran. Tapi ya sebentar aman, alhamdulillah.
0: Selain Berbek ada lagi, Pak, yang karnaval, Pak?
1: Wah, kalau itu kurang tahu, Mas. Jadi Nganjuk sudah habis, Mas.
0: Sudah kota. Pada semua ya, sudah selesai ya, semua.
1: Paling tinggal bazar UMKM aja, nanti nggak tahu tanggal berapa itu. Ini tadi di selatannya pom Loceret ada perbaikan jalan. Hati-hati aja, waspada. Soalnya kan jalannya bergantian. Yang saya foto tadi belum sempat saya video, tapi sudah saya foto. Barusan pelaksanaannya, soalnya tadi saya berangkat belum ada.
0: Oke, jadi ada kepadatan tadi, Pak, penumpukan?
1: Kebetulan pas saya itu ya enggak, pas jalan aja dari selatan saya kan tadi. Yang dari utara sempat berhenti truk sama roda 4.
0: Oke. Gantian aja jam. Ya, ini juga panas merata, Pak, ya cuacanya.
1: Iya. Panas pol, Mas. AC ini enggak angkat sih.
0: Enggak mampu ya.
1: Ya, tapi kalau malam ya benar ya dingin, tapi kalau gini ini udah gak ngangkat sama suhunya yang terlalu panas.
0: Oke, baik. Ini rencana mau OTW kemana lagi, Pak Arif?
1: Mau ke rumah, Mas. Pulang ini habis ngambil beras ini tadi, makanya kan gak berani on tak off kan aja karena bawa barang. Mengarah ke
0: Nanti langsung dibagikan atau gimana biasanya?
1: Iya. Ya, lebih cepat lebih baik biar enggak. Soalnya takut nanti kalau ada kutunya atau gimana. Segera dimasak gitu loh. Soalnya kan sekarang harga beras juga naik, Mas.
0: Iya, lumayan nah, sekarang, Pak. Itu. Beras, ayam.
1: Lumayan. Saya sempat beli kemarin itu yang apa tuh merek itu 77, terus saya beli lagi itu satu minggu tuh udah 80 naik, Mas. Waduh. Nah, ini kan bermanfaat banget, Mas.
0: Iya.
1: Kalau ada, mesti kalau ada info apa itu penyaluran beras langsung cepat datang itu satu jam selesai.
0: Gak pernah nyoba yang SP apa ya, Pak? Berasnya, Pak?
1: Belum pernah. Kalau ini kebetulan kan, Mas. Apa itu milik sendiri, panenan sendiri. Ya. Tapi apa itu dipoles juga kok bagus kok.
0: Iya, lebih baik tapi memang segera disalurkan, lagi. Pak ya. Takutnya kenapa-kenapa, Pak. Iya.
1: Betul. Saya kalau beras enggak berani nimbun lama-lama, Mas. Soalnya ya takut aja biar cepat dibutuhkan warga gitu, Mas.
0: Iya, dan kita juga enggak ada tanggungan nanti.
1: Nah, intinya seperti itu. Jadi habis penting datang kita dokumentasi, kita kirim sudah selesai. Ya.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan, Pak Arif?
1: Mungkin gitu sementara, Mas Alvan.
0: Siap, matur nuwun. Monggo mampir-mampir, Pak, kalau lewat di Kalianyar, Pak.
1: Oh, pasti. Nanti kalau lewat, Pak, mampir lagi, Pak.
0: Siap, matur nuwun, Pak Arif, sudah bergabung, Pak.
1: Sama-sama, Mas Alvan.
0: Baik, selamat pagi, Pak Arif tadi. dari Kediri ke arah Nganjuk. Hati-hati, ada perbaikan jalan ya di seputaran Loceret tadi informasinya. Harus bergantian dari kedua arah.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tempat Anda bagaimana, dapat Anda berbagi informasi juga, Seduru Cakra? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, sementara itu Bareskrim Polri menggagalkan peredaran permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 di Kota Malang. Polisi menangkap seorang pria bernama Abram Jetro yang diduga menjadi penerima paket permen mengandung narkotika tersebut. Kasus ini terungkap setelah tim dari Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai mengenai paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris menuju ke Indonesia pada hari Selasa 18 Agustus lalu. Paket itu tercatat akan diterima seorang berinisial SH di Kota Malang, dan petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan Bea Cukai melakukan pengujian terhadap isi paket. Setelah mengetahui isi paket, polisi bersama Bea Cukai melakukan kontrol ke wilayah Malang, dan perkembangan kasus tersebut dipantau pada hari Minggu tanggal 23 Agustus, di mana penerima diketahui telah melunasi pembayaran paket menggunakan virtual account. Polisi kemudian berkoordinasi dengan kantor pos cabang Malang untuk mengantarkan paket tersebut dengan didampingi petugas kurir yang membawa paket menuju ke sebuah rumah di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dari pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui paket tersebut merupakan pesanannya, dan polisi menyebut tersangka membeli barang tersebut melalui sebuah situs web. Polisi juga mencatat pemesanan dilakukan dalam beberapa kesempatan, berisi 10 permen yang diduga mengandung narkotika. Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan memeriksa tersangka dan juga paket yang akan diedarkan tersebut. Ya, ke Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi, Alvan, kabarnya di Kediri Kota kemarin itu ada kebakaran. Kemarin malam, tepatnya sekitar jam 7 malam, ada gudang barang bekas atau rongsokan di Kelurahan Banjaran, Kota Kediri terbakar. Informasi awal yang kami terima untuk gudang rongsokan tersebut diduga dibakar oleh seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, terkait dengan informasi tersebut, saya masih komunikasi dengan Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya, Kasalpol PP Kota Kediri. Apakah betul kemarin ada kebakaran di gudang rongsokan Kota Kediri dan dibakar oleh seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan, atau seperti apa informasi yang masuk ke Damkar Kota Kediri? Nanti kalau sudah ada informasi dari Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya akan kami sampaikan kembali. Kemudian dari wilayah Tulungagung, kemarin itu juga ada kebakaran. Kalau di wilayah Tulungagung, kebakaran pabrik gula. Pabrik gula tepatnya di Dusun Tapan, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Informasi awal yang kami terima untuk kebakaran tersebut sekitar jam 2 siang. Ini berawal dari sepah tebu di sisi timur pabrik terbakar, kemudian apinya merembet ke pabriknya seperti itu ya, ke arah utara atau ke gudang tersebut. Nah, berdasarkan informasi awal, kejadian jam 2 siang dan baru selesai dilakukan pemadaman itu jam 7.30 malam. Untuk lengkapnya saya masih komunikasi dengan Bapak Bambang Pidekso, Kasih Operasional DPKP Kabupaten Tulungagung. Untuk lengkapnya nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian ini tadi juga dari Bapak Bagus Sucipto menanyakan untuk lokasi Wiyata Herbal Naria di wilayah Maron Banyakan. Ini untuk ancer-ancernya atau sasarannya, ini berada di Jembatan Maron ke barat sekitar 50 meter utara jalan. Jadi ini tadi Bapak Bagus Sucipto menanyakan sasarannya mana, ancer-ancernya mana untuk Wiyata Herbal Naria wilayah Banyakan Kediri. Ini tadi juga sudah kami kirimkan untuk nomor kontak yang ada di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri. Seru Jakra, apabila juga kesulitan ya untuk berkunjung ke Wiyata Herbal Naria terdekat dari wilayah Anda, atau mungkin cari info terkait dengan wiata paling dekat dari wilayah Anda, juga bisa langsung saja ini menghubungi gatekeeper agar nanti diarahkan ke wiata terdekat dari wilayah Anda, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kebakaran hutan yang menerpa kawasan Gunung Arjuna di Taman Hutan Raya Raden Surujo Jawa Timur sampai saat ini belum sepenuhnya padam, Sedulur Cakra. Kepulan asap masih membumbung tinggi di titik lokasi kebakaran pada hari Rabu pagi ini. Kata Sugeng Haryadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, posisi titik api masih tertahan di area yang sama seperti hari sebelumnya. Untuk mengatasi kobaran api, opsi pemadaman lewat udara menggunakan helikopter tetap menjadi strategi andalan utama. Di mana langkah ini diambil mengingat medan dan lokasi titik kebakaran yang sangat sulit dijangkau oleh tim pemadam darat. Untuk optimalkan proses pemadaman dengan helikopter, petugas memanfaatkan kolam di kawasan Kali Andra, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, sebagai titik pengisian air. Pemilihan lokasi ini dinilai memangkas jarak tempuh menuju ke lokasi kebakaran secara signifikan jika dibandingkan dengan sumber air lainnya. Sampai sekarang, untuk proses pemadaman masih dilangsungkan. Titik api masih kembali muncul di beberapa lokasi di wilayah Gunung Arjuna yang ada di Taman Hutan Raya Raden Surjo, Jawa Timur.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 11 siang Setru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 nanti ya. Dan gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya

ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk siang hari ini informasi yang masuk beberapa titik ruas jalur cukup ramai ya, Tru Cakra. Karena beberapa wilayah juga berlangsung karnaval. Di dalam kota Kediri juga ada lomba baris berbaris, sehingga kondisi trafik juga semakin ramai. Yang melewati di wilayah Kecamatan Lengkong, siang nanti juga ada kegiatan karnaval. Untuk lalu lintas, ini ada sedikit rekayasa diatur bergantian dan pengalian untuk kendaraan dengan dimensi besar. Yang melewati di Kecamatan Lengkong, di hari ini bisa lebih hati-hati. Untuk karnaval dimulai siang di seputaran kantor Kecamatan Lengkong. Agenda karnaval di bulan Agustus 2026. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Bambang Pidekso, Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulung Agung. Selamat siang, Bapak Bambang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Mas Alvan ya.
0: Oke, apa kabar Bapak? Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Bapak Bambang, kami terima informasi kok ada kebakaran pabrik gula di wilayah Kedungwaru, Tulung Agung. Benar Pak ya?
1: Benar ya, kemarin sore jam 2:30 itu.
0: Ini gimana Pak bisa sampai pabrik gulanya terbakar Pak, untuk kronologi yang diterima?
1: Ya, kita nggak tahu, kita dapat info kalau ada kebakaran di pabrik. Penyebabnya juga belum diketahui, karena tiba-tiba menyala di bagian tengah, bagian sisi kanan. Dan menyebar karena anginnya juga kencang, akhirnya menjalar ke sisi utaranya. Gitu.
0: Oke, jadi untuk bangunan pabriknya juga ikut terbakar Pak ya?
1: Tempatnya sepah tebu yang terbakar.
0: Oh, sepah tebunya.
1: Iya, bukan pabriknya. Pabriknya masih berjalan.
0: Oke. Baik, lalu untuk pemadaman kemarin bagaimana Pak? Kalau sepah kan agak susah dipadamkan sepertinya.
1: Iya loh, kalau sepah tebu memang sulit dipadamkan. Kelihatannya sudah padam, tapi biasanya yang jalan masih sudah berjam. Ya, sampai 4 jam kemarin. Benar-benar padam.
0: Jadi harus dipastikan ya, karena, basah sampai dalamnya Pak?
1: Ya, benar, karena sepatu tebu itu gitu, prosesnya itu harus lama. Dan banyak air karena tumbuhannya itu kan tebal, tinggi bisa 4 meter, 5 meter tingginya itu. Dan itu mengandung bahan bakar ya, bisa etana apa itu. Dan ini sangat mudah terbakar, jadi nyautnya geli, gampang sekali. Makanya itu prosesnya juga lama, karena biasanya yang atas sudah padam, bawahnya masih ada penyalaan.
0: Oke, tapi untuk karyawan pabrik kemarin ada informasi ada yang luka atau gimana Pak?
1: Kemarin ada teman satu yang mas itu tidak salah. Alhamdulillah menang. Ada kabel SR yang masih pengewer ternyata.
0: Tapi untuk wilayah Tulung Agung musim kemarau ini apa ada tren kenaikan kebakaran Pak di sana Pak?
1: Nggak ada. Yang tahun dulu aja kita cuma 64, sekarang sudah 82
0: ini. Wah, sudah 82 per bulan Agustus ini ya?
1: Bukan, dari Januari.
0: Januari sampai Agustus?
1: Iya.
0: Oke. Ya, kalau imbauan Pak dari teman-teman Damkar Tulung Agung seperti apa?
1: Tentu saja kita harus waspada. Apapun bentuknya harus waspada. Karena kebakaran bisa terjadi kapanpun, di mana saja, di siapa saja. Contoh kalau musim kering gini, kemarau itu banyak kebakaran, sering buang bakar sampah sembarangan. Tinggal kita bisa menyebar kemana-mana, untuk rokok itu juga bisa. Dan juga LPG dan emisi bocor juga sering banyak sekali kejadian. Kalau listrik biasanya konslet itu karena mungkin kabelnya yang perlu harus diganti, harus dibenahi. Harus sering dibeli apa, dilihat

0: apa ni sudah ketua kalau lama apa enggak itu yang harus ganti misalkan colokan ya itu. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk sekarang itu biasanya banyak colokan yang dobel-dobel itu aja pakai tape dan sebagainya itu kita hindari.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Bambang informasi ya, dan waktunya.
0: Sama-sama.
1: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Bambang Pidekso, Kasih Ofsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung. Tadi tentang kebakaran pabrik gula kemarin di wilayah Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, informasi yang telah kami sampaikan bisa Anda cek ulang ya, Seluruh Cakra. Bisa kunjungi di website cakrakrisna.com atau ikuti media sosial. Ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krisna. Ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Ega. Sedang menonton karnaval di wilayah Prambon ternyata. Karena terjadwal hari ini memang ada karnaval ya di wilayah Prambon. Sudah dimulai sedari pagi dan diprediksi akan sampai siang nanti. Untuk wilayah Brebeg juga saat ini ada karnaval, masih terus berlangsung untuk karnaval tersebut. Jadi untuk Anda yang akan melintas di wilayah-wilayah tersebut, harap hati-hati dan juga waspada. Lengkong juga ada karnaval ya untuk siang hari ini. Jadi beberapa kecamatan sepertinya serentak mengagendakan karnaval di tanggal 26 Agustus 2026.
0: Pada milih di akhir-akhir bulan.
1: Betul. Gak? Terus kemarin kan anak-anak libur, jadi mungkin bisa istirahat sebelum akhirnya karnaval. Iya, itu mungkin salah satu alasannya gitu ya. Nah, Mas Ega tadi melihat karnaval di Prambon tapi belum disampaikan untuk lokasi nontonnya di mana gitu ya. Di jalur mana. Yang pasti ini tadi yang nonton pun juga banyak, semuanya cari tempat yang teduh karena cuacanya panas sekali, Alvan. Jadi diimbau kepada semuanya saja yang berencana menonton karnaval, bawa payung ya. Bawa payung, nanti kalau enggak ada tempat yang teduh kan bisa pakai payung. Takutnya nanti sudah pede enggak bawa payung, ternyata tempat teduh sangat jarang sekali gitu. Itu loh ya.
0: Karena kan, mulainya juga kebanyakan siang.
1: Kebanyakan siang, terus juga biasanya meskipun dimulai pagi, sekarang pagi-pagi juga sudah panas, Alvan, karena kan sedang di musim kemarau. Jadi cukup panas di beberapa wilayah, termasuk juga yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada Ibu Jihan, ini tadi juga merapat melalui WhatsApp. Ini menyampaikan terkait dengan Muhtamar NU 35 di Jombang. Jadi di wilayah Jombang selama ada muhtamar tersebut, khusus kendaraan bus dan juga kendaraan truk, ada pengalihan arus lalu lintas dari jalan raya Sambung dialihkan ke Gudo. Ini tadi dikirimkan fotonya juga. Jadi di sana pun sudah ada papan penandanya, Alvan. Jadi pengalihan arus lalu lintas, ada kegiatan muhtamar NU ke 35 ya, kendaraan bus atau truk Mojokerto Surabaya via Gudo Mojagung, itu sudah diarahkan arahnya kemana gitu ya. Jadi ikuti arahan petugas yang di lokasi ataupun papan penanda yang sudah dipasang di lokasi ya, karena sudah dipasang untuk penandanya ini dari kemarin. Kemudian infonya jalanan Gudo Mojagung ya, sekarang jadi ramai sekali. Mending mobil pribadi bisa menghindari jalur sana kalau memang lagi cepet-cepet ya. Ini tadi himbauan dari Bu Jihan yang melaporkan adanya keramaian atau kepadatan yang ada di jalanan Gudo Mojoagung, karena semuanya kan dialihkan ke sana ya. Dari jalan raya Sembung ini dialihkan ke wilayah Gudo Jombang. Jadi di sana cukup padat sekali arus lalu lintasnya, didominasi dengan banyak kendaraan muatan, bus, truk, ini kan besar-besar ya. Jadi harap hati-hati kalau memang ingin cepat sampai, lagi cepat-cepat, jangan sampai Anda melintas di jalur tersebut. Mungkin bisa jalur alternatif lain atau mungkin ke arah Surabaya dan sebagainya, jalur tol saja agar lebih cepat dan aman untuk perjalanan Anda. Lalu ini tadi dari Akung Resi juga, tetap pantau siaran Radio Cakra Krisna. Sudah pulang belum Akung? Ini tadi katanya nonton karnaval kan di alun-alun Brebeg. Sekarang sudah update lagi jam 11:30. Ini sudah sampai rumah atau masih di lokasi Akung? Ini cuacanya seperti apa wilayah Brebeg, bisa ditambahkan, Alvan?
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap
2: harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu menjelang gelaran muktamar NU ke-35 yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada tanggal 27 sampai 31 Agustus nanti, Polres Jombang ini telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran kegiatan dan juga mengantisipasi kepadatan ribuan kendaraan yang diperkirakan akan masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Kata Ibtu Ubaidillah, KBO Satlantas Polres Jombang, bahwa pihak kepolisian membagi skema lalu lintas menjadi 3 ring pengamanan. Untuk ring 1 mencakup area utama di sepanjang Jalan Kiai Haji Wahab Kasbullah, kemulai dari titik exit tol Tembelang hingga sampai simpang Sambung. Untuk rekayasa ini akan dimulai hari ini ya, tanggal 26 Agustus. Kemudian untuk ring kedua akan difokuskan pada penyekatan kendaraan besar seperti truk dan bus dari arah selatan, mulai dari exit tol Bandar Kedung Mulyo, dan dari arah utara mulai exit tol Tembelang Jombang. Sementara untuk yang pengalian ring 3, ini penyekatan dan pengalian mulai di wilayah Tapen bagi kendaraan yang datang dari arah utara atau Lamongan. Sementara untuk kendaraan yang datang dari arah selatan, ini akan dialihkan lewat simpang 3 Sembung ke arah Gudo hingga tembus ke wilayah Mojo Agung Jombang. Ini berlaku mulai hari ini tanggal 26 sampai tanggal 31 Agustus nanti, atau selama muktamar NU yang ke-35 berlangsung di wilayah Tambak Beras, Jombang.

0: Ya, siang yang panas ya, Drew Cyclone untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ini cukup terik. Di ponsel sudah 32 derajat di jam setengah 12 siang ini. Di tempat Anda apakah juga sama? Sama panasnya atau mungkin sudah mulai berawan di sana? Dapat berbagi informasi lewat Gatekeeper. Masih ada Erika dan juga Imalana di 0852 9001061. Iya, Gatekeeper, Erika.
1: Update-nya dari aku ngerasi untuk karnaval di wilayah Brebes ini sudah selesai untuk di startnya yang ada di alun-alun Brebes ya. Ini tadi finishnya di mana ya? Saya tanyakan dulu untuk finish di wilayah Brebes ini di mana? Apakah sama di wilayah alun-alun Brebes atau bagaimana, karena karnaval katanya udah selesai di startnya alun-alun Brebes. Kemudian juga ini tadi terkait dengan kebakaran yang ada di Kota Kediri, kami sudah terima data lengkap yang disampaikan oleh Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya, Kasatpol PP Kota Kediri. Ternyata betul kemarin tanggal 25 hari Selasa sekitar jam 7 malam lewat 44 menit menerima laporan adanya kebakaran di Kota Kediri. Untuk tempat kejadian itu berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 66 Banjaran Kota Kediri, seperti itu. Untuk luas bangunan ini 40 meter persegi dan yang terbakar ini hanya 10 meter persegi saja, dan diperkirakan penyebab kebakaran itu dibakar oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, jadi dugaan awal terkait dengan yang membakar adalah seorang warga mengalami gangguan jiwa. Ternyata betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya. Kerugian yang dialami oleh pemilik 5 juta rupiah dan yang terselamatkan juga masih cukup banyak ya, yakni 300 juta rupiah. Untuk kendaraan yang digunakan untuk melakukan pemadaman ini ada 2 unit, yakni supply dan juga karba. Kemudian juga selesai penanganan kemarin dilakukan sekitar jam 8 malam lewat 50 menit ya, atau hampir jam 9 malam, karena memang kan ini lokasinya berada di gudang rongsokan ya, di apa tempat rongsokan seperti itu, jadi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti itu, sehingga ini juga dari petugas damkar memadamkan api kurang lebih sekitar 2 jam ya setelah dilakukan pemadaman serta pembasahan. Lalu Akung menambahkan ini tadi finishnya ada di Tiripan. Di Tiripan Brebes ya, jadi startnya kan di alun-alun Brebes, finishnya di Tiripan Brebes. Ini Pak Chandra juga menambahkan, biasanya kalau karnaval di Patran itu di Patran buat parkiran yang lihat di jalan utama, dan yang selalu terlihat itu plastik sampah bekas jajanan. Biasanya sepanjang Patran sampai Brebes di pinggir jalan ini cukup banyak sampah-sampah di sana. Itu jadi ini seru cakra kalau sedang nonton karnaval atau lihat tontonan lainnya, jangan lupa dirawati untuk sampahnya masing-masing ya. Kalau memang tidak ada apa tempat sampah terdekat dari Anda juga bisa dibawa pulang saja. Kalau memang ada tempat sampah ya dibuang ke sampahnya, seperti itu ya. Jangan sampai sembarangan karena takutnya nanti juga apa namanya, setelah acara kemudian menyisakan banyak sampah dan itu juga mengganggu keestetikan, mengganggu kenyamanan warga dan juga pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001061.
2: Terus Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat berkas grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, dan itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
2: Okay.
4: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
2: ya,
4: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
2: Iya.
4: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
2: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
4: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
2: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
4: Sama-sama, Mbak Ima.
2: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconti. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, hari ini dari Rabu ya, 26 Agustus 2026, perakiraan cuaca selama 3 hari ke depan, dari kemarin sampai besok, di Nganjuk akan didominasi dengan cuaca cerah hingga berawan. Potensi hujan yang akan turun sangat kecil untuk wilayah Kabupaten Nganjuk karena masih di puncak musim kemarau. Data dari BMKG juga menyebutkan untuk kondisi cuaca panas ini juga salah satunya dipengaruhi fenomena atmosfer El Nino yang sangat kuat. Ini membuat suhu udara termasuk cuaca akan cukup panas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Untuk kombinasi fenomena itu juga menyebabkan suplai uap air ke wilayah Jawa Timur berkurang sehingga kondisi cuaca cenderung kering. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah dengan potensi kabut secara lokal. Kemudian untuk siang sampai sore, ini suhu akan meningkat cukup drastis dan akan turun kembali di malam sampai dini hari. Angin pada siang utamanya juga diperkirakan bertiup cukup kencang dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 15 hingga 25 km per jam.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya ke penelpon dulu, ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
1: Selamat siang Mas G.
0: Iya, apa kabar Mas Kopeng?
1: Saya alhamdulillah ini.
0: Alhamdulillah. Perjalanan dari mana ke mana Mas hari ini?
1: Ini Ngoro Mas.
0: Ngoro mau ke?
1: Enggak, maksudnya Jombang ke Ngoro.
0: Oh, Jombang ke Ngoro, deket ini tumben.
1: Apa?
0: Kok deket rutenya?
1: Iya, rutenya deket Mas. Ini Mas Jiran Mas. Mas Azril ke Surabaya.
0: Oh, Mas Azril yang lumayan jauh ini.
1: Iya.
0: Gimana Mas menemui itu? Karnaval gerak jalan hari ini?
1: Kayaknya tadi udah diwek tapi nggak sempat video Mas.
0: Diwek Jombang apa itu?
1: Gerak... itu karnaval.
0: Oh, karnaval.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa lewat normal Mas ya? Nggak ada hambatan?
1: Gak ada hambatan Mas. Iya.
0: Iya Mas, Jombang yang area tambak beras yang buat kegiatan Muktamar NU sudah sempat melintas di sana Mas?
1: Itu merambat dari situ, lewat situ Mas.
0: Oke, jadi sudah ramai ya di sana?
1: Sudah ramai Mas, ya.
0: Sejak Mas, kapan kepala. Mas? Hari ini atau sejak kemarin?
1: Sejak kemarin.
0: Oh, mulai kemarin wilayah tambak beras sudah padat ya berarti?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini berarti kalau yang mau lewat Jombang, saran jenengan bisa lewat jalur mana Mas? Biar terhindar dari titik kemacetan di tambak beras tadi.
1: Lewat tol ya Mas, gak ada jalan anu, pintas ya dari situ ya Mas.
0: Untuk ya, amannya lewat tol ya tetepan?
1: Iya.
0: Oke,
1: ya ada, lewat pagi kecil aja. Lewat dalam, kalau ikut itu.
0: Iya, tapi kalau nanti ketemunya gerak jalan sama karnaval ya susah lagi Mas.
1: Susah lagi, betul.
0: Oke, jadi tetap lewat tol ya ini, menghindari kepadatan.
1: Betul Mas, iya Mas.
0: Oke, siap-siap. Ada tambahan Mas Kopeng?
1: Ampun, itu aja Mas, untuk cuaca ini cowerah.
0: Cowerah, panas ya.
1: Cowerah panas ya.
0: Siap, terima kasih Mas Kopeng, informasi dan waktunya.
1: Terima kasih ya Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi di wilayah Jombang juga menginformasikan untuk kegiatan Muktamar NU yang ke-35 di Tambak Beras Jombang ini sudah mulai terjadi kepadatan. Jadi yang mau lewat di Jombang, roda 4 bisa pilih lewat tol saja untuk menghindari kepadatan di wilayah Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambak Beras Jombang. Untuk acara berlangsung tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Iya, sambil kabarkan untuk informasi di tempat Anda ya, Setru Cakra, untuk siang hari ini kondisinya seperti apa, trafik lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap bisa menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming, ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda akses untuk selalu mendengarkan siaran dari Radio Cakra Krishna dari mana saja dan kapanpun.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi,

fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, polimedical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, sudah menjelang jam 12 siang, Seru Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kabar dari ruang gatekeeper tadi, bahwasanya di wilayah Jombang untuk hari ini sudah mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas ya. Jadi buat seluruh Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Jombang pada hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 mendatang, agar memperhatikan

0: yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Buat Sudo Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Mas Kopeng tadi menginformasikan untuk kegiatan muktamar NU di Tambak Beras Jombang, Ma.
0: Oke. Okay.
1: Jadi selain alternatifnya lewat jalan tol, mm-hmm, untuk menghindari kepadatan di seputaran Tambak Beras Jombang,
0: okay,
1: ini juga bisa memanfaatkan jalur di Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang ataupun juga sebaliknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misal mau lewat Jombang, kawasan Tambak Beras dan sekitarnya, ingin menghindari kemacetan, alternatif lain selain lewat jalan tol bisa lewat jalur Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang. Nanti dari Peloso bisa menuju ke arah Lamongan ataupun juga yang mengarah ke Mojokerto, lalu ke Gresik, Surabaya, dan seterusnya. Kalau dari Jatikalen nanti bisa menuju ke arah Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, nanti bisa ke arah Bojonegoro ataupun juga ke arah Nganjuk Kota dan ke arah Madiun. Jadi untuk jalur alternatif, mm-hmm, Sedulur Cakra yang mau lewat di Tambak Beras Jombang tanggal 27 sampai tanggal 31 Agustus, selain lewat tol bisa lewat jalur Peloso Jombang. Selain lewat tol bisa lewat jalur Peloso Jombang yang ke arah Jatikalen ataupun juga sebaliknya untuk, okay, menghindari kepadatan di Tambak Beras Jombang. Saran dari Mas Kopeng tadi. Kemudian informasi lain masuk juga disampaikan oleh, bentar, belum ada namanya ini.
0: Oh,
1: Mas
0: baru ya?
1: Bayu Satria Pamungkas di, mm-hmm, wilayah Kertosono ini ada sedikit kepadatan karena di Kertosono ada karnaval.
0: Betul.
1: SD.
0: Betul, ada karnaval SD
1: ya.
0: Sejak pagi tadi.
1: Oh, sejak pagi.
0: Mm-mm.
1: Ya, ini sampai siang ini masih macet. Rutenya dari kantor pos sampai ke Jalan Surabaya atau kalau Ima tahu Tugu Nasi Pecel itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rutenya ke sana dari kantor pos.
0: Mm-mm.
1: Jadi arahnya ke timur, nanti pertigaan traffic light Kertosono belok ke arah selatan menuju ke arah Jalan Surabaya atau, okay, di Tugu Nasi Pecel.
0: Mm-mm.
1: Ini jalur utama, Ma. Jadi kendaraan yang melintas di Kertosono memang semuanya lewat jalan ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau Sedulur Cakra mau lewat Kertosono ini agak terhambat, agak dialihkan juga. Ada karnaval tingkat SD. Rutenya, okay, dari kantor pos Kertosono, mm-hmm, sekitaran stasiun sampai ke arah Jalan Surabaya di Tugu Nasi Pecel Ima. Ini masih ditutup sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Bayu Sudha Cakra tadi diinformasikan ya dari pendengar bahwasannya kalau mau ke daerah Pelosok Jombang memang untuk hari-hari ini lagi crowded banget ya, lagi rame, macet karena memang ada beberapa rekayasa lalu lintas. Bisa melewati jalur Jatikalen Nganjuk ya, ataupun sebaliknya kalau mau ke wilayah Nganjuk begitu lewat Jatikalen saja, atau mau ke Peloso lewat Jatikalen saja biar tidak apa ya, biar tidak terjebak kemacetan gitu ya. Dan tadi juga diinformasikan di wilayah Kertosono ternyata juga masih berlangsung untuk karnavalnya di siang hari ini. Namun tadi di wilayah Brebek itu tadi sudah selesai ya, diinformasikan oleh pendengar, yang di Brebek sudah selesai, yang di Kertosono masih berlangsung. Namun kami belum dapat informasi yang di wilayah Lengkong dan juga Prambon apakah masih berlangsung ataukah sudah selesai di siang hari ini. Jadi buat Sudha Cakra yang mungkin lintas di area sana bisa diinformasikan ya kepada kami. Kirim foto ataupun video di 0852 9001061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, hari ini kembali banyak sekali ya kegiatan PHBN ataupun peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di berbagai wilayah. Ada di Nganjuk, Kediri Kota tadi ya, yang sempat diinformasikan mulai dari karnaval, gerak jalan, hingga berbagai kegiatan warga lainnya. Dan buat Seluruh Cakra yang akan berpergian pada hari ini, perlu ya untuk mengantisipasi kemungkinan pastinya ada penutupan ataupun pengalihan arus lalu lintas, kepadatan kendaraan, serta penumpukan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan di jalur yang sedang digunakan untuk kegiatan begitu ya, sebaiknya pilih jalur alternatif yang lain saja. Dan bagi yang tetap harus melintas, berangkat lebih awal, kurangi kecepatan, jangan menerobos barikade atau penutupan jalan, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Dan ingat, yang terpenting bukan hanya cepat sampai, tetapi juga selamat sampai tujuan. Dan buat Seluruh Cakra yang mungkin menemukan kepadatan selama perjalanan ataupun pengalihan arus, atau ada kegiatan PHBN begitu ya yang menyebabkan lalu lintas tersendat, kabarkan kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, masih banyak kegiatan Agustusan mah di penghujung bulan Agustus ini.
0: Okay.
1: Mulai dari gerak jalan, karnaval masih berlangsung di berbagai titik. Laporan yang masuk tadi berlangsung di Brebek, kemudian di Kediri Kota, di Kecamatan Lengkong, dan juga di Kecamatan Kertosono.
0: Okay.
1: Itu yang informasi kita terima. Tapi di tempat lain kemungkinan ada, tapi dalam skala kecil tingkat desa begitu. Jadi yang mau melintas di beberapa lokasi, pilih jalur arteri saja, jangan jalur alternatif. Takutnya kalau alternatif bisa ditutup total untuk kegiatan karnaval, tapi kalau jalur arteri meskipun ditutup pasti disediakan alternatif. Jadi hati-hati yang melintas di beberapa wilayah untuk di hari Rabu siang ini.
0: Okay.
1: Pak Hasan, tadi perjalanan di kawasan Rejoso Nganjuk sampai ke Nganjuk Kota ini masih lancar. Simpang 4 bebas yang ke arah ke Nganjuk juga tidak ada hambatan, masih aman. Kemudian dari Mas Arfi, mau ke arah Surabaya ketemu klien, ini naik di Getol Bandar Kedumulyo sampai di rest area Mojokerto yang ke arah Surabaya masih aman. Tadi pintu tol bandar juga masih lancar, semua pintu tol yang keluar atau yang masuk juga terbuka, tidak ada hambatan. Kondisi di jalan tol masih normal juga, tidak begitu ramai. Rest area Melati sempat mampir isi BBM tadi juga masih aman, antrian tidak terlalu panjang. Mas Diki di kawasan Simpang 5 Gumul menuju ke arah Pagu, ini sudah sampai di Pasar Pagu juga lancar. Tadi sempat melintas di Ngurah, ini yang agak ramai, beberapa titik persimpangan dan juga Pasar Ngurah Kediri cukup padat siang hari ini. Satu lagi, Pak Putra menanyakan untuk arteri Nganjuk yang ke arah Ngawi, ini mau lewat Madiun, kondisi di siang ini bagaimana, Ima?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik Seluruh Cakra, sementara itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini ternyata masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia ya. Hingga kemarin Selasa 25 Agustus 2026 itu penanganan kebakaran masih terus dilakukan, terutama di sejumlah wilayah di Kalimantan. Beberapa titik api ini masih sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi ini menjadi perhatian karena musim kemarau ini membuat vegetasi dan lahan itu lebih mudah terbakar. Api yang muncul di sejumlah lokasi juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani. Salah satu wilayah yang menghadapi karhutlah cukup serius adalah di wilayah Kalimantan Timur. Dan bahkan, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Data hingga 25 Agustus 2026 kemarin mencatat sekitar 470 kejadian kebakaran dengan area terdampak mencapai 1.393,78 hektar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan Seluruh Cakra, berbagai upaya terus dilakukan ya untuk mengendalikan karhutla. Selain pemadaman secara langsung, BMKG pun juga menjalankan operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur untuk membantu mengatasi kondisi defisit air sekaligus mendukung penanganan karhutla. Selain itu, Masyarakat pun juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Asap kebakaran pun juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dan Sudut Cakra, karhutla ini masih menjadi ancaman serius ya di musim kemarau ini. Jadi kita mari mencegah kebakaran sejak dini, jangan membuka lahan dengan cara membakar, dan tetap ikuti informasi resmi dari petugas.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Mbak Istri Cakra, musim kemarau dan kondisi lahan yang kering itu memang membuat potensi kebakaran masih perlu kita waspadi bersama ya. Dan jangan sampai api kecil yang dianggap sepele itu malah justru menjadi kebakaran besar. Kalau membakar sampah, pastikan dulu untuk selalu diawasi dan api itu benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Apalagi saat kondisi angin yang cukup kencang. Dan bagi seluruh cakra yang menemukan asap, titik api, atau kebakaran lahan begitu ya, segera informasikan kepada petugas terkait saja. Jangan sampai mengambil risiko untuk melakukan pemadaman sendiri jika api itu sudah membesar dan membahayakan keselamatan.

0: Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Buat Suruh Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram atau di website cakrakrishna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Kalau saya terima informasi, katanya harga sembako di wilayah Jawa Timur beberapa ada yang naik seperti itu.
0: Oke.
1: Sebentar, ini tadi ada beberapa yang naik. Salah satunya harga ini ya, minyak goreng itu naik ya. Jadi minyak goreng kemasan ya naik sekitar Rp136 atau 0,73%. Kemudian telur ayam kampung naik, cabai rawit pun naik. Cabai rawit ini naiknya banyak ini.
0: Berapa ini?
1: 4.600.
0: Waduh, lumayan kerasa ya.
1: Lumayan kerasa. Kalau yang lainnya kan cuman perak gitu ya. Maksudnya hanya 100, 400, 200. Tapi kalau cabai rawit naiknya sampai 4.600. Sementara itu daging sapi paha belakang ini turun, kemudian daging ayam kampung turun 1.200.
0: Okay.
1: Cabai keriting turun Rp500. Kemudian cabai besar ini turun sekitar 1.000. Jadi ada yang naik, ada yang turun, okay, tapi naik turunnya masih cukup ini ya,
0: stabil ya?
1: Betul. Tidak yang terlalu jelek banget lah. Ini tadi yang paling besar kan di cabai rawit. Cabai rawit, kalau cabai rawit sekarang itu berada di angka Rp55.600 per kilogramnya.
0: Lumayan
1: ini
0: ya.
1: Ini pun juga masih lumayan ya, tapi kan pernah sampai 100.000.
0: Betul.
1: Jadi masih cukup aman lah harga cabai dengan angka 55.000 ini harga rata-rata yang ada di Jawa Timur ya Ima ya.
0: Okay.
1: Jadi setiap wilayah nanti bisa berbeda-beda. Nah, kalau mungkin Seru Cakra tadi sempat belanja gitu ya, itu juga bisa disampaikan kepada kami harga bahan pokok di wilayah Anda seperti apa. Ini apakah sama dengan rata-rata di Jawa Timur atau mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Zainal.
0: Okay.
1: Melintas di wilayah Kertosono Nganjuk, arus lalu lintas di sana cukup padat. Harap hati-hati cuaca cerah. Ini tadi videonya dari Mas Azril ya. Kita
0: gimana?
1: Coba dengarkan ini posisi di mana kira-kira Mas Azril.
2: Hari ini di sekitaran KM4 ya, ruas tol KM4. Menuju ke arah Perak terpantau sangat padat, sangat-sangat padat. Untuk cuacanya siang ini terpantau di 33 derajat. Terima kasih.
1: Oh, ini sepertinya sudah mau balik ke Jombang.
0: Padat ya dari video.
1: Padat, betul. Dari videonya padat sekali. Ini tadi kiriman video dari Mas Azril perjalanan mengarah ke Pera Jombang, jalur tol. Ini tadi jalur tol juga cukup ramai karena kan sebagian ini diarahkan ke tol semuanya. Imbas adanya muhtamar NU, betul. Jadi akhirnya di jalur tol cukup padat siang hari ini, harap hati-hati. Kemudian juga jangan lupa diisi e-tolnya ya, takutnya nanti antriannya panjang. Kalau e-tolnya habis, waduh bingung ya.
0: Tambah memperpanjang nanti.
1: Iya, makin panjang untuk apa namanya antriannya.
0: Betul.
1: Ini kasihan ya yang ada di belakang kan, jadi juga menunggu Anda mengisi e-tol tersebut. Oh, ini tadi Perak Surabaya katanya. Tanjung Perak berarti ke pelabuhan. Iya, saya kira di Perak Jombang.
0: Soalnya kalau cuman Perak atau cuman apa gitu kan memang ada beberapa daerah yang namanya sama.
1: Iya betul. Nah, ini tadi juga sempat share lokasi sebenarnya dari Mas Azril ya, saat menyampaikan arus lalu lintas yang cukup padat juga seperti itu. Nah, saya kira ini sudah OTW balik. Ternyata belum. Ini mengarah ke Tanjung Perak Surabaya.
0: Okay.
1: Dari Jombang jalur tol ini arus lalu lintas cukup ramai sekali. Berarti tadi kepadatan itu yang arah ke Jombang ya. Yang arah
0: pastinya
1: ke Jombang
0: sih,
1: itu
0: ya,
1: ramai sekali. Banyak kendaraan pribadi, kemudian kendaraan besar yang melintas, harap hati-hati saja. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu aktivitas gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini masih terus terjadi ternyata setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 silam. Hingga Rabu 26 Agustus 2026, BMKG ini mencatat sebanyak 7.492 kejadian gempa susulan. Dari jumlah tersebut, 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5. Gempa susulan tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas kegempaan setelah gempa utama. BMKG pun juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas tersebut, sekaligus memberikan pembaruan informasi kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Dan seluruh cakra aktivitas kegempaan di wilayah Flores ini masih terlihat hingga hari ini ya. Dan data dari real-time BMKG menunjukkan bahwasanya sejumlah gempa dengan magnitudo sekitar 3 hingga 4 ini masih terjadi di kawasan Flores dan Laut Flores pada Rabu pagi hari ini. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari BMKG melalui kanal resmi BMKG. Dan sudut cakra, gempa susulan dapat terjadi setelah gempa utama dan waktunya itu tidak dapat dipastikan secara tepat. Karena itu, tetap waspada, siapkan jalur evakuasi dan pastikan keluarga mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila gempa kembali terjadi.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di Radio Cakra Krisna, buat seluruh cakra yang hari ini sedang melakukan perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, jangan terburu-buru, jaga jarak aman dan selalu untuk patuhi rambu lalu lintas serta arahan dari petugas. Dan dimanapun seluruh cakra berada, informasi dari Radio Cakra Krisna tetap bisa didengarkan ya. Tidak hanya melalui radio, seluruh cakra juga bisa menyimak siaran kami melalui website Radio Cakra Krisna. Jadi meskipun sedang berada di luar wilayah jangkauan frekuensi mungkin ya, jadi seluruh cakra tetap bisa mendapatkan informasi terbarunya, mulai dari kondisi lalu lintas, cuaca, peristiwa, hingga kabar terkini lainnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Pak Akbar, ini tadi update untuk suasana H-1 pembukaan muhtamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambabrah Jombang ya. Area jalan Ki Haji Wahab Hasbullah depan pendopo ini sudah mulai steril di sana.
0: Sudah ditutup ya.
1: Betul, berarti. Dari kendaraan besar dan bus bus, kemudian ada kendaraan truk besar, ini tidak boleh melintas di sana. Jadi sudah mulai steril untuk di jalan Ki Haji Wahab Hasbullah. Untuk peserta resmi juga sudah mulai berdatangan untuk melakukan registrasi. Dan area dalam juga sudah mulai steril, dan sterilnya steril pol katanya. Insya Allah aman jaya, betul. Karena peserta resmi sudah mulai berdatangan untuk melakukan registrasi kan, ini untuk hari ini. Betul. Jadi sekitar jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah ini sudah mulai disterilkan juga, sudah tidak boleh melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati ya, seru cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Jombang, pernah apa rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan untuk para pengguna jalan. Okay. Mas Kopeng katanya pas lagunya.
0: Oh, aduh.
1: Ayo on air, Mas. Ini katanya pas lagunya Lah Celti, yang apa ini tadi?
0: Yang itu depresi apa ya tadi, saya lupa ini. Diari depresiku.
1: Diari depresiku. Ya, katanya cocok ini lagunya ya didengarkan siang hari ini. Kemudian info untuk kondisi atas jembatan Kertosono. Waduh. Pewadat.
0: Ya di Kertosono ya?
1: Jembatan Kertosono ini.
0: Oh gitu, berarti masih, apakah masih ada karnaval gitu mungkin ya?
1: Kemungkinan ya. Ini waduh, agak ngeri saya kalau lihatnya ya. Karena di atas jembatannya.
0: Oh iya ya.
1: Antriannya di atas jembatan.
0: Waduh, ini karena mungkin imbas dari karnaval, imbas dari Jombang itu tadi ya mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, jadi kepadatan terjadi di jembatan Kertosono.
0: Nah,
1: Pak Arief, ini berarti yang padat yang mengarah ke Jombang atau yang mengarah ke Kertosono ya ini ya? Ada kan mirror ya?
0: Oh iya betul.
1: Ini untuk yang padat dari arah mana ke mana gitu ya.
0: Dan itu terlihat dari video itu juga, ya itu tadi ya Erika, ngeri ya.
1: Ngeri.
0: Karena memang itu dan di situ terlihat dari video full truk.
1: Full truck, betul. Nah, full truck kan kemudian ya, kendaraan-kendaraan besar ya.
0: Betul.
1: Ternyata yang ke arah Jombang.
0: Nanti memang lewat jalur sana semua ya sepertinya.
1: Betul. Ini jadi yang ke arah Jombang di jembatan Kertosono ya. Kondisinya cukup padat sekali, antriannya panjang ya.
0: Iya,
1: ini tadi
0: merayap antriannya.
1: Betul. Ini tadi video juga baru saja dikirimkan oleh Pak Arief itu di menit ke-49 lepas dari jam 2 siang. Jadi harap hati-hati, jaga jarak aman apabila Anda mungkin juga menjumpai adanya kepadatan seperti itu ya. Jaga jarak aman biar tidak nyenggol kendaraan lain.
0: Betul.
1: Kemudian untuk cuaca di wilayah Kertosono terlihat dari video juga cerah sekali, bahkan cenderung panas. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudara Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lain ya, terkait dengan harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Jawa Timur per hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ini mengalami perubahan. Jadi ada yang mengalami penaikan dan juga ada yang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Siska Perbapo Jawa Timur yang dirangkum pada pukul 10.27 menit tadi, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, sementara beberapa lainnya ini justru mengalami penurunan. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan, ada minyak goreng kemasan sederhana. Ini berada di harga rata-rata Rp18.836 per liternya, naik 136 atau 0.73%. Kemudian telur ayam kampung di harga Rp46.343 per kilogram, naik 484 atau 1.06%. Cabai rawit merah berada di kisaran harga Rp55.656 per kilogram. Ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga, sekitar Rp4.638 atau 9.09%. Sementara untuk bawang merah di harga Rp27.505 per kilogram, naik 291 atau 1.07%. Dan untuk kebutuhan pokok lainnya, ada beras premium berada di kisaran Rp15.094 per kilogram, beras medium Rp12.997, gula kristal putih Rp17.077, minyak goreng curah Rp20.293, dan minyak goreng kemasan premium di harga Rp21.930 per liternya. Sementara untuk minyak kita di harga Rp16.112 per liter. Lalu untuk kebutuhan protein, daging sapi paha belakang, rata-rata di harga Rp129.724 per kilogram. Daging ayam ras Rp39.684, telur ayam ras Rp23.648 per kilogramnya. Sedangkan daging ayam kampung berada di kisaran angka Rp68.549 per ekor. Sementara itu tidak semua komoditas mengalami kenaikan ya, Saudara Cakra. Daging sapi itu malahan turun 0.16%, daging ayam kampung turun 1.78%, cabai merah keriting turun 1.68%, dan cabai merah besar turun 3.72%. Perlu dicatat, Saudara Cakra, angka tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur saja. Sehingga harga di pasar masing-masing daerah pastinya akan berbeda. Perubahan harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pasokan dan permintaan, cuaca, biaya produksi, hingga distribusinya.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi, orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudut Cakra. Sejauh ini untuk jalur di beberapa titik wilayah Nganjuk ataupun Kota Kediri ini mengalami kepadatan karena imbas dari kegiatan PHBN. Tadi ada di Kecamatan Brebek, Lengkong, terus ada di Kertosono dan juga Prambon. Tapi kabarnya yang di Kecamatan Brebek itu sudah selesai. Namun yang di wilayah Lengkong dan juga di wilayah Prambon itu masih belum dapat informasi apakah sudah selesai atau belum, tapi yang di Kertosono tadi kabarnya belum selesai begitu ya. Dan untuk di wilayah Kota Kediri pun juga ada kegiatan PHBN Gerak Jalan di pemerintah Kota Kediri. Dan untuk sampai saat ini ya, untuk kegiatan PHBN di wilayah Kota Kediri Gerak Jalannya ini dikabarkan belum selesai. Belum selesai semuanya, belum sampai di garis finish begitu ya untuk kabar yang kami dapatkan. Dan tadi di wilayah Jombang pun juga sudah mulai mengalami kepadatan ya Sedul Cakra karena imbas dari adanya kegiatan Muktamar NU ke-35. Untuk rekayasa arus lalu lintas pun juga sudah mulai diberlakukan dan petugas juga sudah mulai melakukan pengalihan arus lalu lintas di perempatan Sambong Jombang ini misalnya ya. Ini sudah ada beberapa petugas tadi yang sempat mengatur arus lalu lintasnya, jalan mana yang tidak boleh dilalui, jalur mana yang steril begitu ya, sudah dipersiapkan semuanya. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas hari ini, harap hati-hati di jalan dan kurangi kecepatan, lalu yang terpenting adalah lebih diatur untuk waktunya pada saat akan melakukan perjalanan pada hari ini, karena pastinya akan ada beberapa kepadatan di ruas jalan. Dan Sudut Cakra, kami masih menunggu terus informasi dari Anda yang sedang melakukan perjalanan di hari ini. Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui juga di perjalanan, bisa kirim foto ataupun video di 0852 9001061.

0: Selamat siang, Sudur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kali ini bersama dengan saya, Ima Lana, dan ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar, Erika Dewi, Intan Anggraini, dan juga Erlangga Sandi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda, kirimkan foto ataupun video jika menemui kewaspadaan selama perjalanan hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

Baik, Sudut Cakra, kita beralih dulu ke informasi nasional. Bahwasannya kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna, Jawa Timur, hingga hari ini Rabu pagi 26 Agustus 2026, itu ternyata masih belum sepenuhnya padam. Kepulan asap tebal masih terlihat dari titik kebakaran.

0: kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi, mengatakan bahwasannya berdasarkan pantauan dari Basecamp Sawan Kesek, asap masih terlihat dari lokasi kebakaran. Titik api berada di kawasan sebelah selatan Punggungan Laliwijo dan mengarah ke bawah. Dan seluruh cakra, karena medan kebakaran yang sulit untuk dijangkau, tim pemadam dari darat, pemadaman melalui udara ataupun waterbombing kembali dilanjutkan. Helikopter dilakukan untuk menjangkau titik-titik api yang berada di kawasan sulit diakses. Dalam operasi ini, petugas memanfaatkan kolam di kawasan Kaliandra, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen sebagai lokasi pengisian air untuk helikopter. Dalam satu kali penyiraman, helikopter dapat membawa air hingga sekitar 1.000 liter. Dan seru cakra, upaya pemadaman terus dilakukan ya untuk mencegah api kembali meluas. Dan masyarakat pun juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan di tengah kondisi kemarau. Dan seluruh cakra, bagaimana untuk di perjalanan Anda pada hari ini? Apakah di jalan tidak menemui kegiatan PHBN ataukah menemui kegiatan PHBN begitu ya? Bisa dikabarkan saja kepada kami 0852-9001061. Dan kali ini kita sudah tersambung ke penelpon, ada Mas Kopeng. Selamat siang, assalamualaikum Mas Kopeng.
1: Siang, Mbak. Waalaikumsalam.
0: Oke, posisi di mana Mas Kopeng saat ini?
1: Posisi sudah balik di gudang ya, Jombang.
0: Oh, sudah sampai di Jombang.
1: Habis kirim dan ngoro tadi.
0: Ya, untuk arusnya gimana Mas Kopeng tadi pas perjalanan pulang?
1: Perjalanan pulang nanti ada karnaval yang diwe tadi.
0: Oh, ada karnaval di wilayah Diwe?
1: Iya.
0: Oke, berarti pas panjenengan lewat sana belum selesai atau baru mulai malahan?
1: Sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai.
1: Iya, aku di belakang. Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi Mas Kopeng?
1: Untuk apa? Muktamar itu, Mbak.
0: Ya, gimana?
1: Jalannya itu bisa lewat itu loh, mana jadi kalen, peloso itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menuju Nganjuk, Madiun.
0: Siap.
1: Kalau enggak lewat tol Perak, turun Tembelang. Sekitar 40 kalau enggak salah. Agak mahal.
0: Oh. Kalau lewat tol itu ya?
1: Okay. Dari Nganjuk tamat lewat Perak, ya tol Perak Mbak, turunnya Tembelak itu sekitar 40.000. Dulu aku 36, 37.
0: Sekarang sudah naik 40.000 ya?
1: Paling loh Mbak, nggak tahu soalnya. Dulu itu 36.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sekarang nggak tahu. Kayaknya sama lah kak, naik kayak sekitar segitulah.
0: Oke, siap. Untuk cuacanya di sana gimana Mas Kopeng? Enggak ada awan redup gitu ya?
1: Ini 33, Mbak. Kalau surat dari Mas Azir itu 34.
0: Oh, masih menyengat ya panasnya.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi Mas Kopeng?
1: Sudah, siap. Itu infonya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terhubung dengan Mas Kopeng, bahwasannya di wilayah Jombang kan hari ini sudah mulai diberlakukan rekayasa untuk arus lalu lintas karena dampak adanya muktamar NU ke-35. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melakukan perjalanan ke Madiun ataupun ke Nganjuk begitu ya, bisa lewat jalur Jatikalen saja atau lewat jalur tol juga bisa. Namun tadi sempat dikabarkan untuk jalur tol itu sudah mulai mengalami kepadatan ya di wilayah jalur tol yang arah ke Jombang ataupun sebaliknya begitu. Dan untuk jalur tol pun dikabarkan juga harganya sedikit ada kenaikan pada saat melewati jalur tol begitu ya. Dan buat Sudut Cakra bisa diinformasikan juga kepada kami apakah di wilayah Jombang itu jalur alternatif mana saja yang bisa dilewati oleh para pengendara yang lain.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudur Cakra, apakah Anda sudah sampai di tujuan atau masih dalam perjalanan begitu ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami jika melihat kegiatan PHBN di perjalanan Anda pada hari ini. 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Tadi itu sebelum Mas Kopeng on air ya,
0: Gimana?
1: Sempat pamer mangga muda.
0: Sudah musim ya?
1: Sudah, ini kalau di tempatnya Erika itu yang mangga buah jus itu namanya mangga apa, saya kok lupa.
0: Mangga buah?
1: Mangga podang.
0: Oh, mangga podang.
1: Itu sudah ini, pada mateng.
0: Oh, sudah mulai
1: dari
0: panen ya?
1: Dari apa namanya, pohonnya. Itu kan lebih enak daripada kita harus dikasih obat lagi itu loh.
0: Oh, iya.
1: Di imbu atau di apa itu, langsung matang dari pohonnya kan lebih enak kan.
0: Betul.
1: Rasanya. Itu di tangganya Erika yang punya pohon mangga itu sudah berbuah, sudah menguning semuanya. Jadi kayak, waduh, ini kalau lihat siang-siang itu kayak
0: seger
1: gitu ya, ambil kayak gitu kan.
0: Dibuat jus enak gitu kayaknya.
1: Iya, buat jus enak, gak usah manis-manis. Jadi kayak ada asem-asemnya gitu, yang penting dingin gitu ya. Ya tadi sepertinya yang dimakan oleh Mas Kopeng juga mangga podang kayaknya. Karena kecil.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi bisa juga mangga mana lagi, itu kan kadang juga kecil ya, yang dia belum matang tapi sudah manis itu.
0: Oh, yang warnanya masih
1: kan,
0: hijau gitu ya.
1: Itu kan juga kecil kan.
0: Betul.
1: Tapi ini warnanya sudah kuning sebagian. Tadi ngemilnya mangga baru on air ya. Biasanya kita yang monggo on air, Mas, ini Mas Kopeng monggo on air.
0: Menyiapkan amunisi dulu.
1: Betul. Jadi harus ada amunisinya dulu biar semangat gitu ya. Ini tadi Pak Bambang juga kirim WhatsApp ya, Imam.
0: Bagaimana?
1: Menginformasikan streamingnya Radio Cakra Krisna juga sangat baik, jelas, diterima dari mana coba?
0: Dari mana ini?
1: Lampung.
0: Waduh, jauh sekali ini ya. Dari Lampung.
1: Dari
0: ini.
1: Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ternyata juga ada Jalan Yosudarso. Oh,
0: kayaknya semua jalan-jalan ada, tuh sama ya. Ada Jalan Ahmad Yani, Yosudarso. Itu jalan yang sama itu nama-namanya.
1: Sehingga kan kalau kami terima kabar ini, jangan lupa ya, Seru Jakarta dilengkapi lokasinya gitu ya. Ini tadi kirim foto, kemudian fotonya itu ada lokasinya gitu lah, Ima. Jadi Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
0: Okay.
1: Wilayah Lampung. Ini tadi dikirimkan fotonya, cuaca di Lampung mendung syahdu. Ini request. Nah, ini kan requestnya ya tanggal merah dan juga hari Minggu saja ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak bisa on air, belum bisa on air Pak Bambang. Merapat hari Minggu nanti ya, bisa on air, bisa
0: request.
1: Atau tanggal merah itu juga bisa request ya. Lalu ini tadi Bu Ida melintas di Kertosono arah Jombang, katanya lancar. Mungkin ini tadi kepadatan terjadi saat ada kereta api yang melintas.
0: Mungkin
1: gitu
0: ya,
1: ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, karena memang saat ada kereta api yang melintas kan untuk pengguna jalan terhenti. Dan
0: betul,
1: di sana kan arus lalu lintasnya sedang ramai sekali. Jadi antriannya pun juga mengular panjang seperti itu. Harap hati-hati ya, kalau memang menjumpai situasi yang seperti itu, jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian juga Mas Azril, semua manis kalau makannya sambil liatin Mbak Emma sama Mbak Erika.
0: Kan gak bisa dilihat.
1: Iya. Gimana liatnya Mas Azril? Beda lagi kalau kita live streaming kayaknya ya. Kelihatan ini kita ya. Ini atau makannya sambil mendengarkan kita gitu ya.
0: Kalau mendengarkan masih make sense ya.
1: Betul ya. Ini semoga saja nanti suatu saat kita juga bisa ini ya, live streaming ya. Bisa
0: betul,
1: terlihat muka kita ya. Kemudian satu lagi dari Pak Didi, ini tadi melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintas ramai, cuaca pun cerah.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, sementara itu kebakaran hebat pun juga melanda 4 petak rumah di Jalan Waringin nomor 4 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya pada hari Rabu dini hari 26 Agustus 2026. Kebakaran diduga dipicu oleh konsleting listrik. Laporan kebakaran diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya sekitar pukul jam 12:34 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api utama berhasil dipadamkan sekitar pukul jam 1:02, kemudian dilanjutkan proses pembasahan dan pendinginan hingga lokasi dinyatakan kondusif pada pukul 2:17 waktu Indonesia Barat. Dan Sudo Cakra, kebakaran menghanguskan 4 petak hunian yang ditempati 4 keluarga. Selain bangunan rumah, api juga membakar 1 mobil Daihatsu Ayla dan 1 sepeda motor milik penghuni. Beruntung, bangunan masjid yang berada tepat di belakang lokasi kebakaran berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Petugas menduga api berasal dari konsleting arus pendek listrik di lantai 2 bangunan. Penyebab pasti kebakaran ini masih menjadi perhatian petugas terkait. Dan peristiwa ini juga kembali mengingatkan kita untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, hindari penggunaan kabel atau stop kontak yang rusak, dan segera matikan sumber listrik apabila ditemukan tanda-tanda yang tidak normal.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Sido Cakra, kebakaran yang berada di wilayah Surabaya tadi ini menjadi pengingat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, termasuk memeriksa instalasi listrik di rumah itu secara berkala ya. Jangan sampai hal kecil ini menjadi pemicu kerugian yang sangat besar.

106,1 Radio Cakra Krisna Sudur Cakra. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika menemui kewaspadaan selama perjalanan hari ini. Kabari kami di 0852 9001061.

0: update informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baru saja ada informasi masuk, Ima, ini dari Pak Riko. Melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Jombang dan juga mengabarkan bahwa Jalan Pasar Legi Jombang ke utara arah ke Kabuh atau Tembelang itu sudah ditutup, tepatnya di perempatan Sambong, Ima, untuk persiapan muktamar NU di kawasan Tambak Beras. Jadi untuk yang melintas di kawasan Jalan Adi Sucipto dan Jalan Dirjen Kertarto harap meningkatkan kewaspadaan ya, karena ada penutupan jalan di kawasan tersebut karena persiapan acara muktamar NU. Dan juga ada Mas Adi ini melaporkan keluar dari gerbang tol Jombang. Tadi untuk di gerbang tol sudah cukup ramai untuk peserta muktamar ini yang menuju ke venue acara. Tampak dari exit tol pun juga terdapat antrean tadi, Ma. Lalu ada Pak Riki ini melaporkan perjalanan dari Jatikalen menuju ke Ploso Jombang sekarang sedang melintas di kawasan Damkaret Jati Melerek, melaporkan arus lalu lintasnya lancar. Lalu ada Mas Diki dari Ploso Jombang ini mau ke Mojokerto, melintas di kawasan Pasar Tapen, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, sedikit terjadi antrean kendaraan di kawasan Pasar Tapen karena ada banyak truk tebu yang melintas musim panen tebu ya, Ima, ini. Ini sepertinya truk tebu yang mengarah ke pabrik gula di kawasan Gedek. Satu lagi ada informasi dari Mas Dwi, ini dari Kebuan, Mojokerto, Gedek. Ini mau menuju ke Kemlagi, sedang melintas di perempatan Kemlagi, melaporkan cuaca cukup terik dan arus lalu lintas lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Baik, Suruh Cakra, cuaca Jawa Timur per hari ini Rabu 26 Agustus 2026 akan diperkirakan didominasi cerah di sebagian besar wilayah. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius. Sejumlah wilayah, terutama bagian selatan dan dataran tinggi, juga berpotensi mengalami udara kabur. Wilayah dengan suhu tertinggi diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius. Salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Kondisi cuaca panas dan terik perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, sejumlah daerah lain juga diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu yang cukup tinggi. Dan Seluruh Cakra yang akan beraktivitas di luar rumah diimbau untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca, menjaga kondisi tubuh, dan mencukupi kebutuhan air untuk menjaga dehidrasi. Dan Seluruh Cakra, potensi udara kabur juga perlu diperhatikan ya, khususnya bagi masyarakat yang berkendara di wilayah selatan dan dataran tinggi Jawa Timur. Jika jarak pandang berkurang, kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan. Dan bagi Suruh Cakra yang akan beraktivitas di luar ruangan pada hari ini, jangan lupa ya untuk selalu siapkan air minum dan tetap untuk menjaga kondisi tubuh. Jangan hanya mengandalkan cuaca saat merencanakan perjalanan saja, jadi pastikan juga untuk kondisi jalan dan situasi di wilayah yang akan Suruh Cakra lewati jika berkendara. Tetap fokus, kurangi kecepatan jika jarak pandang terganggu, dan utamakan keselamatan.
3: Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Hayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Dulu Cakra, kami tadi sempat mendapatkan informasi bahwasannya ada beberapa kegiatan PHBN begitu ya di beberapa wilayah. Dan untuk di wilayah Kertosono dan juga Kota Kediri, apakah sudah selesai atau belum? Jika Anda melintas di wilayah tersebut, bisa kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Cek informasi ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk Ima ini dari PT PLN Persero UP3 Mojokerto ULP Kertosono. Akan melakukan penghentian aliran listrik sementara pada hari Kamis besok 27 Agustus 2026. Pemadaman ini dijadwalkan berlangsung mulai jam 9 pagi hingga jam 3 sore untuk mendukung peningkatan keandalan jaringan listrik. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Desa Tanjung, Desa Bogo, Desa Pilang Kenceng, Desa Baron Timur, Desa Plimping, Desa Baron, Perumahan Baron Indah, Desa Gebang Kerep, Desa Sambiroto, Desa Pulau Sari, serta Desa Wates Baron. Pemadaman juga mencakup Desa Padasan Baron, Desa Waung, Desa Jegak Selatan, Desa Kemelongko Legi, Desa Kedung Rejo, dan Jalan Raya Madiun Kertosono sekitarnya di wilayah Baron. Penghentian sementara aliran listrik dilakukan dalam rangka pengerjaan pemeliharaan jaringan 20 kV serta perabasan pohon di kawasan Baron, dan PLN juga mengimbau pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkannya dari instalasi PLN terlebih dahulu. Apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditentukan, tegangan listrik akan dinormalkan kembali, Ima. Untuk informasi dan pengaduan, pelanggan juga dapat menghubungi PLN 123 atau melalui PLN Mobile. Lalu ada informasi lain ini dari Mas Mamat. Ini perjalanan dari Mantup Lamongan menuju ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan pemandian air panas Bernyu Biru atau tepatnya di sekitar Jatikalen, melaporkan arus lalu lintas lancar. Ada lagi Mas Doni, ini melintas di kawasan Gedek Mojokerto, melaporkan arus lalu lintas juga lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Saudara Cakra, sementara itu ada aturan terbaru ya terkait dengan registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia. Penerapan registrasi biometrik secara penuh, masyarakat yang membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru ini wajib melakukan verifikasi biometrik melalui wajah. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dani Suwardani, menjelaskan bahwa operator seluler tidak lagi melayani registrasi kartu SIM baru hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK. Akses registrasi menggunakan NIK dan KK tersebut telah ditutup secara permanen oleh Dukcapil. Dan Sudah Cakra, perubahan ini dilakukan salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan dengan sistem biometrik. Identitas penggunaan kartu SIM diharapkan dapat diverifikasi dengan lebih akurat sehingga mengurangi celah penggunaan identitas orang lain untuk mendaftarkan nomor seluler. Sebelumnya, pada tahap awal penerapan sistem biometrik, masih ditemukan operator seluler yang memungkinkan registrasi kartu SIM baru menggunakan NIK dan nomor KK. Namun, kini setelah registrasi biometrik diberlakukan secara penuh, verifikasi wajah menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan kartu SIM prabayar baru. Dan Sudut Cakra, jadi bagi yang hendak membeli begitu ya kartu SIM baru, pastikan untuk mengikuti proses registrasi yang ditetapkan oleh operator. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dipercaya, karena data kependudukan merupakan informasi penting yang harus dijaga.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uruhandalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Baik, Mbak Sudut Cakra, jadi yang dalam waktu dekat ini berencana untuk membeli kartu SIM baru begitu ya. Jangan kaget kalau sekarang itu proses registrasinya berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana verifikasi wajah menjadi bagian dari proses pendaftaran, sehingga data pribadi juga harus benar-benar dijaga dan jangan sembarangan diberikan kepada orang lain. Dan Sudut Cakra, sampai saat ini pun kami masih menunggu informasi dari Anda ya terkait dengan kondisi perjalanan dan situasi arus lalu lintas di berbagai wilayah. Jadi bagi Sudut Cakra yang sedang dalam perjalanan hari ini, baik menuju ke tempat kerja, pulang ke rumah, maupun sedang menghadiri berbagai kegiatan masyarakat begitu ya, jangan ragu untuk berbagi informasi kepada kami. Adakah ruas jalan yang

pengalihan arus, kecelakaan atau mungkin kegiatan masyarakat begitu ya, PHBN yang membuat perjalanan sedikit tersendat, langsung informasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061 agar kabar dari Anda tersebut bisa menjadi perhatian dan juga membantu sedulur cakra yang lainnya yang akan melintas di jalur yang sama. Terlebih hari ini masih banyak sekali ya, tadi sempat diinformasikan ada beberapa kegiatan PHBN yang masih berlangsung di hari ini sampai nanti di bulan September ini untuk kabar yang kami dapatkan ya. Jadi ada beberapa ruas jalan yang mungkin juga mengalami peningkatan volume kendaraan begitu ya, terutama di sekitar lokasi kegiatan. Jadi bagi sedulur cakra yang akan berpergian, tetap berhati-hati, kurangi kecepatan, patuhi arahan petugas di lapangan, dan pastinya jangan memaksakan diri ketika kondisi jalan sedang padat. Dan tadi juga sempat kami dapat kabar bahwasanya di wilayah Jombang itu sudah mulai diberlakukan untuk rekayasa arus lalu lintasnya. Ada 3 ring yang diberlakukan oleh rekan-rekan kepolisian Polres Jombang. Dan pastinya informasi dari sudut cakra sangat berarti bagi pengguna jalan yang lainnya, karena kondisi di lapangan pastinya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi informasi yang Anda sampaikan dapat membantu kami memberikan gambaran situasi lalu lintas secara lebih cepat kepada pendengar yang lain. Kirimkan foto ataupun video ya, sudut cakra 0852-9001061. Dan kali ini saya Imelana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas sudut cakra.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi Herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Geser, dan Nariah DM. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Anda yang sedang berada di kawasan Kabupaten Jombang, Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Selamat siang untuk seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang Gatekeeper juga telah bersiap ada Danti Danila dan Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Bisa sampaikan informasinya kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Dulur Cakra, jajaran Polres Jombang telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas guna mengurai potensi kepadatan kendaraan selama gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama atau Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, agenda besar ini akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang. Salah

0: Kawasan Gang 3 sepanjang 600 meter. Sebagai solusinya, bagi para pengguna jalan dari arah utara yang hendak menuju ke selatan, pihak kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif yang bisa diakses melalui Pasar Kabuh ke arah timur maupun melintasi jembatan Ploso. Sementara itu, bagi kendaraan arah selatan menuju ke utara yang tidak memiliki kepentingan untuk menghadiri muktamar, sangat disarankan untuk melintas melalui tol Bandar Kedung Mulyo dan keluar di pintu tol Tembelang Jombang. Rute alternatif ini diharapkan mampu memecah arus kendaraan agar tidak menumpuk di area Jalan Raya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang sedang ditutup saat ini. Guna memastikan kelancaran arus dan keamanan di lapangan, Polres Jombang juga telah menyiapkan 12 pos pantau yang tersebar mulai dari kawasan VVIP atau Ring 1 hingga Ring 3. Pengamanan juga akan dipertebal terutama di sekitar area lapangan Untung Suropati yang ditunjuk sebagai lokasi pembukaan muktamar dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Terakhir, pihak kepolisian juga mengimbau bagi masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk sementara waktu menghindari ruas-ruas jalan yang mengarah ke kawasan Tambak Beras selama seluruh rangkaian kegiatan muktamar berlangsung. Baik, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Intan.
1: Siang kali ini kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Tamin ya. Siang kali ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di wilayah Kandangan Kediri ya. Oh sorry, ini ternyata Pak Tamin lagi OTW menuju ke Solo ternyata.
0: Wah, perjalanan jauh juga ini Intan.
1: Iya betul, Solo Jawa Tengah ini ternyata Pak Tamin ya. Bisa ditambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa. Hanya saja saat ini saya perjalanan menuju ke Solo Jawa Tengah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Kak Fatimah. Lokasi yang ada di wilayah Magetan menginformasikan jalur kota, arus terpantau juga ramai, lancar untuk di sekitaran alun-alun, dan diinformasikan ini memberikan himbauan ya kepada pengguna jalan untuk di Jalan PB Sudirman itu sistem satu arah di pusat kota. Jadi jalur Jalan PB Sudirman saat ini berlaku dari timur ke barat, sedangkan kalau untuk di Jalan Kresno dan Jalan Pandu itu mengalir sebaliknya dari barat ke timur, begitu. Informasinya disampaikan untuk di wilayah Magetan dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup cerah untuk di siang kali ini. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk ini arah Rejoso, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih. Lalu lanjut ke Danti, silakan.
2: Kita juga sempat terima informasi, Angga. Kabarnya ada kecelakaan melibatkan 3 kendaraan. Lokasinya itu di depannya Rumah Sakit Anwar Medika, Balungbendo, masuknya wilayah Sidoarjo. Coba nanti kita konfirmasi pada rekan-rekan kepolisian terlebih dahulu ya. Kemudian kita juga ingatkan kembali bahwa hari ini masih banyak agenda PHBN dan yang sedang berlangsung di Kecamatan Gronggot. Hari ini adalah hari kedua karnaval tingkat SD. Jadi karnaval di Kecamatan Gronggot dibagi menjadi 2 sesi, Angga, di mana sesi pertama pada hari Senin 24 Agustus ada 28 peserta dan yang kedua di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026 sebanyak 29 peserta. Untuk startnya ada di lapangan Gronggot dan akan finish ke arah barat di simpang 4 Mojo Kendil. Ini kalau dari jadwal PHBN yang kita terima dari Bapak Camat Gronggot, Bapak Magrup, mulainya itu jam 1 siang. Okay. Iya, kemungkinan ini sudah nomor urut pertengahan ya, atau mungkin masih seperempat peserta karena ini sudah masuk.

0: di jam 2 siang lewat 14 menit. Yang ada di lokasi boleh disampaikan juga bagaimana kondisi terkini di sana. Kalau yang di wilayah Kertosono enggak, sudah selesai ya, karena memang mulainya itu sejak jam 8 pagi.
1: Oh, dari pagi ya?
0: Iya, kalau hari ini di wilayah Kertosono itu ada karnaval tingkat SD, tapi sejak pagi. Dari SD Negeri Manaran, finishnya itu di area Tugu Pecel atau area Pondok Pesantren LDII Kertosono. Kemudian wilayah lainnya Prambon, itu katanya juga ada karnaval hari ini, Berbek, kemudian juga di daerah lainnya tadi Jombang juga ada ya. Di Jombang atau mana infonya Mas Gopeng?
1: Gimana ini
0: tadi?
1: Mas Gopeng ini karnavalnya?
0: Iya, jadi ramai hari ini karena kemarin kan tanggal merah ya, sempat diberhentikan beberapa agenda PHBN karena juga menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemarin itu yang banyak info adalah pawai Maulid Nabi. Sementara kalau untuk rangkaian PHBN itu mulai ramai kembali di hari ini, hari Rabu. Dan dimungkinkan beberapa titik ruas jalan, khususnya jalur dalam, itu ada penutupan dan juga pengalihan. Ada waspada, hati-hati, dan kabarkan kondisi terkini di jalur yang Anda lalui, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, sedulur cakra, pukul jam 2 lewat 20 menit Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001. Informasi selanjutnya untuk sedulur cakra, sebanyak 8 kegiatan karnaval dilaporkan digelar bersamaan di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang pada hari ini. Kondisi tersebut dipastikan berpotensi memicu lonjakan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang, jajaran Polres Lumajang langsung menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan seluruh kendaraan berat dari arah Surabaya maupun Jember menuju ke jalur utara. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Lumajang, Arjun Komisaris Polisi Dwi Prastio menjelaskan kendaraan-kendaraan berat tersebut kini diarahkan untuk melintas melalui Jalan Nasional Jatiroto. Secara spesifik, armada truk pengangkut batu bata dari arah Surabaya yang hendak menuju ke Lumajang dan berlanjut ke kawasan Puger, Jember seluruhnya dialihkan melalui Jatiroto. Skema serupa juga diperlakukan bagi truk dari arah Jember yang mengangkut semen menuju ke Surabaya, di mana kendaraan tersebut akan diarahkan untuk menyusuri jalur utara, begitu memasuki wilayah Lumajang. Beliau menegaskan pengalihan arus ini mutlak dilakukan guna menghindari ruas-ruas jalan utama yang saat ini tengah digunakan sebagai lokasi karnaval. Terkait perayaan serentak ini, pihak kepolisian menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya bagi pengemudi armada kendaraan berat, untuk selalu kooperatif mengikuti arahan petugas di lapangan dan menggunakan jalur yang telah ditentukan. Sementara itu, bagi masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan untuk menuju ke lokasi karnaval, sangat disarankan memilih jalur alternatif yang lainnya. Rekayasa lalu lintas ini diharapkan mampu menjaga kelancaran dan ketertiban arus kendaraan, sekaligus memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi kelancaran pelaksanaan 8 karnaval tersebut yang berlangsung di wilayah Kabupaten Lumajang.

0: Seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta juga bisa melalui portal berita kami di website cakrakrishna.com. Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Lanjut cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Kompol Ahmad Junaidi ya. Beliau selaku Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk ini juga memberikan informasi untuk di wilayah Warujeng ada jaranan ini ternyata.

0: Ya, ini tampaknya ada sedikit kendala di ruang gatekeeper. Komputer mati. Komputernya Mbak Intan ini. Mohon maaf. Baik, sedulur cakra, untuk informasi selanjutnya yaitu ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis analisis dinamika atmosfer untuk dasarian kedua bulan Agustus ini. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa fenomena El Nino saat ini tengah berada pada intensitas yang sangat kuat. Nilai anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 tercatat mencapai angka positif 2,99. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan Juli lalu yang berada di angka positif 2,20. Pada saat bersamaan, indeks Indian Ocean Dipole atau IOD juga terpantau berada di level positif sebesar 0,394. Kombinasi dari kedua fenomena alam tersebut sangat berkontribusi terhadap berkurangnya pasokan uap air sekaligus menghambat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. BMKG juga mencatat wilayah yang telah memasuki musim kemarau saat ini sudah mencapai 79,9% atau mencakup kurang lebih 50 mm per dasarian. Kondisi kering ini diperkirakan masih akan terus mendominasi sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga sebagian Kalimantan dan Sulawesi sampai beberapa periode ke depan. Situasi tersebut dipastikan semakin meningkat risiko terjadinya kekeringan meteorologis serta ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terkait kondisi ini, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang akan berlaku mulai dasarian ketiga bulan Agustus ini hingga bulan September mendatang. Seluruh masyarakat beserta jajaran pemerintah daerah diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak musim kemarau, terutama terkait keterbatasan pasokan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran. BMKG juga memastikan akan terus memantau secara ketat perkembangan fenomena El Nino, IOD, curah hujan, serta dinamika atmosfer guna memperbarui informasi dan peringatan dini bagi masyarakat luas. Baik, kita lanjut cek informasi kembali ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Elsa ya, ini Angga, bahwasanya tuh di wilayah Brebes untuk tepatnya di Sumber Windu ternyata juga ada pelaksanaan kegiatan karnaval. Infonya untuk sedari pagi sampai dengan siang itu tadi untuk karnaval tingkat SD dan TK. Kemudian informasinya kalau untuk di siang hari ini sampai dengan sore nantinya itu tingkat SMA dan umum. Jadi memang ada beberapa titik lokasi yang dilakukan penutupan ya, karena untuk rutenya juga jalur utama. Kita coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di sana, kira-kira untuk pengalihan arus lalu lintasnya di mana saja.
0: Okay.
1: Karena mengingat untuk kegiatan karnaval yang ada di wilayah Sumber Windu Brebes juga untuk kegiatannya di jalur utama begitu.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Purwanto, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota.
0: Okay.
1: Arah ke Mojokerto, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih aman saja. Pak Arifin menambahkan simpang 4 Papar ini arah ke Kediri Kota.
0: Okay.
1: Lalu lintas juga jalur utama masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga sempat terima informasi dari Mas Kopeng, ada sebuah video dan juga keterangan diinformasikan untuk wilayah Jombang Kota cuacanya cerah, ramai dan ternyata melintas kendaraan TNI, namanya kendaraan taktis ya.
0: Wah, keamanan super ketat ya ini,
1: betul.
0: Danti.
1: Betul, dan ini semua kan memang menjelang Muktamar NU ke-35 yang nantinya akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang ya. Angga pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026 mendatang. Kemudian Bapak Yitno ini juga mengirimkan sebuah video, ada sebuah helikopter yang melintas di area Jombang Kota. Wow. Karena memang kabarnya mendatang dalam pelaksanaan Muktamar NU rencananya juga dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya. Okay. Kalau info dari Bapak Yitno, ini informasinya dimungkinkan untuk saat ini ada geladi bersih dihadiri oleh beberapa pihak penting sehingga terpantau ada helikopter yang melintas di area Jombang Kota. Okay. Mas Koping juga ikut menambahkan tadi sewaktu melintas di wilayah Stadion Jombang itu juga beliau melihat ada helikopter yang mendarat.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kemungkinan helikopter yang dilihat Mas Koping ini helikopter yang sama yang melintas di area tempat tinggalnya Bapak Yitno ya. Terima kasih Bapak Yitno, Mas Koping yang telah mengirimkan informasi ya terkait dengan persiapan Muktamar NU ke-35 yang nantinya digelar pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2026. Untuk muktamar ini, Angga mengusung tema menjaga marwah, memperkaya khidmah untuk kemaslahatan bangsa. Lalu siapa saja yang akan hadir? Kabarnya peserta utama dari muktamar adalah muktamirin, yaitu utusan dari PWNU dan juga PCNU se-Indonesia serta unsur organisasi dan badan otonom NU. Panitia juga menyebut bahwa jumlah peserta yang disiapkan ini lebih dari 3.000 orang. Sehingga dari rekan-rekan kepolisian jauh-jauh hari juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Ada 3 ring ya wilayah Jombang, jadi mohon dipatuhi arahan dari petugas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa

0: Obrigitolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Ya baik, Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Kali ini juga masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper juga ada Danti Danila serta Intan Anggraini. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp kami, Sedulur Cakra, di 0852-9001061. Dan juga jangan lupa kunjungi Instagram kami di @1061cakrakrisna, atau bisa juga kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Sedulur Cakra, persiapan keamanan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Balul Ulum Tambak Beras Jombang terus dimatangkan hingga saat ini. Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi tingginya jumlah peserta dan masyarakat yang diperkirakan memadati lokasi muktamar pada tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang. Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak menjelaskan pengamanan melibatkan unsur keamanan pesantren, banser, dan juga beberapa banom NU, kepolisian, dan TNI. Selain personil, panitia juga memasang ratusan CCTV untuk memperkuat pengawasan di kawasan muktamar tersebut. Sebanyak 50 CCTV dipasang untuk memantau akses jalan, sedangkan 400 CCTV lainnya ditempatkan di 6 titik krusial di dalam gedung utama. Sistem pengawasan tersebut beroperasi selama 24 jam, terutama untuk memantau pergerakan orang di area rapat dan sidang komisi. Panitia saat ini juga telah menggelar apel siaga untuk memastikan koordinasi dan pembagian tugas berjalan secara optimal. Informasi selanjutnya, Sedulur Cakra, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, dilaporkan mengalami sedikitnya 42 kali erupsi pada hari Selasa kemarin. Rentetan letusan ini tercatat terjadi sejak tengah malam hingga sekitar waktu siang hari tadi. Aktivitas vulkanik yang cukup intens tersebut menunjukkan bahwa kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini masih tergolong tinggi dan perlu mendapat perhatian ekstra. Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, rangkaian erupsi ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang memang telah berlangsung di gunung api tersebut. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga dilaporkan terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Erupsi-erupsi ini terpantau menghasilkan lontaran kolom abu dengan ketinggian yang bervariasi, dan seluruhnya berhasil terekam melalui sistem pemantauan seismik. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Geologi memutuskan untuk tetap mempertahankan status aktivitas Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Masyarakat maupun wisatawan diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas gunung api ini. BVMBG secara khusus mengimbau kepada masyarakat luas, nelayan, wisatawan, maupun pihak-pihak lain yang beraktivitas di sekitar perairan Selat Sunda untuk selalu mematuhi rekomendasi keselamatan dan dilarang keras mendekati kawasan kawah aktif. Ancaman potensi erupsi susulan maupun lontaran material vulkanik masih harus terus diwaspadai selama aktivitas Gunung Anak Krakatau belum mereda. Hingga saat ini, petugas terus melakukan pemantauan secara intensif guna mengetahui perkembangan terkini dari aktivitas vulkanik sekaligus menentukan langkah mitigasi yang tepat apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas.

Ya, seluruh cakrak, masih kami tunggu Anda untuk berbagung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Ibu Kota Jakarta kini tengah bersiap menghadapi rencana aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Kamis besok. Kepala Bidang Humas atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan DKI Jakarta akan tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan aksi tersebut. Pihak kepolisian juga menjamin bahwa seluruh aktivitas masyarakat serta pelayanan publik akan tetap berjalan normal seperti biasa. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan aksi dari dua kelompok massa, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia serta Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Masing-masing kelompok diperkirakan akan membawa massa sekitar 100 hingga 200 orang. Rencananya, aksi turun ke jalan ini berkaitan erat dengan dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Saat ini pihak Polda Metro Jaya masih terus mendalami estimasi jumlah serta karakteristik massa yang akan hadir. Polisi juga tengah menyiapkan rapat koordinasi khusus guna menentukan pola pelayanan dan strategi pengamanan di lapangan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan seluruh elemen masyarakat untuk mencamaikan aspirasinya selama hal tersebut dilakukan dengan tertib serta tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban umum. Selain massa dari sekitar ibu kota, sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah juga dilaporkan tengah bersiap menuju ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi tersebut. Salah satunya datang dari wilayah Pati, Jawa Tengah. Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBPB ini akan membawa tuntutan tegas agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sekaligus menuntut penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Koordinator AMPB Supriyono alias Bodok terus mengingatkan kepada seluruh pesertanya agar selalu menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama aksi tersebut berlangsung.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Tak terasa waktu sudah merapat di jam 3 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas perhatian luar biasa Sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore Seluruh Jakarta, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini untuk di hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 3 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda apakah berjalan dengan aman dan lancar atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2, Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa bagikan informasi-informasi terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa jam 3 lebih 11 menit. Masih bersama dengan saya Intan Nanggra ini. Di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Angga Sandi.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Memasuki musim kemarau yang kering, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai marak terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi cuaca yang panas dan minim hujan membuat vegetasi serta lahan menjadi lebih mudah terbakar. Mengantisipasi potensi karhutla semakin meluas, BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan berbagai upaya mitigasi. BPBD Kabupaten Nganjuk juga terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Masyarakat diminta ikut berperan dalam pencegahan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di lahan terbuka maupun kawasan hutan. Terlebih, kondisi angin dan lahan yang kering dapat membuat api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. BPBD Nganjuk mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung. Jika menemukan titik api atau kebakaran lahan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Upaya pencegahan dan kewaspadaan bersama menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla di wilayah Kabupaten Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Petugas gabungan dari Polsek Karangan, Koramil dan Perhutani menggelar patroli kawasan hutan di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krisna FM Trenggalek.
5: Patroli dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya melalui Kapolsek Karangan AKP Bambang Yulianto menjelaskan, sinergi antar instansi memiliki kunci dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Petugas juga memasang spanduk imbauan di kawasan hutan petak 74A.

0: dan 74B Dusun Jeruk Desa Kedung Sigit Kecamatan Karangan yang berisi larangan membakar hutan, membuang putung rokok sembarangan, menyalakan api di dalam hutan, serta membuka lahan dengan cara dibakar. Selain patroli, petugas gabungan juga memberikan edukasi kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengenai mitigasi karhutla. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan kebakaran atau titik api sekecil apapun kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan 110 sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Setelah 7 tahun vakum, Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun pada 24 hingga 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
2: Tradisi yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 ini kini ditetapkan sebagai agenda rutin tahunan sekaligus bagian dari warisan budaya tak benda Kota Madiun. Sekretaris Disput Parpora Kota Madiun, Kahono Peki Hari Prasetyo, menjelaskan Grebek Maulud kembali digelar untuk menjaga keberlangsungan tradisi dan mengenalkan nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung filosofi keharmonisan antara manusia, budaya, dan alam. Rangkaian kegiatan diawali malam manggulan di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman dengan doa, tahlil dan solawatan yang diiringi gembrung taman. Puncak Grebek Maulud digelar melalui kirab Gunungan Jaler dan Gunungan Esri dari Masjid Besar Kuno Taman menuju alun-alun Kota Madiun. Tradisi ini diharapkan terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat digitalisasi data bantuan sosial melalui kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Pendopo Malowati Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
3: Kegiatan yang diikuti pendamping PKH, TKSK, dan calon agen perlindungan sosial ini bertujuan memperkuat proses registrasi serta verifikasi data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menilai data kependudukan menjadi fondasi penting dalam menentukan penerima program sosial. Pemanfaatan IKD memungkinkan pembaruan data dilakukan lebih cepat dan secara real-time, sehingga status sosial ekonomi warga dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. PMK Bojonegoro mendorong integrasi data kependudukan digital dengan sistem perlindungan sosial untuk mempercepat administrasi dan meningkatkan akurasi penerima bantuan. Para pendamping sosial juga disiapkan membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam registrasi digital, sehingga pelayanan bansos diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Wonosobo meningkatkan patroli untuk mencegah kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
4: Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan, terutama kawasan Taman Kalianget dan wilayah perkotaan pada malam hingga dini hari. Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan menjelaskan, patroli dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Petugas mengantisipasi berbagai gangguan keamanan seperti begal, tawuran, penganiayaan, aksi kelompok atau geng, serta kejahatan jalanan lainnya. Selain patroli mobil, tim URC juga merespons laporan masyarakat melalui call center Polri 110. AKP Arief Kristiawan mengimbau masyarakat khususnya para orang tua ikut mengawasi aktivitas anak pada malam hari dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Tiga pemuda asal Kabupaten Nganjuk terjaring operasi Tumpas Semeru 2026 yang digelar Satres Narkoba Polres Nganjuk. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
5: Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan menjelaskan, pengungkapan dilakukan pada Jumat 21 Agustus 2026. DS ditangkap di wilayah Lengkong dengan barang bukti 33 butir pil double L. Kemudian pengembangan mengarah kepada TA yang diamankan bersama 2.180 butir pil double L. Sementara DP ditangkap di Kecamatan Paci dengan barang bukti 90 butir pil double L. AKBP Surya Mifta Irawan menegaskan penyidik Satres Narkoba masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran pil double L. Kepolisian juga terus memperkuat penindakan untuk memutus mata rantai peredaran obat keras berbahaya yang dinilai dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Bukit Sentong, Kabupaten Lumajang, Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Leila Krisna FM Lumajang.
6: Petugas gabungan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Penanganan dilakukan dengan pemadaman dan pemantauan terhadap titik api di kawasan tersebut. Kondisi medan dan vegetasi yang kering menjadi tantangan bagi petugas dalam mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan pegunungan TNBTS. Kebakaran ini menambah kewaspadaan terhadap potensi karhutla di kawasan konservasi Lumajang yang sebelumnya juga terdampak kebakaran. Petugas terus melakukan upaya pemadaman dan memastikan api tidak merembet ke area lain. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Ribuan warga Kabupaten Brebes menghadiri kegiatan Brebes Bersholawat yang digelar di lapangan sepak bola Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasiku FM Brebes.
7: Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan tausiah dari ulama asal Bojonegoro, Kyai Haji Anwar Zahid. Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menyampaikan apresiasi kepada Kyai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan tausiah dan nasihat keagamaan kepada masyarakat. Bupati juga menegaskan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW, terutama dalam menjunjung dan membela kebenaran. Selain menjadi momentum keagamaan, Brebes Bersholawat juga diharapkan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Bupati mengajak seluruh warga menjaga persatuan, kerukunan, dan gotong royong demi menciptakan Brebes yang aman, maju, dan sejahtera. Doa juga dipanjatkan agar masyarakat Brebes senantiasa mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari bencana, serta memperoleh keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah mendalami persoalan penundaan transaksi rekening milik Supriyono, warga Pati yang digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi rencana aksi. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
8: OJK menyatakan penundaan transaksi memiliki dasar hukum dalam aturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. OJK juga tengah berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengetahui secara lebih rinci langkah yang telah dilakukan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menjelaskan, penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi apabila memenuhi kriteria kriteria yang telah diatur. Penundaan juga dapat dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan PPATK, penyidik, penuntut umum maupun hakim. Menurut OJK, penundaan transaksi bersifat sementara dan dapat berlangsung paling lama 5 hari kerja. Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa surat yang diajukan penyidik kepada bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polisi menyebut langkah tersebut berkaitan dengan pendalaman dugaan penghimpunan dana masyarakat untuk rencana aksi warga Pati di Jakarta. OJK menghimbau masyarakat tetap tenang dan memastikan dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman. Jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, akses terhadap rekening seharusnya dapat dibuka kembali. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: 4 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
9: BPBD Kabupaten Malang mencatat wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, dan Donomulyo. Dari 4 wilayah tersebut, Kecamatan Sumber Manjing Wetan menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah. Kepala BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, di Kecamatan Sumber Manjing Wetan terdapat 3 desa yang mengalami kekeringan, yakni Desa Sumber Agung, Gedung Banteng, dan Siti Arjo. Sementara itu, di Kecamatan Gedangan kekeringan terjadi di Desa Tumpak Rejo, kemudian Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung, serta Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD Kabupaten Malang telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Data hingga 23 Agustus 2026 mencatat sebanyak 363.800 liter air telah disalurkan kepada masyarakat di 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan, dengan penerima manfaat mencapai 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.543 jiwa. Warga juga diimbau menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung cukup panjang dan ancaman kekeringan berpotensi meluas. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur tengah menelusuri dugaan kelalaian medis terhadap seorang pasien di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata Krishna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
10: Penelusuran dilakukan setelah adanya laporan dan informasi yang beredar terkait kondisi pasien yang diduga mengalami masalah dalam penanganan medis. Tim TRC PPA Kaltim turun untuk menggali informasi dan memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses penelusuran, TRC PPA Kaltim berupaya mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk keluarga pasien dan tenaga kesehatan yang menangani kasus tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kronologi secara menyeluruh serta memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam pelayanan medis. Tim juga akan melihat berbagai informasi dan dokumen yang diperlukan sebagai bahan pendalaman kasus. TRC PPA Kaltim menegaskan, proses penelusuran dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan fakta di lapangan. Dugaan kelalaian medis tersebut nantinya akan dikaji berdasarkan keterangan serta bukti yang diperoleh. Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses penelusuran selesai dan seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat diketahui secara jelas. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Polres Pacitan Jawa Timur mengungkap kasus pencurian perhiasan emas dan uang tunai dengan total kerugian sekitar 350 juta rupiah. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
11: Polisi menangkap seorang tersangka berinisial S yang diduga mencuri harta milik seorang perempuan lanjut usia di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan. Kasus ini bermula dari laporan korban yang kehilangan perhiasan emas dan uang tunai saat meninggalkan rumah untuk menghadiri resepsi pernikahan pada akhir Juli 2026. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, tersangka mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong. Pelaku kemudian masuk melalui jendela kamar mandi dan mencongkel pintu serta lemari menggunakan linggis yang ditemukan di dalam rumah. Dari dalam lemari, tersangka mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang tunai. Polisi selanjutnya menelusuri transaksi penjualan perhiasan yang diduga hasil pencurian hingga berhasil menangkap tersangka di wilayah Kabupaten Pacitan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menggunakan hasil pencurian untuk bermain judi daring atau judi slot. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Sungai Serayu, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
12: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Sungai Serayu, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran melanda lahan gambut berupa semak belukar di dua titik, yakni RT 003 Kelurahan Wonotirto dan RT 002 Desa Karyajaya. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar. Kapolsek Samboja AKP Muhammad Yazid menjelaskan penanganan melibatkan 14 personel gabungan dari Polsek Samboja, Koramil, Damkar, Masyarakat Peduli Api, dan warga. Petugas menggunakan satu unit mobil pemadam, mesin pompa air, serta 12 gulung selang untuk memadamkan api. Kobaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 20 WITA. AKP Muhammad Yazid menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar. Warga juga diminta segera melaporkan setiap pemunculan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dengan dugaan awal dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
13: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 3:30 sore ya, lebih 3 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Menjelang Muktamar NU yang ke-35 ya Intan, informasinya kan akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang. Okay. Pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2026. Nah, informasinya Intan, selain peserta resmi kabarnya, Muktamar NU ke-35 ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, ulama, kiai, pengurus NU, dan juga para pejabat negara. Okay. Dan untuk pembukaan pada hari Kamis besok, malam hari, di tanggal 27 Agustus 2026, kabarnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir sekaligus membuka muktamar di lapangan Untung Suropati, maksudnya di Desa Tambak Rejo Jombang ya. Dan memang di Hamin 1 hari ini 26 Agustus 2026 terpantau sudah banyak para tokoh penting ya, dan juga rekan-rekan dari TNI tadi juga melintas wilayah Jombang Kota, dan juga terpantau sudah ada helikopter yang melintas area Jombang Kota. Tadi informasi dari Bapak Yitno. Okay. Nah, ternyata Mas Atim itu juga menambahkan informasi ya. Info roda 4 tujuan Mojokerto Surabaya yang dari arah Kertosono atau Mengkring semua dialihkan masuk tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Itu info terkait dengan persiapan muktamar Intan. Dan ini beliau juga sepertinya masih ada di wilayah Jombang, sehingga juga berhasil mendokumentasikan bahwa ada helikopter yang melintas. Ini informasinya sempat dada-dada juga.
0: Oh gitu, dada-dada ya.
1: Iya,
0: biasanya anak kecil ya Danti ya yang dada-dada.
1: Iya, sambil minta duit.
0: Minta uangnya, helikopter minta uangnya. Nah, pasnya dahulu, di era dulu kayak gitu semua.
1: Iya, kemudian kita juga terima tambahan informasi Intan Mas Rizky ya, karena hari ini untuk jadwal PHBN Kecamatan Lengkong Nganjuk Intan, hari ini jadwalnya pawai budaya, karnaval tingkat SMP, SMA sederajat dan juga umum, di mana waktu dimulainya itu jam 12 siang sampai dengan selesai. Dan info dari Mas Rizky di jam 3 sore nomor urut 1 itu sudah mulai memasuki garis finish, di mana startnya itu kan Kecamatan Lengkong, ke kanan depannya SD Lengkong, SD Lengkong 2 itu juga ke arah kanan lagi, nanti masuk di wilayah Desa Jati Punggur. Okay. Nanti baru finish ini seperempatan Sawahanan.
0: Okay.
1: Iya, Sawahan ke kanan atau gimana ini Mas Rizky ya finishnya. Okay. Kemudian kalau untuk startnya tadi itu kurang lebih jam 1 siang, pesertanya SMP, MTs, SMA, SMK dan juga umum ya. Okay. Terima kasih. Kalau untuk yang nomor urut 1 Intan itu dari SMP 1 Lengkong. Okay. Luar biasa, bagus-bagus.
0: Ya,
1: iya, ini pakai kereta kencana.
0: Pasti ini cantik-cantik semua. Wah, ada berapa peserta dan gitu?
1: Betul, kalau pesertanya kok nggak tertera ya?
0: Gitu.
1: Iya, hanya saja yang tertera itu untuk peserta dari SMP, SMA sederajat dan juga umum. Meriah Intan di sana ya. Ini yang SMP saja luar biasa. Kostumnya bagus, diiringi oleh tari-tarian tradisional, disusul dengan kostum-kostum yang menarik lainnya.
0: Okay.
1: Ini kalau diamati juga kereta kencananya ini ditarik kuda.
0: Oh gitu, wah luar biasa sekali.
1: Bagus ya. Dan luar biasanya karena memang bertepatan dengan musim kemarau, cuacanya juga cukup bersahabat bagi yang menggelar agenda Agustusan PHBN. Karena sampai dengan sore hari ini di wilayah Lengkong Nganjuk juga terpantau cerah, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Euforia kemerdekaan tentunya masih berlangsung di Cakra, karena beberapa daerah juga masih ada berlangsungnya kegiatan pawai budaya atau karnaval ya. Kita terima informasi bahwasanya untuk pawai budaya yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong itu tadi informasinya jam 1 siang sudah diberangkatkan. Kemudian untuk di wilayah Sumber Windu Brebek juga sama, ada kegiatan karnaval yang sedari pagi itu SD, TK. Kemudian kalau untuk di siang hingga sore ini nanti yaitu SMP, SMA, dan umum. Anda yang mungkin di sore hari ini sedang menyaksikan kegiatan karnaval bisa diinformasikan kira-kira suasananya seperti apa. Kemudian antusias masyarakat ya yang ada di sana juga bagaimana? Kabarkan di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra. Tentunya Anda bisa kabarkan untuk informasinya ya, kira-kira untuk jalur yang Anda lalui di sore kali ini seperti apa. Sore kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Iwan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana Mas Iwan kabarnya? Sehat ya?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Untuk sore kali ini, ya, ini aktivitas apa Mas?
1: Karnaval, di Merebek, ini
0: Sumber Windu ya?
1: Sama kacangan. Iya, betul.
0: Oke, startnya mana Mas? Kalau boleh tahu itu di Merebek?
1: Di SMA Pogalan.
0: SMA Pogalan, finishnya di mana itu?
1: Iya. Finishnya SMA Pogalan.
0: Oh, finishnya?
1: Startnya di Alun-Alun.
0: Startnya Alun-Alun Merebek?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Ini tingkat apa Mas Iwan?
1: Ini SMP, SMA. Sore ini umum, tadi SD.
0: Oh, pagi SD, kemudian sore hingga ini umum ya Mas?
1: Iya, ya, SD sama SMP tadi, ini umum.
0: Oh gitu, jadi sehari ini full ya kegiatan di Alun-Alun Berlin?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke, oke. Terus Mas Iwan posisi di mana ini? Di garis finish?
1: Di SMP Pogalan.
0: Oh, di garis finishnya?
1: Awal di SMP Pogalan. Iya.
0: Oke.
1: Nutup jalan Mbak ini.
0: Nutup jalan ya Mas ya. Jadi yang dari Kacangan mengarah ke utara itu tutup total Mas?
1: Iya, tutup ini.
0: Oke, jadi itu rutenya dari Alun-Alun Brebes ke barat, kemudian pertigaan itu nganan tembus Kacangan itu ya?
1: Iya. Ya, betul.
0: Oke, oke, oke. Tutup total ya Mas Iwan ya? Ya. Dari pagi Mas.
1: Ya, ini pagi Mbak. Ini belum sepulang.
0: Oh gitu.
1: Udah Mbak ya, ini udah datang.
0: Oh gitu. Oke, baik, siap Mas Iwan. Terima kasih ya sudah bergabung. Oke, baik. Selamat sore, assalamualaikum. Barusan saja bergabung Mas Iwan ya. Ini tadi di wilayah Brebes juga disampaikan ada kegiatan karnaval. Untuk startnya itu di Alun-Alun Brebes dan untuk finishnya itu di wilayah Pogalan Brebes. Informasinya untuk jalur utama ya, itu yang mengarah ke Simpang 4 Tiripan Seluruh Cakra, biasanya tembusnya situ, itu dilakukan penutupan total karena imbas adanya kegiatan karnaval yang ada di wilayah Brebes.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jam 3:48 ya. Cek informasi Gatekeeper Danti, silahkan.
3: Wah, ini ramai ya Intan. Di mana-mana ada karnaval.
0: Iya, ramai ini Danti ya. Iya, belum selesai-selesai ya, padahal sudah mendekati akhir Agustus.
3: Betul. Kalau yang Mas Iwan tadi yang karnaval wilayah Brebes ya.
0: Iya, betul, wilayah Brebes Danti. Sedari pagi ternyata Danti.
3: Sejak pagi sampai sore.
0: Betul, pagi sampai siang itu lama. SD. Kemudian siang sampai sore ini SMP, SMA dan umum.
3: Oh, langsung berarti di hari yang
0: langsung
3: sama.
0: Langsung di hari yang sama.
3: Oh gitu. Untuk sistemnya di Kecamatan Brebes ya.
0: Betul.
3: Ini juga dikirimkan Mas Iwan ya, yang sedang melintas ini peserta dari MTS Negeri 7 Nganjuk. Wah, pedagangnya banyak. Kemudian penontonnya juga yang ikut memeriahkan banyak sekali. Ini sampai ada yang duduk-duduk di pinggir jalan di bawah ya.
0: Oke.
3: Ini ada videonya juga Intan. Wah, seru ya, tidak ketinggalan untuk tampilan dari rekan-rekan yang biasanya ikut ekstrakurikuler menari.
0: Iya, betul, dancer ya biasanya.
3: Iya, ini ada juga di sana. Bagus, indah sekali, meriah juga. Ada tambahan Bapak Chandra Budi, sama sore. Ini info dari beliau kalau untuk pelaksanaan karnaval di Merbek yang ditutup itu mulai Simpang 4 Tiripan yang arah Merbek. Jadi di wilayah SMA Pogalan Merbek itu ramai sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti sewaktu selesai bubaran panen sampah.
0: Waduh.
3: Semoga Itu ya Intan, tidak sampai yang kayak di Nganjuk Kota.
0: Iya,
3: ya.
0: Iya betul.
3: Semoga di sana tersedia untuk tempat sampah, kemudian banyak yang peduli kepada lingkungan.
0: Betul.
3: Kalaupun tidak menemukan tempat sampah di dekat lokasi,
0: dibawa pulang saja.
3: Iya, diharapkan bisa dibawa pulang.
0: Jadi memang untuk
3: di tempat sampah masing-masing ya Intan ya.
0: Harus ditingkatkan ya untuk kepedulian kepada lingkungan.
3: Betul sekali. Karena ini semua memang sudah ada petugas kebersihannya,
0: iya,
3: tapi
0: betul,
3: tidak ada salahnya kita untuk selalu menjaga kebersihan
0: betul,
3: lingkungan.
0: Betul, alangkah indahnya itu kalau kita ada sampah ya. Memang kalau gak ada tempatnya dibawa saja.
3: Kepedulian
0: lah ya.
3: Kepedulian
0: terhadap
3: lingkungan sih. Atau
0: mungkin dimasukkan ke dalam saku ya nanti ya.
3: Bahkan kalau kata salah satu pendengar kita Intan, itu sewaktu karnaval kan biasanya bawa jajan. Nah, ada bungkus yang paling besar itu dimanfaatkan untuk menampung sampah-sampah lainnya.
0: Oh iya betul, itu juga bisa sih.
3: Betul, jadi bungkus snack atau bungkus permen yang agak gede itu biasanya bisa dibuat kantong sampah sementara. Atau tidak ada salahnya juga kalau dari rumah sudah bawa kantong sampah. Ya, itu berapa ribu rupiah, gak sampai belasan, itu sudah dapat banyak ya.
0: Betul.
3: Di toko oren untuk kantong sampah. Semoga tetap bersih, lingkungan terjaga, semuanya ikut memeriahkan kemerdekaan dengan aman, nyaman, dan juga meriah Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
4: Ada informasi masuk lagi Intan, ini dari Bapak Pratama dari Mojowarno, Kabupaten Jombang, mau perjalanan menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri. Sekarang ini sedang melintas di kawasan Bareng, Kabupaten Jombang. Arus kendaraannya juga dikabarkan mulai ada peningkatan volume kendaraan dan buyaran dari anak-anak sekolah, Intan.
0: Oke.
4: Lalu ada Mbak Melani, ini dari Diwek, Kabupaten Jombang, menuju ke Papar, Kabupaten Kediri. Sekarang ini sudah sampai di perempatan Pelemahan, mau menuju ke arah barat. Melaporkan volume kendaraan juga masih lancar kawasan tersebut. Cuaca juga cukup terik pada sore hari ini. Ada Mas Genta, ini dari Kediri, menuju ke Telungagung. Sekarang sedang melintas di kawasan Polsek Ngantru. Arus lalu lintasnya terpantau lancar. Lalu ada Mbak Kirana, ini dari Kertosono menuju ke Papar. Sekarang melintas di kawasan Mengkreng, terpantau arus lalu lintas di kawasan tersebut masih cenderung belum ada peningkatan volume kendaraan dari ketiga arah tersebut, dan hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Kediri yang menuju ke Jombang dan sekitarnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0852 9001 tentunya untuk di sore kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update kondisi lalu lintas ataupun jalur yang Anda lalui, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar saja. Karena mengingat untuk beberapa daerah ini juga masih ada kegiatan karnaval, salah satunya yang berlangsung untuk hari ini di sore hari ini ada di wilayah Lengkong, kemudian untuk di wilayah Brebeg juga sama ada kegiatan karnaval ya untuk di sore kali ini. Dan tadi kita dapati beberapa dokumentasi dari pendengar bahwasanya untuk kegiatan karnaval yang ada di wilayah Brebeg itu juga antusias masyarakat luar biasa ya. Penontonnya cukup banyak sekali untuk memadati jalanan di sana. Dan tentunya imbas dari karnaval tersebut, penutupan total ya, ini tadi disampaikan itu mulai dari Simpang 4 Tiripan arah ke Brebeg atau ke selatan ya, itu dilakukan penutupan secara total. Kemudian kalau dari selatan itu biasanya dilakukan penutupan dari Simpang 3 Brebeg, yaitu di mana di baratnya Polsek Brebeg itu sudah dilakukan penutupan total yang mengarah ke utara karena digunakan untuk rute karnaval di pagi, di sore hari ini ya tentunya Sedulur Cakra. Anda bisa kabarkan terus perkembangan jalur yang Anda lalui untuk di sore kali ini seperti apa melalui 0852 9001. Tentunya untuk di sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Angga Sandi.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore hari ini sudah melintas di jalur mana saja? Sudut Cakra jam 4 lebih 5 menit ya. Semoga saja untuk perjalanan Anda di sore kali ini tidak akan terhambat oleh kewaspadaan ya, karena mengingat euforia kemerdekaan juga masih berlangsung, banyak sekali daerah-daerah yang saat ini dilakukan penutupan imbas adanya karnaval di sore kali ini. Tadi kita dapatin informasi wilayah Lengkong dan Brebeg juga masih berlangsung adanya kegiatan karnaval, sehingga beberapa jalur di sana juga dilakukan penutupan. Anda yang saat ini sudah sampai di tempat tujuan bisa menambahkan juga kira-kira untuk perjalanan Anda tadi, apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, Anda tentunya bisa informasikan ke kami, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Pari. Lokasinya berada di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Sore kali ini jam 4 lebih 9 menit cek informasi, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Saat ini kita juga sedang komunikasi dengan BMKG Nganjuk, tepatnya okay. Pranata Meteorologi dan Geofisika BMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Stiaris SP, okay. Terkait dengan perkembangan dari El Nino ya, khususnya Intan, di pertengahan musim kemarau khususnya wilayah Nganjuk, dan sore hari ini sudah tersambung dengan beliau. Silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Dari ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung.

0: Yang ditutup
1: Iya
0: yang
1: kan.
0: ini ku Pak, yang Simpang Tiga Brebes ke utara itu ditutup. Tapi kalau jenengan nanti tekuk kanan ke timur itu aman, bisa kok.
1: Oh, kan dari alun-alun toh.
0: Iya betul, bisa kok Pak itu yang
1: Biasanya
0: ke.
1: itu ditutup dari lampu merah itu biasanya sudah mulai tutup itu.
0: Iya, yang mengarah ke utara Pak yang ditutup. Soalnya itu digunakan untuk jalur rute karnaval. Tapi kalau yang
1: Ya,
0: ke
1: tapi
0: timur
1: kan
0: masih.
1: yang ke timur, enggak, alun-alunnya kan ke sebelah timur.
0: Enggak, tapi bisa Pak dilewati. Soalnya
1: Oh, bisa.
0: lewat rutenya itu yang masuk yang di pertigaan niku loh Pak. Kacangan
1: Yang
0: niku
1: dalam
0: loh.
1: itu, oh,
0: Enggak,
1: yang di
0: jadi
1: dalam itu.
0: rute pertama itu yang masuk belakangnya, istilahnya apa ya? Utaranya alun-alun itu loh Pak, yang jalanan
1: Lagi.
0: kecil itu.
1: Oh.
0: Iya betul, itu yang untuk
1: Berarti
0: di
1: nggak
0: punya
1: lewat depan Polsek, enggak?
0: boten, jadinya
1: Oh.
0: aman,
1: Oh, oke,
0: aman Pak.
1: siap.
0: Nanti kalau nggak dibuka bilang saja, waduh, kasih jalan dong gitu Pak.
1: Oh iya, nanti bilang aja temennya Mbak Intan itu ya.
0: Iya, temannya Mbak Intan gitu, nanti langsung dikasih jalan nanti. Nanti saya bilang Pak Kapolseknya sana ya Pak ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik, siap. Pak Yaris mungkin bisa diberikan informasi ini kira-kira untuk perkembangan El Nino di musim kemarau untuk saat ini seperti apa untuk update-nya? Monggo bisa disampaikan.
1: Oke, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perkembangan El Nino dan IOD berdasarian 2 bulan Agustus 2026 ini menunjukkan adanya penguatan fenomena El Nino dan IOD. Hasil pemantauan suhu anomali suhu muka laut di indeks Nino 3 dan 4 ini dari bulan Juli tercatat anomali sebesar 2,20 derajat Celcius. Ini di bulan Agustus dasarian 2 per tanggal 20 kemarin ini sudah tercatat 2,99 derajat Celcius. Artinya anomali menunjukkan peningkatan. Kemudian untuk indeks IOD ini juga menunjukkan peningkatan. Di bulan Juli anomali sebesar 0,24, ini di bulan Agustus pertengahan anomalinya 0,39 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan kecenderungan menuju fase IOD positif. Walaupun untuk IOD ini belum memasuki memenuhi kriteria dia berpengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian barat dan selatan. Akan tetapi dari sini kita bisa melihat trennya menunjukkan anomali yang positif sehingga perlu juga diwaspadai. Kemudian untuk prediksi El Nino dan IOD, ini El Nino diprediksi ini akan bertahan hingga awal tahun 2027. Kemudian IOD diprediksi nanti di September dia mengalami anomali positif sebesar 0, di atas 0,4. Ini sudah memasuki apa kriteria anomali positif untuk IOD. Ini akan bertahan hingga setidaknya nanti di bulan Oktober, jadi September-Oktober sekitar 2 bulan. Nah, apabila kedua fenomena ini nanti berlangsung secara bersamaan, ini pengaruhnya akan terasa banget. Jadi IOD nanti dia akan menarik massa uap air yang ada di Indonesia bagian barat menuju ke pantai timur Afrika, kemudian El Nino itu akan menarik massa uap air Indonesia bagian barat, tengah, dan timur menuju ke Samudra Pasifik. Jadi nanti massa udara Indonesia nanti gambarannya akan ditarik dua kekuatan besar sehingga massa udara pembentuk awan-awan hujan di wilayah Indonesia akan sangat berkurang. Akibatnya penurunan curah hujan, kemudian nanti hari hujan akan bertambah harinya, kemudian suhu juga pasti akan terasa pada siang hari. Begitu, Mbak.
0: Oke.

0: Baik, nah ini sebagai wawasan atau edukasi saja Pak, mungkin bisa
1: Okay.
0: disampaikan terlebih dahulu, seperti apa sih El Nino dan IOD itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Mawan.
1: Okay. Jadi El Nino itu adalah fenomena menghangatnya suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik bagian tengah dan bagian timur. Nah, efek dari menghangatnya suhu muka laut di Pasifik ini, dia akan menarik massa uap air yang berada di Samudra Pasifik bagian barat, termasuk di sekitar wilayah perairan Indonesia. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian kalau IOD atau Indian Ocean Dipole atau biasa disebut juga DMI, Dipole Mode Index, ini sebenarnya sama seperti El Nino, hanya saja terjadinya dia di Samudra Hindia, Barat Sumatera, dan Timur Afrika. Jadi menghangatnya suhu muka laut di perairan antara Barat Sumatera dan pantai Timur Afrika. Jika anomalinya positif, itu menunjukkan aliran massa uap air berasal dari Barat Sumatera menuju ke pantai Timur Afrika. Kemudian kebalikannya, saat kondisi IOD-nya negatif, ini mengindikasikan aliran massa udara itu berasal dari Timur Afrika menuju ke pantai Barat Sumatera. Sehingga kalau negatif, massa udara itu masuk ke wilayah Indonesia bagian, terutama yang terdampak itu Indonesia bagian barat. Nah, kalau El Nino-nya positif, ini mengindikasikan aliran massa udara itu berasal dari barat atau Pasifik bagian barat menuju ke timur. Nanti kebalikannya, saat El Nino bernilai negatif, itu massa udaranya bergerak dari timur Pasifik bagian tengah dan timur menuju ke barat, menuju ke wilayah Indonesia atau masuk ke wilayah Indonesia. Begitu Mbak Intan. Kemudian untuk ambang kriterianya, ambang batasnya, itu kalau El Nino sudah anomalinya sudah melebihi dari 0,5. Kemudian kalau IOD ini berbeda, ada dua pendapat. Kalau untuk Indonesia itu ambang batasnya itu 0,5, tetapi kalau untuk Australia dari BMKG-nya Australia itu ambang kriterianya minimal itu sudah melebihi 0,4, itu sudah masuk dalam kategori. Nanti di atas seperti El Nino di atas 0,4 sampai 1 derajat itu lemah, kemudian 1 sampai 1,5 itu moderate, 1,5 ke atas itu kuat, sama seperti El Nino. Begitu Mbak. Jadi ini hanya indeks yang menggambarkan tentang pergerakan massa udara itu menuju kemana. Karena massa udara itu nanti dia membawa uap air atau tidak, begitu. Jadi tambangannya gitu. Kalau membawa uap air, berarti wilayah yang dituju itu akan mengalami banyak hujan atau banyak terbentuk awan-awan hujan. Tapi kalau ditinggalkan oleh massa uap air, artinya nanti akan terjadi wilayah yang kering. Gitu Mbak.
0: Baik. Jadi bisa saja disebutkan El Nino dan IOD positif itu dampaknya sama-sama mengurangi curah hujan di Indonesia ya Pak ya?
1: Iya betul Mbak. Wah cepat sekali Mbak Intan.
0: Nah, iya Pak.
1: Saya
0: ini
1: dulu
0: saya
1: belajar itu 3 tahun loh Mbak.
0: Nah saya kan belajarnya
1: Mbak
0: dari
1: Intan cuma 3
0: jenengan
1: menit
0: rangkumkan.
1: Bisa.
0: Iya, saya kan tahunya jenengan rangkumkan lah. Kalau jenengan, waduh, pastinya kan tentunya kan banyak pemaparan-pemaparan yang harus jenengan dalami Pak, gitu loh. Nah,
1: ya, itu hanya itu tuh gambaran umumnya seperti itu. Tapi nanti menyebutnya dia El Nino, La Nina atau IOD nanti ada syarat-syaratnya lagi. Iya, dan itu terjadi kalau untuk El Nino itu anomali terjadi harus dalam 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau hanya terjadi dalam satu bulan atau satu dasar yang aja, itu belum bisa disebut dengan istilah El Nino atau La Nina. Makanya kalau Mbak Intan perhatikan informasi dari BMKG, itu pasti kalau perakiraan pasti 3 bulanan misalkan Juni, Juli, Agustus, JJA, kemudian Juli, Agustus, September, seperti itu pasti Mbak. Kalau untuk IOD ini tidak 3 bulan, tetapi dia bertahan selama 3 dasar, minimal 3 dasarian.
0: Minimal ya, nanti, 3 dasarian ya Pak ya?
1: Iya, jadi kejadian anomalinya itu tidak terus putus di tengah, itu tidak, jadi harus continue gitu.
0: Baik. Jadi agak berbeda ya kalau untuk rentan waktunya itu Pak ya.
1: Ya, makanya kalau IOD dia prediksinya tetap satu bulanan gitu.
0: Baik, siap-siap. Kira-kira Pak, ini nanti untuk di wilayah Indonesia sendiri yang paling terdampak kekeringan itu tentunya kan beberapa daerah. Salah satunya kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya itu daerah mana saja Pak?
1: Kalau pengaruh dari IOD itu untuk wilayah Indonesia yang sangat terpengaruh itu Indonesia bagian barat. Kemudian kalau untuk El Nino itu Indonesia bagian barat, apa di wilayah Indonesia yang di selatan, terutama di selatan Katulistiwa dan wilayah-wilayah yang memiliki pola curah hujan monsunal atau hujan yang sangat dipengaruhi karena adanya perubahan musim atau monsun, begitu Mbak. Jadi untuk El Nino itu Nusa Tenggara, kemudian Bali, kemudian Jawa seluruhnya, kemudian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi juga di bagian selatan, Papua bagian selatan. Jadi lebih ke arah wilayah-wilayah yang di bagian selatan Katulistiwa, kemudian yang memiliki pola curah hujan dia monsunal, begitu Mbak.
0: Baik, siap. Mohon maaf Pak, kalau untuk wilayah Jawa itu jadi semua ya Pak, merata ya, Jawa Timur,
1: iya,
0: Jawa
1: betul.
0: Tengah, Jawa
1: jadi
0: Barat
1: Nusa
0: itu.
1: Tenggara, Bali, Jawa itu semua. Jadi Jawa dari Timur sampai Banten itu semua terpengaruh dengan adanya El Nino. Kemudian untuk IOD ini tidak semua, dia sampai biasanya di Jawa Tengah, kemudian sebagian Jawa Timur. Untuk Jawa Timur tidak semua, biasanya hanya sampai di Jawa Timur bagian tengah aja. Karena ini berbeda skupnya Mbak.
0: Siap-siap. Oke, Pak, kalau untuk ketika ya ini El Nino-nya sangat kuat bertemu dengan IOD yang sangat positif, itu nanti jatuhnya kemarau yang cukup panjang dan kering ya?
1: Iya, betul Mbak. Jadi pada tahun 1997 itu terjadi fenomena dua ini bersamaan. Jadi makanya tahun 1997 itu merupakan kondisi yang paling kering yang pernah terjadi di wilayah Indonesia. Kebakaran di mana-mana, kemudian kekeringan juga di mana-mana, begitu. Nah, memang efek dari dua fenomena ini memang sangat terasa sekali di tahun 1997. Kemudian di tahun 2015 itu juga dua fenomena ini juga terjadi bersama-sama. Hanya saja di tahun 2015 dan 97 itu berbeda waktu terjadinya IOD-nya. Jadi seperti saat ini ada yang IOD-nya terjadi di pertengahan El Nino, ada yang terjadi di awal, ada yang terjadi di akhir. Jadi akhirnya pengaruhnya setiap wilayah nanti akan berbeda, begitu Mbak.
0: Kalau untuk IOD yang sangat positif di tahun 2015 kemarin itu berapa Pak indeksnya?
1: Indeksnya di atas 1 Mbak. Di atas 1. Masuknya dalam kategori moderate hingga kuat. Begitu. Jadi kalau di atas 1 ini sudah tarikan massa udara ke barat ini sangat terpengaruh di Indonesia bagian, terutama di Indonesia bagian barat gitu. Dan memang kalau untuk IOD ini skalanya jarang melebihi dari 2 atau 2,5 itu jarang. Berbeda seperti El Nino saat
0: El Nino
1: ini.
0: Itu kan
1: saat ini menurut beberapa pakar memang El Nino tahun ini itu intensitasnya itu tertinggi sepanjang sejarah, karena ini sudah mau mendekati 3. Nah, biasanya 2,5 itu sudah sangat, di tahun 97 aja tidak sampai 3. Ini saat ini sudah tercatat 2,9.
0: Iya, itu dan hampir mendekati 3 loh Pak ya.
1: Iya betul, jadi kalau menurut prediksi dari meteorologinya Australia, ini di bulan September hingga Oktober ini akan terjadi peningkatan anomali sebesar 3 hingga 3,5. Kemudian di September hingga di Desember, di Oktober hingga di Desember itu akan terjadi anomali 3,5 hingga 3,7.
0: Cukup ini, tinggi ya Pak untuk El Nino-nya.
1: Cukup tinggi, betul. Tetapi untuk BMKG, ini kita hanya memprediksi di sekitaran 3 saja. Jadi tidak lebih dari 3,5 tidak. Jadi ya memang setiap lembaga meteorologi dunia ini berbeda-beda dalam prediksi, karena data yang dipakai berbeda, kemudian maksudnya berbeda itu panjang data yang dipakai berbeda, kemudian metode yang dipakai berbeda. Nah, ini beda cerita nanti kalau datanya sama, metodenya sama, itu beda cerita. Karena kan untuk memprediksi itu banyak metode Mbak, tergantung metode mana yang dipakai. Begitupun pula saat kita memprediksi cuaca, kita banyak menggunakan pemodelan, dan itu setiap negara itu akan berbeda-beda karena faktor yang dimasukkan pasti akan berbeda-beda. Untuk lintang menengah, lintang tinggi maupun di daerah tropis itu nanti kan inputnya berbeda-beda begitu. Jadi belum tentu metode A ini baik di negeri A, diterapkan di negeri di tempat B itu belum tentu hasilnya akan sama begitu Mbak.
0: Tapi kalau untuk berkaca di tahun 2015 Pak, untuk El Nino sendiri itu di angka berapa kira-kira untuk positifnya?
1: Untuk di 2015 itu di antara 2,5 hingga 3. Nanti saya cek lagi, tetapi sekitar 2,7 atau 2 berapa gitu Mbak. Artinya tidak sampai, belum sampai 3. Iya.
0: Tapi kalau untuk di tahun ini cukup tinggi ya Pak ya. Di bulan Juli aja 2,9 untuk El Nino-nya.
1: Iya, jadi banyak faktor Mbak sebenarnya. Jadi setiap tahun itu kan selain isu adanya perubahan iklim, yang utama adalah faktor penyinaran matahari. Nah, faktor penyinaran matahari itu biasanya sangat dihubungkan itu dihubungkan dengan adanya perubahan iklim. Adanya pemanasan di samudra itu memang lebih disebabkan karena ya faktor dari penyinaran matahari itu. Jadi memang sumber utamanya di El Nino La Nina itu kan adalah anomali di samudra gitu Mbak.
0: Baik.
1: Jadi untuk tahun-tahun.
0: Halo, Pak Yaris. Halo.
1: Peningkatan ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Baik, siap. Yang terakhir ini Pak Yaris, mungkin jenengan ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya, monggo bisa disampaikan.
1: Ya, himbauan untuk masyarakat Nganjuk terutama untuk menghadapi musim kemarau di tahun 2026 ini, intinya kita selalu menghimbau. Yang pertama adalah menghadapi krisis air bersih, masyarakat diharapkan untuk bisa berhemat menggunakan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah antisipasi kebakaran, baik itu kebakaran hutan maupun kebakaran lahan, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk sektor pertanian, dihimbau untuk para petani menanam varietas yang sesuai, terutama yang tahan terhadap kekeringan. Jadi minim kebutuhan air seperti palawija, kemudian kalau untuk padi diharap ya barangkali apa, kalau untuk padi ini beresiko, kecuali memang airnya tersedia dengan cukup. Kemudian dalam penggunaan irigasi juga harus efisien, digilir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terakhir tetap menjaga kesehatan saat siang karena panas sekali, jadi mengkonsumsi air minum yang banyak guna menghindari dehidrasi. Mungkin itu aja, Mbak.
0: Oke, baik. Siap, Pak Yari. Sebelumnya terima kasih ya untuk waktu yang diluangkan sore kali ini.
1: Jadi aman ini pulang ya?
0: Aman, nanti bilang saja temannya Mbak Intan gitu, Pak. Langsung dikasih jalan nanti. Oke, siap. Iya, betul. Siap, terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan ya, nanti pulangnya. Oke,
1: sami-sami. Oke.
0: Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk ya, Bapak Setiaris. Ini tadi terkait dengan perkembangan El Nino dan IOD di tahun 2026.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirasaba atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirasaba yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Sumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: Lamongan. Sesaat sebelum menyeberang Kali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Angga dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Jam 4 lebih 41 menit ya, kira-kira untuk beberapa jalur yang Anda lalui sore kali ini seperti apa? Karena biasanya sudah mendekati jam-jam crowded untuk di jalanan. Anda kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sore kali ini cek informasi gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Kepala Kantor SAR Basarnas Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit PHSIP MM, melaporkan kejadian seorang warga negara asing asal Rusia tersangkut di pohon pinus saat melakukan aktivitas para layang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Peristiwa tersebut kemudian ditangani oleh tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi terhadap survivor tersebut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, dan petugas kemudian melakukan asesmen dilanjutkan dengan briefing pembagian tugas sebelum proses evakuasi dilakukan. Berdasarkan hasil penyelamatan, survivor dalam kondisi sadar dan selamat. Proses evakuasi akhirnya berhasil dilakukan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menggunakan shift sistem lowering untuk menurunkan survivor dari pohon pinus. Setelah berhasil dievakuasi, survivor kemudian menjalani pemeriksaan fisik dan tidak ditemukan adanya cedera. Selanjutnya, warga asal Rusia tersebut diserahkan kepada pihak pengelola wisata dan perwakilan keluarga survivor. Setelah proses evakuasi dinyatakan selesai, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Dengan dievakuasinya survivor WNA tersebut dalam kondisi selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Angga, saya geser ke Danti, silakan.
2: Kita juga terima informasi dari Ibu Ino Rejoso Nganjuk, Intan. Informasinya sedang berlangsung basar. Wah, ini ya, sore hari ini juga ada basar di wilayah Desa Tala Rejoso Nganjuk. Ini antar desa sekecamatan Rejoso. Sekarang sama
0: hari ini
2: besok
0: saja atau mungkin dua hari.
2: Iya. Dan nanti malam itu kabarnya juga ada pentas seninya, Intan. Seru ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Ibu Inung ya. Wah, ini mau cari jajanan apa saja ini, kayaknya ada di sana. Ramai sekali, Intan.
0: Ramai ya, dari makan ringan sama makanan berat ada
2: semua. Ini antusiasme warga masyarakat juga tinggi ya. Sore hari karena musim kemarau kan masih panas terik ya di sana, Intan. Ini juga di sana sudah ramai banget, tidak hanya ibu-ibu, anak-anak juga ramai, bahkan ada juga yang tetap bawa bayi ya.
0: Oh gitu. Biasanya ramainya tuh malam hari ya.
2: Gitu. Ini sore sudah ramai ya
0: ternyata.
2: Ya. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu Ibu Indung ini sempat on air dan menjelaskan karena Bapak Camatnya baru, jadi ada
0: apa itu?
2: Kebijakan baru juga. Kalau sebelumnya basar itu selalu digelar di lapangan Rejoso, Talang Rejoso Nganjuk. Namun mengingat dengan adanya beberapa pertimbangan, kabarnya ada rencana dipindah di depan kantor kecamatan. Namun banyak yang mengeluhkan, Intan, kenapa kok di depannya kantor kecamatan? Karena biasanya lebih luas di wilayah lapangan.
0: Iya betul, biasanya untuk kampung parkirnya juga.
2: Betul,
0: kan mempengaruhi.
2: Iya, aksesnya lebih mudah yang di lapangan. Ini coba kami konfirmasi ulang pada Ibu Inung ya, kira-kira ini jadinya yang di lapangan atau depan kantor kecamatan, soalnya kurang terlihat jelas dipenuhi pedagang.
0: Begitu ya,
2: iya, ketutup pedagang yang begitu banyak stand-stand basarnya. Ini juga banyak sekali ya, meriah rangkaian PHBN khususnya di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Euforia kemerdekaan tentunya juga masih berlangsung ya untuk di hari ini sore bertepatan di tanggal 26 Agustus 2026. Di daerah Anda sendiri bagaimana untuk seluruh cakra? Anda bisa kabarkan terus untuk kegiatan di daerah Anda melalui 0852 9001061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan untuk update jalur yang Anda lalui seperti apa kondisi jalanan untuk di sore kali ini ya, jalur utama ataupun jalur dalam kota ataupun di ruas tol, kira-kira perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sementara itu semalam ya, kita juga terima informasi bahwasannya Selasa malam ada sebuah gudang rosok di Jalan Slamet Riyadi nomor 66, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri yang terbakar. Kebakaran terjadi sekitar jam 7 malam lebih 40 menit dan menghanguskan sebagian bangunan. Kasatpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya mengatakan bahwasannya untuk luas bangunan gudang sekitar 40 meter persegi. Sementara untuk area yang terbakar diperkirakan mencapai 10 meter persegi. Laporan kebakaran diterima petugas pada jam 7 malam lebih 44 menit. Dua unit mobil pemadam kebakaran itu kemudian diberangkatkan 2 menit berselang dan tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas berhasil untuk memadamkan api hingga penanganan dinyatakan selesai, itu sekitar jam 8 malam lebih 50 menit. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan lagi sumber api di titik lainnya. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, dan untuk kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan, ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Berdasarkan laporan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh tindakan pembakaran yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa atau penyebutannya ODGJ. Namun, penyebab tersebut masih berdasarkan keterangan awal dalam laporan penanganan kebakaran.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 untuk di sore kali ini. Selu Cakra, Anda masih bisa terus ya kabarkan informasi terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Beberapa jalur tentunya masih dilakukan penutupan ya, imbas adanya karnaval yang ada di wilayah Brebek Nganjuk ya. Dan informasinya tadi juga ada karnaval itu untuk lokasinya di wilayah Lengkong. Kalau untuk di wilayah Lengkong itu tadi dimulai startnya jam 1 siang. Namun kalau untuk di wilayah Brebek itu dari pagi ya, pagi sampai dengan siang dan sore hari. Anda yang saat ini berada di sana tentunya juga bisa memberikan informasi kira-kira untuk kegiatan karnaval apakah masih berlangsung atau mungkin sudah selesai. Kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sore kali ini mendekati jam 5, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 5 sore lewat 4 menit. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper sore hari ini ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui nomor 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah Inspirasi bersama Herbal Narya ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Narya. Untuk mendapatkan Herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Tembelang yang berlokasi Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari Jembatan Pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Hari ini usai libur tanggal merah, kegiatan PHBN kembali ramai ya. Gerak jalan, karnaval, hingga bazar, pagelaran seni tradisional juga ada informasinya di wilayah Nganjuk, Jombang, dan sekitarnya. Untuk info lainnya dari wilayah Nganjuk juga ada Ibu Inung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mbak Danti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inung, pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ngos-ngosan Mbak, mantap.
0: Waduh. Ngos-ngosan.
1: Maklum lah Mbak. Oh, nembe umurin, nembe 36.
0: Enggak, leres Ibu. Ini sambil olahraga sore. Oh, 63. Waduh. Kalau saya berarti 62, Ibu. Ikut-ikutan. Ibu Inung, ini jadinya basarnya di depan kantor kecamatan atau di lapangan, Ibu?
1: Di lapangan, Mbak. Kalau di depan kecamatan tuh nggak muat. Banyak ini penuh satu lapangan kok.
0: Alhamdulillah, berarti sesuai harapan warga ya Ibu, nggak jadi di depannya ya kantor kecamatan.
1: Ya, terus pedagang-pedagang itu penuh juga Mbak, kan ya. Apa ngasih kesempatan tuh yo.
0: Oke.

0: berapa? Dapat harga berapa tadi?
1: 20, kapan hari di pasar ya? 25. Jadi mbaknya tadi, "Mbak, ini berapa 1 kilo 20, Bu? 20 itu kalau di pasar enggak boleh." Ya memang dalam hati.
0: Nggih. Akhirnya borong berapa kilo panjenengan?
1: Aku aja, Mbak, orang sendirian.
0: Iya. Kemudian apalagi cenil, Ibu? Seporsi berapa ya kalau di sana? Di sini biasanya 10.000. Oh, 5.000 rupiah.
1: 5.000, Mbak. Itu porsinya enggak banyak.
0: Nggih. Tapi campur ya, Ibu ya.
1: Ya, cenil, ketan, terus rawut, terus apa yang hijau-hijau itu.
0: Lopis, kelepon, ya, ada ketannya.
1: Ya.
0: Wah, enak.
1: Paling pengen tapi ya es itu, es dawet itu.
0: Waduh, es dawet yang sampai kayak dawet ayu itu toh, Ibu.
1: Iya, iya. Sampai bayi saya keliling, bayi saya kan orangnya sehat.
0: Nggih.
1: Kalau saya kan tetap nonton.
0: Berarti tadi sampai muter-muter itu enggak ada, Ibu?
1: Enggak ada, karena Mbak Yu saya duduk di pinggir tuh. Enggak boleh nasi, itu Mbak Yu saya.
0: Iya, tadi kalau yang di videonya Ibu Inung, ada yang gendong anak juga, apa itu, Ibu?
1: Itu orang penonton.
0: Oh, penonton, saya kira kerabatnya Ibu Inung.
1: Kebetulannya ke syuting di depan...
0: Kesoting masuk cangkra. Iya.
1: Gak tahu orang mana.
0: Oh, nganten. Ibu Inung biasanya kalau bazar itu kan per RT ada standnya dan warga wajib beli kuponnya. Di sana juga sama, Ibu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Ya, terserah kita-kita
0: oh, gitu.
1: Mau beli di mana itu.
0: Oh. Ya, kalau di sini biasanya ikut berpartisipasi itu harus beli dari masing-masing RT-nya, Bu.
1: Oh, kapan hari yang nyadran itu kan satu desa, okay. Jadi per RT sama Pak RT dikasih kupon,
0: okay.
1: Disuruh ambil nanti campur di setannya, suruh ambil aja.
0: Oh, gitu. Tidak sampai beli kuponnya ya.
1: Enggak, cuma dibagi-bagikan kuponnya. Nanti ambil nasi campur di setan ya. Gini gitu.
0: Nonton. Nge.
1: Kalau mau beli ya terserah kita. Mau pengen beli apa, pengen beli apa gitu.
0: Bebas ya Ibu Inung.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Kalau RT-nya Ibu Inung ada info stand-nya jualan apa?
1: Di Desa Talang tadi yaitu ada minuman, ada botok-botok, ada panggangan.
0: Aduh, enaknya panggangan.
1: Yaitu panggang ayam, panggang bebek.
0: Mulai sore tadi jam berapa Ibu sudah siap ready semuanya itu?
1: Jam 2 sudah siap, Mbak, sudah kedengaran tuh musik-musik
0: iya.
1: Lalu sudah.
0: Sejak siang berarti.
1: Iya, terus barusan tadi saya ke sana 4:30 pembukaan.
0: Oke, baik.
1: Upacara pembukaan dulu. Nah, terus ada yang mau beli nasi apa tuh nasi kuning ditaruh di mika yang bening itu, Mbak. Nah, terus maaf ya Bu, ya ini belum dinilai, jadi nggak boleh dibeli.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya nggak ada stoknya cuma ini gitu.
0: Nunggu dinilai. Jadi kebanyakan panitia.
1: Ya, kebanyakan gitu Mbak, kalau kita mau beli belum dinilai nggak boleh.
0: Tunggu
1: habis dinilai baru boleh.
0: Iya, karena kan juga ada lombanya, kategorinya masing-masing ya,
1: ya
0: Ibu Inung ya.
1: Iya.
0: Nggih, baik. Ini biasanya selesai jam berapa Ibu kalau bazar?
1: Nanti kan dilanjutkan ada pentas seni, Mbak. Biasanya jam 11.12 baru selesai.
0: Pentas seni adik-adik?
1: Iya, dari TK, SD, SMP, SMA itu.
0: Nonton, ruami berarti Ibu ya?
1: Iya, penuh satu lapangan pokoknya.
0: Ini tadi diamati juga selain stand bazar, banyak pedagang kaki lima yang ikutan ya Ibu ya? Ikut berjualan?
1: Banyak, Mbak. Terus ada mainan anak-anak tuh yang rumah balon, apa itu, macam-macam.
0: Macam-macam ya.
1: Pokoknya penuh dulu. Yang punya anak kecil ngetekno duit.
0: Iya, semoga saja lancar semuanya rezekinya.

0: Ya itu yang pedagang kaki lima, yang stand-stand, mudah-mudahan laris semua.
1: Amin. Ini sumber rezeki juga ya, Ibu.
0: Ya.
1: Oke, baik.
0: Itu yang mewarnai, yang mancing, okay. Yang macam-macam pokoknya.
1: Ada yang jualan balon, Ibu?
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Mainan yang ada, Mbak, yang seperti kuda-kudaan, apa itu yang mumpul-mumpul ke atas itu loh diikat benang.
1: Nggih. Ada nggih.
0: Rumah balon ada untuk yang loncat-loncat anak kecil itu.
1: Ada
0: sepur
1: semua.
0: Sepeda trail itu ada.
1: Wah, sampai ada penyewaan trail.
0: Iya, di pinggir tuh setan anu lokasinya.
1: Oke.
0: Makanya kalau di lapangan sekarang tuh lebar lapangannya.
1: Iya, lebih leluasa.
0: Ya, paling lebar sekecamatan, Mbak, lapangan Talang tuh.
1: Alhamdulillah. Jadi, kalau sesuai harapan ya, Ibu.
0: Iya. Kalau saya ke lapangan Talang tuh berani, Mbak. Masalahnya apa? Rumah saya di sampingnya lapangan. Jadi kalau misal pengen pipis tuh kan lari ke kakak saya.
1: Aksesnya dekat ya, Ibu Inung.
0: Iya, okay. Kalau ke kecamatan ya nggak mau jauh.
1: Okay, Bu. Ini panjenengan masih ada di lapangan atau sudah sampai rumah ini tadi?
0: Sudah sampai rumah, Mbak. Mulai tadi sudah ngos-ngosan. Sudah.
1: Waktunya istirahat, menikmati hasil borongannya ya. Iya, ya, betul sekali. Ini bazar di Rejoso tutupan atau mungkin setelah bazar ada agenda lainnya, Ibu?
0: Kayaknya sudah, Mbak. Sudah selesai.
1: Oh, gitu.
0: Terakhir 2 hari sama besok katanya.
1: Siap, Ibu. Ada tambahan informasinya, Ibu?
0: Sudah, Mbak. Sudah aja, Mbak.
1: Aman ya, cukup, kalau selebihnya.
0: Terima kasih banyak.
1: Dengan senang hati kami juga sampaikan terima kasih informasinya, Ibu ya. Ini sudah lunas janjinya panjenengan untuk info kalau ada bazar.
0: Iya, Mbak.
1: Siap. Betul. Wah, ini sekarang saya yang punya janji berarti, Ibu ya.
0: Iya, datang ke sini
1: kapan? Insya Allah, Ibu, semoga diberikan kesempatan dan kemudahan bisa silaturahmi ke Ibu Inung, Je.
0: Ya, biar tahu rumah saya yang seperti apa gitu.
1: Wah, ini saya yang penasaran itu tahu isi sama otot-ototnya Ibu Inung.
0: Ya, itu dengan catatan jangan mendadak. Siap. 2 hari sebelumnya.
1: Aduh. Sudah ngabari ya. Siap. Terima kasih banyak, Ibu Nje. Semoga sehat selalu, panjang umur, berbahagia selalu, Ibu Inung Nje.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat sore menjelang petang, Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Inung dari wilayah Talang Rejoso Nganjuk menginformasikan bazar kemeriahan masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasinya ada di lapangan Talang Rejoso Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna di jam 5 sore lewat 25 menit masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Dan di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini ramai kegiatan PHBN, ada gerak jalan, ada karnaval, ada basar, ada juga pagelaran pentas seni ya. Kira-kira kalau untuk wayang ada atau tidak sedulur cakra? Coba saya cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Nah ini kalau di bazar ya, Danti, biasanya kan identik dengan penjual makanan zaman dulu, kayak makanan tradisional ya kan.
0: Kayak yang dicari Ibu Inung, cenil.
1: Iya, cenil, betul. Pak Chandra, itu tuh juga makanan kesukaan Pak Chandra.
0: Oh gitu,
1: Danti.
0: Cenil. Kalau di cenil yang campur itu yang paling saya suka itu.
1: Apa itu?
0: Yang bundar-bundar
1: klepon.
0: Hijau.
1: Iya, bener ya, klepon ya.
0: Betul.
1: Biasanya ada
0: primadona.
1: Iya,
0: bagi
1: betul. Biasanya kan ada yang warna hitam apa ya, nanti saya lupa ya. Ketan hitam
0: ada. Kalau yang hijau kayak lontong itu lopis.
1: Lopis, iya betul. Kemudian ada apa lagi, Danti?
0: Ada getuk biasanya.
1: Ada getuk apa sawut sih?
0: Sawut.
1: Oh, sawut ya, iya. Beda ya. Kalau sawut kan dia di pasrah, ya kan. Terus
0: jadi dia
1: lebih manis. Soalnya pakai gula Jawa.
0: Ada gula Jawa yang itu ya, Intan.
1: Gimana?
0: Tidak sampai dicampur rata. Jadi
1: ada
0: sensasi yang asli singkongnya, kemudian di bagian lain masih ada rasa manis dari gula Jawanya itu.
1: Kalau kurang manis tinggal lihat Mbak Danti. Kan manisnya di Mbak Danti.
0: Aduh.
1: Ini ya. Kok meleleh nanti.
0: Ini tiba-tiba headset saya enggak muat soalnya kepalanya gede.
1: Waduh turun Danti loh. Kok melayang-layang ini ya? Nah ini ternyata Pak Chandra Budi juga memberikan informasi ya, bahwasannya kalau untuk penjual makanan tradisional, salah satunya itu kayak makanan tadi apa, cenil, klepon. Kemudian sawut sama jongkong gitu loh. Jongkong itu warnanya hitam.
0: Oh iya.
1: Teksturnya kayak apa ya, kenyil-kenyil.
0: Betul. Soalnya saya nggak pernah tahu namanya, taunya kalau di sini belinya ireng-ireng
1: gitu ya. Pokoknya teksturnya kenyil-kenyil gitu ya.
0: Ternyata namanya apa? Kok
1: jongkong.
0: Lucu? Jongkong.
1: Namanya jongkong. Oh, ternyata itu kalau di pasar Pengkol itu juga banyak penjual.
0: Oh, banyak yang jual jongkong.
1: Iya, betul. Banyak yang dijual. Kemudian yang di Brebek ternyata juga sama. Di Brebek itu banyak sekali yang jualan, ada yang keliling pakai tusa katanya.
0: Oke. Okay. Ini ternyata
1: kalau dosa saya kayak ingetnya malah tahu bulat.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Saya sempat diem sebentar dan terbayangnya yang digoreng dadakan.
1: Iya betul. Kalau biasanya di penjual keliling menggunakan tosa itu kan kebanyakan tahu bulat ya. Ternyata kalau di wilayah Brebek itu cukup berbeda, yaitu cenil ya, Danti ya. Ini tadi disampaikan.
0: Makanan tradisional. Jemput bola berarti
1: jemput
0: mereka.
1: Jemput bola. Iya betul. Nah ini terima kasih Pak Chandra Budi untuk informasinya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bu Ambarwati. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi. Rencananya akan mengarah ke Magetan.
0: Okay.
1: Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih bersahabat.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Mengkreng arah ke Kertosono untuk di sore kali ini, Danti.
0: Iya.
1: Sudah mulai ramai-ramainya ternyata.
0: Gitu.
1: Betul, sudah mulai ramai-ramainya. Jadi memang perlu diwaspadai ya, karena memang jalur Mengkreng itu kan untuk di perlintasannya pasnya itu kan antara besi rel dengan aspalnya sekarang mulai bergelombang lagi. Jadi memang harus diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut.
0: Okay.
1: Cuaca juga cukup redup ya, Danti, untuk di sore kali ini.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini melintas di jalur Jongbiru arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hamid Ini perjalanan sudah sampai di jalur Guyangan Nganjuk arah Kawilangan.
0: Okay.
1: Jalur utama juga masih aman saja.
0: Mm-hmm.
1: Cuaca sudah mulai redup Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga Sandi, silakan.
2: Informasi masuk Danti ini berdasarkan pemantauan CCTV di exit tol Tembelang Jombang.
0: Mm-hmm.
2: Ini baru saja Danti dimulai penyekatan oleh pihak kepolisian.
0: Okay.
2: Di Ring 1 Muktamar NU.
0: Mm-hmm.
2: Ini ada beberapa mobil sedang mengantre Danti.
0: Mm-hmm.
2: Untuk diperiksa satu persatu yang akan masuk ke kawasan Tambak Beras Danti.
0: Okay.
2: Jadi untuk mobil yang keluar dari exit tol dan menuju Tambak Beras, ini diperiksa satu persatu dengan tujuan memastikan bahwa pengguna jalan tersebut benar-benar mau datang ke acara Muktamar NU Danti, dan yang tidak berkepentingan harus juga dialihkan Danti, dialihkan dimasukkan ke tol gerbang tol Jombang dan nanti bisa keluar dari kawasan gerbang tol Bandar Kedung Mulyo untuk yang tidak berkepentingan di Muktamar NU. Ini tampaknya sudah sangat ramai sekali Danti di kawasan tersebut. Di Ring 1 Muktamar NU ini banyak juga, namun untuk kendaraan bermotor masih bisa melintas dengan normal Danti.
0: Okay.
2: Hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih saja yang diperiksa jika masuk ke kawasan ke arah Tambak Beras. Lalu ada informasi lain Danti ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Tadi melakukan evakuasi seekor ular kayu Danti. Laporan tersebut diterima petugas sekitar pukul 3 lewat 55 menit. Lokasinya di sebuah saluran air di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Petugas damkar kemudian melakukan penanganan dan evakuasi terhadap reptil tersebut. Dan ular yang dievakuasi diketahui merupakan jenis ular kayu. Evakuasi ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga setempat bernama Lili Sari berusia 45 tahun yang melaporkan adanya keberadaan ular tersebut. Danti.
0: Oke, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper Angga Sandi dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 FM. Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang setia mendengarkan kami. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur cakra, untuk persiapan Muktamar NU ke-35 di wilayah Jombang, persiapan juga terpantau dari rekan-rekan petugas kepolisian ya, yang sudah mulai berjaga. Kemudian beberapa simpul jalan juga dialihkan demi berjalannya acara dengan aman, lancar, khususnya di tanggal 27 sampai nanti 31 Agustus 2026. Tadi juga ada beberapa pendengar yang mengirimkan informasi, ada yang melihat kendaraan TNI melintas di Jombang Kota, ada juga yang sempat mengabadikan momen ada helikopter yang melintas di wilayah Jombang juga. Ada salah satu pendengar yang memberikan kabar sempat melihat helikopternya mendarat di Stadion Jombang. Ada juga bisa ya berkabar, mengirimkan info apapun yang Anda jumpai di sepanjang jalur yang Anda lalui. Bisa disertakan foto, video, dan juga deskripsinya. Kirimkan melalui 0852 9000 10661.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852-9010-61. Masih kami tunggu informasi dari Anda sampai dengan nanti jam 9 malam. Jangan lupa Anda bisa mengabarkan kondisi cuaca, lalu lintas, agenda PHBN, dan juga mungkin adanya muktamar NU ini berdampak pada beberapa titik ruas jalur Jombang ya, ditutup, dialihkan, dan ketat penjagaan dari rekan-rekan personil gabungan. Kabarkan pada kami, Sedulu Cakra, saya Danti Danila ditemani gatekeeper, ada Intan Anggraini dan Angga Sandi.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pura Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan. Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Petang hari ini jam 6 petang lewat 6 menit tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggra ini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan informasi terkini, kewaspadaan, kondisi tempat tinggal Anda ya, khususnya di musim kemarau ini. Apakah aman stok air bersihnya, kondisi pertaniannya, atau mungkin sudah ada tanda-tanda kekeringan? Anda bisa mengabarkan dan bisa kami bantu komunikasi dengan rekan-rekan BPBD. Saya cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
4: Di puncak musim kemarau Danti ya, ternyata ini di wilayah Tulung Agung kita juga dapat informasi adanya krisis air bersih ya. Dan tentunya teman-teman BPBD juga saat ini sudah melakukan dropping air bersih. Namun untuk wilayah yang terdampak ini kira-kira daerah mana saja, kemudian untuk pendopringannya kira-kira ini kapan? Kita juga komunikasi dengan operator Pusdalops BBBD Kabupaten Tulungagung, Bapak Muhammad Noval Hamami.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, selain di wilayah Trenggalek, wilayah Blitar, ternyata wilayah Tulungagung juga menerima info adanya daerah yang krisis air bersih sehingga membutuhkan bantuan dropping air bersih ya dari rekan-rekan BPBD setempat. Kalau untuk wilayah Nganjuk sejauh ini aman, namun memang ada beberapa daerah yang rawan kekeringan ya. Jadi Anda yang tinggal di daerah rawan kekeringan harap bijak juga dalam menggunakan air bersih sehari-hari. Sementara itu terkait dengan dropping air bersih di Tulungagung, Sudah tersambung dengan operator Pusdalop BPBD Kabupaten Tulungagung, Mas Muhammad Noval Hamami. Halo, selamat petang Mas Noval, Radio Jagra Krishna.
7: Ya, halo Mbak, selamat petang.
0: Selamat petang. Lama tidak mengudara Mas Noval, apa kabar?
7: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengar suara Mas Noval kembali ya. Baik.
7: Ya,
0: Mas Noval, mohon izin kami terima kabar di wilayah Tulungagung sudah ada daerah yang dropping air bersih ya, menerima dropping air bersih. Kira-kira detailnya boleh disampaikan Mas Noval di daerah mana saja?
7: Ya, Mbak. Ya, Mbak. Sampai saat ini ya, di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah ada 6 desa yang sudah terdampak bencana kekeringan ini dan sudah menyatakan kalau desanya mengalami kekeringan.
0: Baik.
7: 6 desa tersebut ada di 4 kecamatan, Mbak.
0: Kecamatan mana saja ini Mas Noval?
7: Kecamatan Pucang Laban, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Bandung, sama Kecamatan Tanggung Gunung.
0: Tanggung Gunung ya?
7: Iya, rata-rata di daerah selatan ini.
0: Okay. Memang dari tahun-tahun sebelumnya, 4 kecamatan ini menjadi langganan kekeringan kah, Mas Noval?
7: Iya, betul Mbak.
0: Kalau di untuk wilayah, iya, bagaimana?
7: Ya kan di kecamatan-kecamatan di wilayah selatan itu hampir seluruhnya itu memiliki potensi kekeringan, Mbak.
0: Kalau selain dari 4 kecamatan, biasanya kan ada pemetaan ya, Mas Noval. Ini ada daerah lainnya tidak? Ada kecamatan lain?
7: Ada di kecamatan yang sampai saat ini, kecamatan yang rawan yang sampai saat ini belum terdampak itu ada Kecamatan Besugi.
0: Baik.
7: Ya, sama Kecamatan Pagerwojo, Mbak. Sama Kecamatan Gondang. Ada 3 kecamatan itu.
0: Gondang, Besugi, dan Pagerwojo ya?
7: Iya, nggih.
0: Jeng. 3 kecamatan ini juga ada di daerah selatan, Mas Noval.

0: rawan kekeringan, Mas Noval?
1: Iya, kan rata-rata itu pegunungan kapur tuh, Pak, ya.
0: Oh,
1: dari
0: gunung kapur.
1: Iya, dari mulai Besuki itu sampai daerah Pucang Laban itu kan daerah pesisir juga kan juga banyak pegunungan ya gunung kapur itu.
0: Siap. Ini pertama kali laporan daerah yang mengajukan dropping itu sejak kapan, Mas Noval?
1: Untuk pertama kali pertengahan bulan Juli kemarin, Pak.
0: Desa yang terdampak,
1: iya, desa yang terdampak pertama itu desa Kalijawi Pucang Laban.
0: Kemudian disusul pada kapan, Mas?
1: Yang kedua itu pada Agustus, Pak. Mulai Agustus. Bertambah banyak itu pada bulan Agustus itu, Pak. Iya.
0: Bertambah banyak bulan Agustus. Berarti di bulan Juli ini ada berapa desa, Mas, awalnya?
1: Juli cuma satu desa.
0: Terus satu desa.
1: Iya, Agustus itu tambah lagi 5 desa.
0: Waduh, langsung 5 desa di bulan Agustus.
1: Iya, kan hari tanpa hujannya kan semakin panjang,
0: panjang baik, betul.
1: Sampai saat ini belum hujan juga.
0: HTH-nya berarti lebih dari 30 sampai 60 hari ya, Mas?
1: Iya, lebih bakal dihitung dari ya terakhir ini mungkin mengalami hujan itu bulan bulan April, Mei, Juni itu sudah tidak ada hujan.
0: Siap. Untuk pertama kali pemberian dropping juga di bulan Juli itu, Mas, sewaktu pengajuan?
1: Iya, benar, Pak. Jadi kita mendapat laporan dari desa, langsung kita tindak lanjuti, Pak, ke lapangan dengan mengirimkan bantuan air bersih.
0: Siap. Kalau sampai dengan hari ini, Mas, ini sudah berapa banyak bantuan yang dikirimkan ke 6 desa?
1: Kalau sampai saat ini sudah 80 ribu liter, Mbak.
0: Wah, 80 ribu.
1: Iya.
0: Ini dalam waktu berapa kali dropping?
1: Ini totalnya sekitar berapa, Mbak? Oh, totalnya ada 6, kita sudah kirim 16 tangki, Mbak.
0: 16 tangki, ya.
1: Iya, armada kita satu tangkinya 5 ribu liter, iya.
0: Siap. Ini berarti untuk masing-masing desa atau kecamatan diberikan bantuan tandon, jerigen atau bagaimana, Mas, sistemnya?
1: Iya, kita juga ada tandon, Mbak, dari tandon dari BPBD Provinsi Jawa Timur nih. Ya, juga sudah kita salurkan ke desa-desa yang terdampak juga.
0: Sudah dapat semua ya, Mas, 6 desa?
1: Iya, kalau yang terdampak sudah dapat semua, Mas.
0: Berarti masing-masing desa ini ada satu tandon ya, Mas Noval?
1: Ya, ya tergantung, Mbak. Ada yang dapat dua, tergantung ya wilayah luas terdampaknya. Ya.
0: Siap.
1: Luasan terdampaknya, ya.
0: Kemudian kalau untuk warga yang mau mengambil, Mas, ini pakai wadah pribadi atau mungkin juga sudah disediakan kayak jerigen atau
1: kalau
0: ember?
1: Mayoritas pakai tempat-tempat tampungan pribadi.
0: Oh,
1: Mbak.
0: Gitu.
1: Ya, warga kan di daerah rawan itu sudah punya ya kayak jerigen, botol-botol mineral itu, Mbak, yang 15 literan itu rata-rata.
0: Itu juga dimanfaatkan ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini selama dropping penyaluran tertib, Mas, atau sampai berebut?
1: Alhamdulillah sampai saat ini masih tertib, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, biasanya nanti biasanya kalau sudah benar-benar terdampak, Mbak, kan ya kalau bulan September itu kan ya biasanya ya desa aja misalnya laporan ke kami kan ya kami karena armadanya juga terbatas kan ya desa minta secepatnya tapi kan kita tetap di jadwal gitu, Mbak.
0: Betul.
1: Iya, ya, kalau warganya sendiri ya ya biasanya ya karena air juga kebutuhan pokok, Mbak, ya biasanya kalau
0: terdesa kebutuhan
1: dari,
0: ya
1: pas di lapangan pembagiannya masnya merasa tidak sama-sama yang lain itu kan ya biasanya protes ke perangkat juga gitu kan.
0: Semoga saja saling mengerti, saling menghargai, tetap tertib ya, Mas Noval. Amin. Baik. Ada 6 desa dari 4 kecamatan sudah menerima totalnya 80 ribu liter ya, Mas?
1: Iya, dari BPBD 80 ribu liter.
0: Aksesnya susah, Mas Noval?
1: Iya, rata-rata aksesnya susah, Mbak. Yang

0: daerah yang terdampak ini kan biasanya itu bukan di jalan utama desa, biasanya masuk-masuk gang-gang itu.
1: Oke, baik. Mas Noval, ini kan sekalian membahas terkait dengan kekeringan ya. Boleh disampaikan kira-kira kalau seumpama ada daerah yang mengalami krisis air bersih itu sistemnya gimana cara pelaporannya, Mas?
0: Oh iya Mbak, untuk pelaporannya mungkin warga nanti bisa laporan ke perangkat desa setempat ya, agar nanti perangkat desa melaporkan ke kami. Terus nanti kan biasanya kita minta administrasinya itu berupa surat laporan bencana kekeringan sama surat permohonan air gitu Mbak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada surat permohonannya ya Mas?
0: Iya, tapi kan ya sembari membuat surat kan sudah kita sambil kita kirim air gitu Mbak.
1: Ini biasanya
0: jadi tetap
1: kalau
0: satu pintu melalui pemerintah desa Mbak.
1: Baik. Bersurat melalui perangkat desa, nanti ke rekan-rekan BPBD, kemudian sebelum dropping itu ada asesmennya dulu, Mas Noval?
0: Ya, kalau wilayah-wilayah baru kita asesmen dulu Mbak, tapi kalau sudah wilayah terdampak dari tahun-tahun sebelumnya
1: itu
0: kita sudah tidak perlu asesmen ya, kita langsung kirim.
1: Iya. Kalau untuk daerah-daerah yang jadi langganan kekeringan ini sebelumnya sudah diupayakan ada pembangunan sumur bor atau memang tidak memungkinkan Mas untuk pembangunannya?
0: Kalau ada beberapa daerah yang sudah dapat bantuan sumur bor dari Polres sama Kodim itu Mbak ya. Itu sudah juga kan bantuannya mulai 2024 kemarin itu juga ada beberapa yang akhirnya melimpah juga Mbak. Jadi tahun 2025 kemarin kita saja tidak yang terdampak kekeringan cuma satu desa. Jadi kan terus kita koordinasi sama perangkat desa ternyata juga sangat terbantu sama adanya sumur-sumur bor itu Mbak.
1: Siap.
0: Jadi, ya mungkin saat ini juga kalau tidak ada sumur bor itu juga mungkin lebih dari 6 desa yang sudah terdampak.
1: Iya, berarti di tahun ini lebih banyak yang terdampak. Ada beberapa faktor. Salah satunya apakah karena kondisi cuaca yang lebih kering daripada tahun sebelumnya ya, Mas Noval?
0: Iya, RTH-nya kalau saat ini kan lebih panjang ya Mbak, daripada tahun kemarin. Tahun kemarin juga kan saat musim kemarau bulan Agustus, pertengahan Agustus kan juga hujan deras ya. Ini tahun 2025 kemarin.
1: Gak ada hujan kalau sekarang.
0: Iya, kalau sekarang sampai akhir Agustus ini kan belum ada hujan sama sekali.
1: Iya, betul Mas Noval. Tadi kata BMKG juga El Nino semakin menguat ya.
0: Iya, semakin kemarauannya semakin kering.
1: Semakin kering. Ya. Semoga saja aman, tidak ada tambahan desa yang minta pengajuan dropping ya Mas. Biar menandakan semuanya masih tercukupi kebutuhan air bersihnya.
0: Amin.
1: Mas Noval, boleh disampaikan untuk mungkin warga masyarakat yang terdampak dan juga warga masyarakat yang ada di daerah-daerah yang tidak terdampak, pesan-pesannya khususnya di musim kemarau ini, Mas Noval, monggo.
0: Ya mungkin untuk pesannya di musim kemarau ini untuk maksudnya yang warga yang masih daerahnya masih bisa mengakses air bersih untuk ya lebih menghargai air, lebih berhemat itu Mbak. Jadi untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan mungkin bisa dimulai dari warga sendiri untuk mulai penghijauan pohon-pohon kayu itu Mbak, agar sumber-sumber air itu tetap terjaga.
1: Ada lagi?
0: Mungkin itu saja Mbak.
1: Siap, baik. Terima kasih Mas Noval. Salam juga untuk rekan-rekan yang bertugas, semangat melayani masyarakat. Semoga berkah ya Mas.
0: Siap, amin.
1: Amin. Baik, selamat petang, selamat bertugas kembali.
0: Selamat
1: malam.
0: Selamat bertugas juga Mbak.
1: Siap. Baru saja kita tersambung dengan operator Pusdalop BPBD Kabupaten Tulungagung, Mas Muhammad Noval Hamami.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini yeah. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk yeah. dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongkol, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap
1: tapi,
0: nelayan.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon, oh iya. Setiap desa ada satu tandon?
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih?
1: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada iya. Satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Gitu. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya. Masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya ya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
1: Jumlah.
0: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
1: Amin.
0: Oke. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru untuk aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota yang akan mengarah ke Mojokerto Danti. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di malam hari ini, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Siti Asia ketika melintas di jalur Mengkreng. Ini yang mengarah ke Jongbiru Kediri, lalu lintasnya juga terlihat masih aman saja untuk jalur Mengkreng. Tidak ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di petang kali ini, Danti.
0: Terima kasih gatekeeper Intan Anggreni.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bapak Suminto, halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Danti.
0: Iya. Pripun kabarnya Bapak Suminto, sehat?
4: Alhamdulillah, di 26 Agustus diberikan kesehatan oleh Allah.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Ini perjalanan kemana Bapak Panjenengan?
4: Posisi di rumah Mbak Danti.
0: Di rumah wilayah Wilangan Nganjuk.
4: Ya betul.
0: Saya nebak-nebak sambil ragu, waduh betul atau tidak tebakan saya. Sehat sekeluarga Bapak Suminto?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Danti. Begitu sebaliknya Panjenengan juga diberikan kesehatan.
0: Amin. Pangestuni pun Bapak, kami sehat berbahagia semuanya. Bagaimana Wilangan Nganjuk? Ada rame-rame apa Bapak?
4: Untuk Wilangan Nganjuk di bulan Agustus alhamdulillah silent ini.
0: Alhamdulillah, tetap disyukuri ya Bapak Suminto. Iya.
4: Ini baik. Juga melaporkan Mbak Danti.
0: Pripun Bapak?
4: Kebetulan untuk jalan di depan rumah saya tadi ada truk gandeng muatan tebu mengalami trouble di as yang roda belakang. Sehingga mau copot dan alhamdulillah tidak terjadi terguling. Sehingga namun masih di bahu jalan. Kalau foto yang tadi saya kirim ke Krishna, dan ini menyebabkan juga pergantian untuk lalu lintas.
0: Harus buka tutup bergantian, Bapak Suminto.
4: Betul. Nah ini yang juga diwaspadai bagi pengendara, karena kalau dari timur itu setelah nanjak kan langsung turun. Begitu sebaliknya yang dari barat juga begitu. Kalau nanti tidak hati-hati memang sedikit ada kerawanan.
0: Ini kalau boleh tahu truknya itu yang dari arah mana Bapak Suminto?
4: Truknya dari arah timur mau menuju ke Rejo Agung Madiun.
0: Mau ke Rejo Agung Madiun. Sudah dievakuasi kah Bapak sampai dengan petang ini?
4: Sementara tadi pas pukul 5.15 kejadiannya. Namun sampai sekarang yang jelas masih menunggu bantuan dari garasinya. Karena sopirnya juga sopirnya seorang diri kecil juga. Mas
0: cowilik kok yang sopir. Apalagi kendaraan yang dibawa gede ya Bapak Suminto.
4: Ya besar sekali, tergandeng yang besar.
0: Aduh agak ngeri ya. Sekarang memang banyak sopir-sopir muda yang bawa itu kendaraan besar Bapak Suminto.
4: Betul, kendaraan besar untuk Fuso atau Nissan yang besar itu tadi ya sempat setelah kejadian itu tidak terjadi apa-apa, turun langsung lemes sopirnya. Pak, alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan. Pak,
0: ini apalagi kalau kami amati foto panjenengan, Bapak, foto dari Bapak Suminto Ini sampai miring ya rodanya yang bagian depan sisi kiri, Bapak.
4: Ya betul. Makanya nanti yang perlu kami sampaikan kepada pengguna jalan yang terutama melewati jalur Jatisari Wilangan, baik ke Madiun maupun ke Nganjuk, harus hati-hati karena pergantian lalu lintasnya. Dan ini tadi saya sampaikan kepada sopir, mas dikasih rambu-rambu untuk belakang biar nanti kalau ada sepeda motor tahu persis, karena kalau dari timur itu sepeda motor turun langsung kecepatannya tinggi. Iya betul.
0: Akhirnya sudah diberi Bapak rambu-rambunya?
4: Tadi ya bilangnya, ya Pak, terus saya tinggal ke rumah untuk mandi.
0: Semoga saja beneran diberikan tanda, sih, Bapak Suminto rawan soalnya.
4: Iya, nanti karena di depan rumah saya nanti saya lihatnya nanti biar tidak terjadi apa-apa.
0: Siap, terima kasih Bapak. Ini kalau untuk jalur tersebut, malam penerangan jalannya bagaimana Bapak sebenarnya?
4: Alhamdulillah untuk penerangan jalan di dusun kami sangat baik karena ada tepi-tepi yang sebelah utara juga nyala, yang selatan juga nyala. Ini jadi untuk pengguna jalan sebetulnya untuk penerangan sangat baik. Namun namanya sudah kecepatan tinggi, kadang-kadang kalau tidak diwaspadai ya bahaya. Tadi lampu sennya saya suruh menyalakan.
0: Siap, semoga aman, segera tertangani.
4: Amin.
0: Tidak terjadi hal yang buruk Bapak ya.
4: Amin.
0: Siap.
4: Begitu Mbak Danti, terima kasih.
0: Dengan senang hati kami yang berterima kasih Bapak atas informasinya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Suminto di wilayah Wilangan Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: selamat malam Bapak Tamin. Assalamualaikum. Oke, masih belum tersambung. Saya geser dulu gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Yitno ya, Danti. Ini tadi memberikan informasi Jombang Kota, Mbak Danti suhunya kok sudah 29 derajat ya ternyata.
0: Oke.
1: Okay. Sudah mulai agak ungkep ya untuk di wilayah Jombang ya tentunya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco untuk aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman, lancar. Kemudian ini tadi juga sempat melintas di wilayah Papar, diinformasikan juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi kita dapati bahwasannya untuk besok Danti ada kegiatan karnaval di Kertosono ternyata.
0: Oke, SMP SMA ya.
1: Betul sekali. Startnya besok itu ternyata jam 8 pagi Danti.
0: Oke, baik.
1: Iya, jadi tentunya memang beberapa titik yang ada di jalur Kertosono Nganjuk ya, besok ada pengalihan karena imbas adanya karnaval tingkat SMP dan SMA. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi tadi melintas di wilayah flyover Krian. Ini juga masih aman saja, cuaca petang kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Assalamualaikum, selamat malam Bapak Tamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Danti.
0: Selamat malam, sugeng dalu, pripun kabarnya Bapak?
4: Ini perjalanan dari Solo, masih
0: dari
4: ada
0: Solo.
4: Di
0: halo?
4: Memperbaiki Mbak, halo.
0: Pripun Bapak?
4: Memperbaiki kaki di Solo.
0: Oh, di Solo. Perjalanan pulang atau baru berangkat ini Bapak Tamin?
4: Ya pulang toh Mbak.
0: Perjalanan
4: sejak tadi
0: pulang.
4: Pagi.
0: Oh, sejak pagi. Saya tidak tahu soalnya. Ini berarti sudah sampai mana panjenengan Bapak? Aman?
4: Sampai di Muldoko itu, masjid itu Mbak.
0: Masjid Muldoko, Rewami Bapak. Persiapan mutamar besok.
4: Oh, kendaraan Rewami Mbak.
0: Besok itu di wilayah Tambak Beras Jombang itu ada mutamar NU yang ke-35 Bapak Tamin.
4: Oh iya ya Mbak, ya, makasih mbaknya.
0: Siap, ini panjenengan bersama siapa saja Bapak Tamin? Dari Solo.
4: Saya sendiri dengan bapak sopir saya.
0: Oh gitu, salam untuk bapak sopir. Lama tidak berjumpa.
4: Iya, sering ini loh Mbak. Saya belum sempat nih.
0: Boten nopo-nopo bapak. Yang penting sehat, aman.
4: Amin.
0: Bapak ini tadi berarti panjenengan via jalur arteri.
4: Saya lewat tol.
0: Lewat tol biar cepet ya. Aman Bapak jalur tol?
4: Rame ya, aman Mbak.
0: Tidak hujan juga ya Bapak?
4: Dari kandangan jam 6. Sampai di Solonya, di rumah sakitnya jam 9.
0: Jam 9 pagi, rumah sakit apa ini Bapak?
4: Gak tahu apa Mbak itu.
0: Berarti 3 jam sampai Bapak.
4: Khusus tulang-tulang itu loh Mbak.
0: Kemudian tadi berarti pulangnya jam berapa Bapak dari Solo?
4: Jam 4 Mbak.
0: Jam 4
4: nanti. Iya.
0: Ini nanti langsung pulang atau mampir kemana Bapak?
4: Mampir kemana yuk, langsung pulang Mbak.
0: siap. Aman lancar ya Bapak prosesnya tadi?
4: Terkendali. Cuaca panas pol.
0: Panas pol. Solo juga panas kayak di sini kah Bapak Tamin? Atau panas Solo?
4: Iya. Panas.
0: Sama-sama panasnya.
4: Padat penduduknya, jadi tidak bisa Pak Santi.
0: Yes, siap. Sudah sampai Muldoko juga aman ya Bapak?
4: Man, ini lapar mau makan dulu Pak.
0: Mau mampir di mana ini? Sate kambing kah Bapak?
4: Kalau sate kambing monggo, penjenengan tindak.
0: Waduh.
4: Maaf kalau...
0: Tersedia semuanya ya Bapak Tamin.
4: Pokoknya meluncur ke Kemiri kandang.
0: Insya Allah Bapak. Semoga ada waktu. Wah, saya berarti ada dua janji dong. Bapak Tamin sama Ibu Inung ini saya janjiinnya. Yang lain nanti ikut-ikutan minta janji saya nanti.
4: Ya Mbak Tamin. Mbak Inung terutama Mbak.
0: Dalam Ibu Inung Rejoso. Ini saya penasaran ya, juga Mbak. Kalau ada kesempatan itu mau sowan ke sedulur-sedulur cakra gitu loh Bapak.
4: Siap Pak Tamin. Tanggal 5 itu mengumpulkan. Tanggal 5 mengumpulkan
0: September.
4: Iya, ini hari Sabtu yang akan datang.
0: Reunian Bapak.
4: Reuni SPG Negeri ke
0: Jee, siap. Semoga lancar acaranya Bapak Jee.
4: Iya, mau diminta di rumah saya. Penting ada katanya teman saya yang penting ada satenya.
0: Waduh. Pokok ada sate, pokoknya gas. Ngonten Jee, Bapak.
4: Ada ketan gitu.
0: Siap. Rencana nanti mau ke kandangan ini lewat mana Bapak dari Jombang? Jalur mana?
4: Lewat Badan.
0: Lewat Badan?
4: Kunjang.
0: Kunjang.
4: Dan sampai Subang ini Pak Tanti.
0: Sampai mana Bapak? Mohon maaf.
4: Jang.
0: Kunjang
4: sudah.
0: Cepat sekali.
4: Aman kok Mbak.
0: Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi sampai Bapak.
4: Iyalah nanti kan Badas. Badas ketika dulu Mbak Tanti, makanya kapan kru meluncur ke kandangan.
0: Semoga disegerakan ya Bapak kami.
4: Amin, siap.
0: Amin, siap.
4: Walaupun ada cuma saja ya.
0: Nah, yang penting itu bisa ketemunya itu loh Bapak. Bisa silaturahminya.
4: Masa saya 4 kali ke studio nggak ada yang meluncur.
0: Waduh, tersentil cuma di udara ini kita semua.
4: Jadi sama Mas Jamal toh yang ke rumah,
0: iya.
4: Yaitu
0: toh. Mas Jamal 2 kali. Ada kesempatan ya Bapak, kita juga pengen ini.
4: Ya,
0: baik. Terima kasih Bapak Tamin. Hati-hati di jalan, guys. Semoga nanti aman sampai rumah.
4: Terima kasih. Salam.
0: Dengan senang hati Bapak Tamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar cepat mengemudi mobil Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Petang hari ini jam 6 petang lewat 54 menit. Cek informasi Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk ini dari Mas Andre. Sedang melintas dari kawasan Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota. Sekarang sudah sampai di kawasan Baron. Melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, juga tidak ada kepadatan. Ada Mas Dimas ini dari Kenanten atau Mojokerto menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dengan kecepatan rata-rata sepeda motor 60 km per jam di kawasan Bandar Kedung Mulyo tersebut. Lalu ada Mas Satrio, ini dari Diwek, Kabupaten Jombang, menuju ke Megaluh. Melaporkan sedang melintas di kawasan Tembelang, cukup ramai sekali karena menjelang acara muktamar NU ya, juga sudah persiapan di sana. Lalu terakhir ada pesan masuk ini dari Mas Lana. Dari Mojokerto menuju ke Surabaya, sudah sampai di Balungbendo, arus lalu lintas lancar, Danti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bapak Riono, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Bapak Riono.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat malam, Danti.
0: Selamat malam, pripun kabarnya Bapak?

0: Ya, kabarnya baik-baik.
1: Alhamdulillah, Pujon Malang, cuacanya bagaimana?
0: Cuacanya mulai dingin ya, Pak Ganti.
1: Berapa suhunya, Bapak?
0: Belum lihat, kira-kira ya biasanya 20,
1: oh, 21 itu.
0: Kalau jam segini gitu.
1: Ini kalau di wilayah Pujon rame acara Agustusan buatan Bapak.
0: Wah, rame ini tanggal 5 6 ada anu Mbak nanti.
1: 5
0: event Sonorek.
1: Wah, 5 6 September ya. Bapak.
0: Iya.
1: Event Sonorek wilayah Pujon ya.
0: Iya, tapi tepatnya di Kampung Madura, Mbak, tapi nggak lewat jalan raya.
1: Oh, Kampung Madura. Ini Kampung Madura maksudnya masuk ya, wilayah Pujon, Bapak Riono?
0: Iya, Pak Pujon.
1: Oke, 5-6.
0: Kampung Maduranya itu...
1: 5-nya ceksonnya, 6-nya karnavalnya.
0: Iya. Iya, pokok parkirnya di rest area Santera dulu, infonya tadi.
1: Oh, gitu. Jin, siap Bapak. Tanggal 5 dan juga 6 September. 5-nya Jackson, 6-nya karnavalnya ya, Bapak Riono.
0: Bener, Pak, Mbak Danti,
1: bener. Siap. Semoga nanti lancar,
0: mau...
1: aman ya. Gimana, Bapak? Gimana, mau ngajak Mas Koping? Biasanya Mas Kuping ya, senang. Nanti biar kami infokan Bapak ke Mas Kuping, biar mampir.
0: Sudah
1: panjenengan info. Gimana? Mau ke sana mboten?
0: Mau. Iya, saya bilang tanggal 5 gitu. Mungkin tanggal 6 nak paling. Mau ke TV sekeluarga katanya.
1: Oh, gitu. Alhamdulillah. Semoga dan realisasi ya, Bapak Riono.
0: Iya, berarti.
1: Oke, siap. Bukannya
0: berarti infonya
1: gitu. Ada berapa? 30
0: son.
1: Wah, 30?
0: 30 son.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Yang 12 saja ruame, apalagi 30, Bapak.
0: Kalau 30 biasa itu sehari semalam, Bapak.
1: Sehari semalam.
0: Aduh. Ya mulai biasa jam 3 sampai jam 9 siang.
1: Ini kita yang nonton saja capek, apalagi yang ikut muter ya, Bapak.
0: Iya benar. Pokok bisa dilihat Mbak Dani. Kalau yang bawa selimut.
1: Ada yang sampai bawa selimut karena sampai malam, tengah malam, bahkan sampai keesokan harinya ya, Bapak. Nginep-nginep dong penontonnya. Nje. Ada tambahan Bapak?
0: Bawa tremos.
1: Oh, bawa tremos, ngecam kopi. Halo.
0: Itu dari Mojokerto dan Jombang pasti.
1: Dari luar kota ya kebanyakan.
0: Dan Surabaya datang ke Banyuwangi ke Pujon itu. Banyuwangi.
1: Waduh. Jauh-jauh ternyata pecinta Sonhorek ini ya, Bapak Riono.
0: Iya, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung, Blitar, Banyuwangi, Surabaya. Saya tanya sendiri orang. Di
1: Mojokerto. Siap. Terima kasih ya, Bapak Riono, informasinya. Semoga nanti meriah, lancar hari ini. Nje, baik.
0: Iya,
1: Nje, selamat beraktivitas kembali, Nje, Bapak Riono.
0: Iya, berarti.
1: Nje, dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah Pujon Malang.
2: Cakra Krishna 106.1. Warta dalam suara.
1: Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi pada kami ya. Masih kami tunggu sampai nanti jam 9 malam. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 7 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya saya juga ditemani tugas gatekeeper, ada Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa untuk kondisi jalanan? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin masih aman dan lancar saja? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Jam 7 malam lebih 12 menit Sri Cakra, kira-kira untuk kondisi jalanan di jalur utama di petang kali ini ya, bagaimana untuk perkembangannya. Tentunya Anda bisa memberikan informasi untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Karena tentunya beberapa titik tadi disampaikan sempat ada peningkatan volume kendaraan, namun untuk update-nya seperti apa, tentunya Anda bisa berikan informasi ulang 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Iya Intan, ini ada Mbak Wulan, perjalanan dari Wonogiri menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di exit tol Nganjuk Kota dan sudah melintas di kawasan bypass Nganjuk arah Peserut, melaporkan arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar malam hari ini. Ada Pak Gatot, ini dari Madiun menuju ke Kertosono Nganjuk, sekarang sedang melintas di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya di Sukomoro. Melaporkan arus lalu lintas juga ramai lancar terkendali, kecepatan masih normal. Ada Mbak Kartika, ini dari Kediri menuju ke Pujon, melintas di kawasan Pujon Kidul, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Nadia, ini dari Purwasri menuju ke Warujayeng, melintas di kawasan Stadion Warujayeng, arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada Mbak Tania, ini dari Jakarta menuju ke Surabaya, sekarang sudah sampai ke kilometer 715 di jalan tol Surabaya Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dari arah barat dan cukup lengang dari arah timur, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sebanyak ada 43,2 juta batang rokok ilegal ini dimusnahkan untuk di wilayah Surabaya, Sri Cakra. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dengan nilai mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran rokok ilegal. Di sisi lain, DPRD Kota Surabaya meminta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal untuk diperkuat. Pengawasan dinilai penting karena peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dapat merugikan penerimaan negara. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga dinilai perlu ditekankan agar tidak semakin meluas di tengah masyarakat. DPRD Surabaya mendorong agar pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penindakan terhadap barang ilegal yang sudah beredar, tetapi juga dengan memperkuat pengawasan di jalur distribusi dan titik-titik penjualan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal. Upaya bersama ini diperlukan untuk menekankan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan pejabat Bea Cukai Kediri Gatot Heru sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot yang merupakan Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri langsung ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Gatot ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai ASN Subdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea Cukai pada periode Juni 2023 hingga Februari 2026. Pengembangan perkara ini dilakukan oleh KPK setelah menerbitkan 2 surat perintah penyidikan baru. 1 Sprindik telah menetapkan Gatot sebagai tersangka, sementara 1 sprindik lainnya masih dalam tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan 7 tersangka, 3 pihak pemberi suap dari PT Blue Ray Cargo juga telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Sementara itu, 4 pejabat Bea Cukai lainnya masih menjalani proses persidangan. KPK menyatakan penetapan Gatot sebagai tersangka merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap importasi yang masih terus dilakukan. Jam 7 lebih 22 menit, cek informasi Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi Intan untuk jadwal PHBN Kecamatan Kertosono ya. Besok ini akan menjadi hari yang dinanti-nanti.
0: Iya, betul.
1: Karnaval Pawai Budaya tingkat SMP, SMA sederajat ya. Jam 8 pagi mulainya dari SD Negeri Banaran dan nanti akan finish di Pondok Pesantren LDII. Monggo yang mau nonton ya. Pagi startnya mulai dari jam 8 pagi. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan panitia PHBN Kabupaten Nganjuk Intan. Kalau untuk tanggal 27 ini ternyata masih banyak lomba-lomba, di antaranya lomba basket, catur, sepak bola, kemudian MTQ, tartil, lomba pidato PAI, lomba cerdas cermat, kemudian juga mulai tanggal 27 sampai dengan 28 itu ada kampung siaga bencana. Dan tanggal 27 sampai 29 itu ada lomba bola voli. Untuk basarnya 28 Agustus. Jangan lupa ya
0: dicatat tanggalnya 28 Agustus ada basar ya.
1: 28 Agustus sampai dengan tanggal 5 September.
0: Wah, lama Danti ya.
1: Lebih dari 1 minggu, 8 hari ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hari.
0: Oh, 9 hari. Oke.
1: Lamanya ya. Ini sampai di awal bulan September akan ada basar di Kabupaten Nganjuk dalam rangkaian agenda PHBN-nya. Kemudian kalau untuk wilayah lainnya kita juga sambil cari-carikan info ya Intan. Ini buat sedulur cakra yang minta info tontonan atau agenda untuk mengisi waktu untuk wilayah Prambon. Kalau di tanggal yang terdekat ini akan ada gebiar senam dan lomba gembira peserta. Nah, ini dari PKK, DWP, GOW yang dilangsungkan tanggal 28 Agustus. Lokasinya itu ada di halaman kecamatan. Kemudian ada informasi Mas Taufik, selamat malam Mbak Intan.
0: Malam Mas Taufik.
1: Belum hujan wilayah Kabupaten Ngawi ya untuk cuacanya. Kalau untuk suhu 28 derajat Celcius aman. Ada juga informasi dari Bapak Muhammad. Wah, nonton ini Senin kemarin ternyata.
0: Oh nah, gitu, nonton
1: iya,
0: apa?
1: Ini nonton Liga Basket di Madiun. Waduh. SMA 2 dan SMA 1 Nganjuk. Okay. Kita supporteri kata beliau ya. Wah, siap, terima kasih banyak Bapak Muhammad ya, sampai ke wilayah Madiun loh Intan ya.
0: Iya, betul, iya, jauh ya.
1: SMA 2 dan juga SMA 1 Nganjuk.
0: Menang siapa nih?
1: Menang siapa Bapak Muhammad?
0: Kira-kira.
1: Semoga saja semuanya sukses ya.
0: Iya, betul.
1: Sukses semuanya, menang kalah urusan belakangan Intan.
0: Betul, baik, terima kasih Danti. Geser ke Angga silakan.
2: Ada informasi masuk baru saja nanti dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Kebakaran rumpun bambu terjadi di wilayah perbatasan Desa Kedung Melaten, Kecamatan Lengkong, Desa Rowomarto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Intan. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 4 lewat 22 menit. Dan petugas siaga 1 pos bantu Lengkong tiba di lokasi sekitar jam 4 lewat 30 menit. Petugas kemudian langsung melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman sekitar pukul 5 lewat 30 menit sore tadi. Kebakaran diketahui oleh pemilik lahan Ahmad Saifuddin, 59 tahun. Saat itu beliau sedang mendengar suara letusan yang berasal dari rumpun bambu dan ketika didatangi api sudah membesar. Warga kemudian berdatangan dan berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sebelum menghubungi Babin Kamtibmas dan petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang yang melintas. Petugas mengingatkan masyarakat khususnya di tengah kondisi musim kemarau ini untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan dan vegetasi kering, Intan. Lalu ada informasi lagi nih masuk berdasarkan pantauan CCTV di Exit tol Tembelang Jombang. Nah, ini terpantau sudah dimulai ya penutupan jalur di Ring 1 dan hanya mobil pribadi yang mungkin ini peserta muktamar ya Intan ya.
0: Okay.
2: Yang diperbolehkan masuk dan
0: betul.
2: Ini juga dari pantauan CCTV ada truk yang melintas juga disuruh putar balik Intan.
0: Okay.
2: Tidak boleh melintas di kawasan arah menuju Tambak Beras.
0: Mm-hmm.
2: Dan diarahkan langsung untuk masuk ke gerbang tol Tembelang Jombang. Namun untuk sepeda motor masih bisa melintas dengan normal. Ini juga terpantau mobil pribadi yang bukan peserta muktamar juga putar balik Intan.
0: Mm-hmm.
2: Dari pantauan langsung kali ini. Perlu diketahui bahwa untuk muktamar NU ini pada ring 1 kendaraan dari Lamongan menuju Pare atau Kediri maupun sebaliknya diarahkan menggunakan jalan tol di gerbang tol Tembelang. Kendaraan dari Lamongan menuju ke Pare Kediri masuk melalui tol Jombang atau tol Tembelang dan keluar di tol Bandar Kedung Mulyo. Sedangkan untuk kendaraan dari Pare menuju Lamongan diarahkan masuk melalui tol Bandar Kedung Mulyo dan keluar di tol Jombang. Pengaturan juga dilakukan di simpang Embong Miring Denanyar. Kendaraan truk dan bus diarahkan menuju ke simpang Pat Sambong melalui jalan Brigjen Sukretarto. Sementara itu untuk ring 2 difokuskan untuk mengatur kendaraan dari wilayah utara Jombang seperti Kabu, Lamongan, dan Bojonegoro. Kendaraan yang menuju Nganjuk atau Kediri diarahkan melalui kawasan Jembatan Ploso, kemudian melewati sejumlah jalur alternatif menuju ke kawasan Jatikalen Nganjuk. Untuk kendaraan dari wilayah utara yang menuju Mojokerto dan Surabaya, jalur alternatif juga disiapkan melalui kawasan Pasar Kabuh, flyover Jembatan Ploso, Jalan Raya Brantas, hingga Jalan Raya Gedek Ploso. Sedangkan untuk Ring 3 disiapkan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan di wilayah utara maupun barat yang akan menuju ke arah Mojokerto dan Surabaya. Satlantas Polres Jombang menghimbau masyarakat yang melintas selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menyesuaikan rute perjalanan dengan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga Sandi sebelumnya, ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga saja perjalanan Anda untuk di petang kali ini berjalan dengan aman, seluruh cakra, dan mungkin Anda saat ini sudah sampai di tempat tujuan. Ini juga bisa mengabarkan juga kira-kira untuk perjalanan Anda di petang kali ini seperti apa kondisi jalanannya tadi, apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira untuk titik lokasinya di mana seluruh cakra, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
4: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sebagai informasinya, bahwasanya untuk rute pendakian Gunung Lincing di kawasan Tahura, Raden Suryo, itu resmi ditutup mulai hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ini hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Meski kawasan Gunung Lincing tidak terdampak langsung kebakaran, akses pendakian ditutup untuk mendukung proses penanganan karhutla. Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini mengatakan, penutupan dilakukan agar petugas bisa lebih fokus menangani kebakaran. Selain itu, kawasan pendakian juga perlu disterilkan sehingga upaya pemadaman dan penanganan di lapangan dapat berjalan dengan lebih mudah. Sebelumnya, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang juga telah ditutup sejak 19 Agustus 2026. Sementara itu, penanganan kebakaran Gunung Arjuna ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Melalui pemadaman dari darat maupun udara menggunakan waterbombing, berdasarkan pendataan Tahura Raden Suryo, kebakaran periode 18 hingga 21 Agustus 2026 ini telah berdampak pada sekitar 146,85 hektar kawasan. Masyarakat dan para pendaki dihimbau untuk mematuhi penutupan jalur, serta tidak memaksakan aktivitas pendakian selama proses penanganan kebakaran masih berlanjut. A0852-9001061 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja Anda bisa informasikan ke kami. Cek informasi dulu, Gatekeeper Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Mbak Tia. Sedang dari Bungurasih menuju ke Nganjuk via bus dan sudah keluar dari Tol Bandar Kedung Mulyo, melaporkan arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup ramai pada malam hari ini dan jalan tol juga didominasi oleh kendaraan pribadi karena ada pengalian arus, jadi pada via tol semua ya Intan ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Lalu juga kendaraan logistik juga naik melalui tol semua yang mengarah ke Jombang Utara maupun Lamongan dan sebaliknya. Lalu ada Mas Hirmawan ini mengabarkan di wilayah Mengkreng arus lalu lintasnya juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Lalu ada Mazul, ini melaporkan perjalanan dari Batu menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Kandangan. Arus lalu lintasnya pada malam hari ini juga cukup ramai di kawasan Simpang Kandangan, terutama di arah Pare, masih ramai sekali pada jam 7 lewat 40 malam hari ini. Lalu ada Mas Mahendra, ini sedang ngopi di Simpang Lima Gumul, Intan.
0: Gitu,
1: melaporkan okay. Di Simpang Lima Gumul ini anginnya juga tidak terlalu kencang. Mm-hmm. Arus lalu lintasnya juga masih lancar. Ada Mas Fauzan ini ada di SPBU Kertosono. Mm-hmm. Arus lalu lintasnya ramai lancar, juga sedang mengantri BBM. Lalu ada Pak Pratomo, ini melaporkan di kawasan Peterongan Jombang arus lalu lintasnya lancar juga, tidak ada kendala, dominasi oleh kendaraan besar yang mengarah ke arah Surabaya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di malam hari ini, Selu Cakra, bagaimana untuk kegiatan di daerah Anda untuk euforia kemerdekaan? Apakah masih berlangsung kira-kira? karena untuk kegiatan karnaval juga masih berlangsung ya. Sedari pagi tadi kita dapat informasi adanya karnaval itu di wilayah Brebeg dan di wilayah Lengkong Nganjuk. Anda yang tadi melihat karnaval tersebut tentunya juga bisa berbagi ya untuk ceritanya, kira-kira semenyenangkan apa untuk di pagi hingga sore tadi. Tentunya Anda bisa kabarkan di 0852 9001061.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk Intan dari Mbak Citra, melaporkan di Pasar Sukomoro saat ini arus lalu lintasnya masih lancar.
0: Oke.
1: Lalu ada Pak Yulianto, ini perjalanan dari Pacenganjuk menuju ke Pamenang Kediri, sekarang sudah sampai di kawasan Rican. Arus lalu lintasnya ramai lancar, juga banyak truk tebu yang melintas dari arah utara menuju ke pabrik gula Rican. Lalu ada Mbak Safitri melaporkan di kawasan Warujeyeng Tanjung Anom, arus lalu lintasnya masih ramai lancar, juga ada banyak anak-anak yang ngopi di sekitaran angkringan di Jalan Warujeyeng ini.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada Mbak Auril, ini dari Kediri menuju ke Surabaya via tol, melintas di kilometer 710 tepatnya, atau di sekitar kawasan Mojokerto Sidoarjo, dan arus lalu lintasnya dilaporkan yang dari arah barat menuju arah Surabaya masih lancar saja dan juga kecepatan normal, dan di dari arah Surabaya menuju ke barat cukup ramai pada malam hari ini. Lalu ada Mbak Meli, ini perjalanan dari Blitar menuju ke Malang, sedang melintas di kawasan Lahore, arus lalu lintasnya masih lancar. Ada lagi Mas Aldi, ini melintas di kawasan Tiripan Loceret, arus lalu lintasnya lancar. Ada juga pesan masuk dari Mbak Salma, ini di Tugu Jotos Barun Nganjuk, arus lalu lintasnya masih lancar saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hingga Rabu hari ini 26 Agustus 2026, untuk kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno, Taman Hutan Raya Raden Suryo masih belum padam. Upaya pemadaman melalui udara dengan metode waterbombing terkendala kabut dan angin kencang. Hingga jam 4 sore tadi, tim telah melakukan 2 sorti atau 5 rit penerbangan untuk menjatuhkan air ke titik kebakaran. Karena pemadaman dari udara terkendala cuaca, tim gabungan mengoptimalkan pemadaman dari darat. Sebanyak ada 100 personil dikerahkan di area rangsang, jalur pendakian Tambak Watu, dan area Cendono. Pemadaman dilakukan dengan sistem gebyok disertai pembuatan sekat bakar serta pengamanan jaringan pipa air dari kawasan Banyu Kuning menuju ke Gumandar. Personil yang terlibat berasal dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, Masyarakat Peduli Api, Petugas Tahura, Relawan, LMDH, hingga TNI. Petugas terus melakukan pemantauan dari posko sekaligus memberikan dukungan logistik bagi personil di lapangan. Penanganan kebakaran masih terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan memastikan kawasan Gunung Arjuno dapat segera dinyatakan aman.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan ya, terlebihnya jalur utama ataupun jalur dalam kota. Semoga saja untuk perjalanan Anda di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Petang kali ini sudah hampir masuki jam 8 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini jam 8 malam lewat 5 menit kembali bersama saya, Danti Danila. Gatekeeper ada Intan Anggra ini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1006-1. Untuk Anda yang ada di wilayah Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates, Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Koramil Wates Kediri ke arah barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke arah timur, kurang lebih 300 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi selatan jalan. Kami tunggu informasi dari sedulur Cakra kewaspadaan agenda PHBN Semarang Agustusan dan juga suasana menjelang Muktamar NU 35 di wilayah Jombang. Kabarkan bersama saya Danti Danila, Gedi Perada, Intan Anggraini, dan Angga Sandi.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Nganjuk, Oni Supriyono mengatakan, pembangunan jembatan Sugiwaras di Kecamatan Prambon terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 68,45%. Menurut Oni, percepatan pembangunan dilakukan agar jembatan dapat segera difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pekerjaan di lapangan terus dilakukan sesuai tahapan pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan keselamatan. Dengan progres yang telah mencapai lebih dari 68%, pembangunan jembatan Sugiwaras kini terus diarahkan menuju tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap pekerjaan dapat rampung sesuai target, sehingga akses dan mobilitas masyarakat di wilayah Kecamatan Prambon dan sekitarnya dapat kembali berjalan dengan lebih baik.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Petugas gabungan dari Polsek Karangan, Koramil, dan Perhutani menggelar patroli kawasan hutan di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
5: Patroli dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya melalui Kapolsek Karangan AKP Bambang Yulianto menjelaskan, sinergi antar instansi memiliki kunci dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Petugas juga memasang spanduk imbauan di kawasan hutan petak 74A dan 74B, Dusun Jeruk, Desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, yang berisi larangan membakar hutan, membuang putung rokok sembarangan, menyalakan api di dalam hutan,

0: Setelah 7 tahun vakum, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun pada 24 hingga 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krisna FM Madiun.
1: Tradisi yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 ini kini ditetapkan sebagai agenda rutin tahunan sekaligus bagian dari warisan budaya tak benda Kota Madiun. Sekretaris Disput Parpora Kota Madiun, Kahono Peki Hari Prasetyo, menjelaskan grebek maulud kembali digelar untuk menjaga keberlangsungan tradisi dan mengenalkan nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung filosofi keharmonisan antara manusia, budaya, dan alam. Rangkaian kegiatan diawali malam manggulan di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman dengan doa, tahlil, dan solawatan yang diiringi gembrung taman. Puncak grebek maulud digelar melalui kirab Gunungan Jaler dan Gunungan Esri dari Masjid Besar Kuno Taman menuju alun-alun Kota Madiun. Tradisi ini diharapkan terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat digitalisasi data bantuan sosial melalui kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Pendopo Malowati Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
2: Kegiatan yang diikuti pendamping PKH, TKSK, dan calon agen perlindungan sosial ini bertujuan memperkuat proses registrasi serta verifikasi data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menilai data kependudukan menjadi fondasi penting dalam menentukan penerima program sosial. Pemanfaatan IKD memungkinkan pembaruan data dilakukan lebih cepat dan secara real-time, sehingga status sosial ekonomi warga dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Pemkab Bojonegoro mendorong integrasi data kependudukan digital dengan sistem perlindungan sosial untuk mempercepat administrasi dan meningkatkan akurasi penerima bantuan. Para pendamping sosial juga disiapkan membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam registrasi digital, sehingga pelayanan bansos diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Wonosobo meningkatkan patroli untuk mencegah kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
3: Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan, terutama kawasan Taman Kalianget dan wilayah perkotaan pada malam hingga dini hari. Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan menjelaskan, patroli dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Petugas mengantisipasi berbagai gangguan keamanan seperti begal, tawuran, penganiayaan, aksi kelompok atau geng, serta kejahatan jalanan lainnya. Selain patroli mobil, tim URC juga merespons laporan masyarakat melalui call center Polri 110. AKP Arief Kristiawan mengimbau masyarakat khususnya para orang tua ikut mengawasi aktivitas anak pada malam hari dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Tiga pemuda asal Kabupaten Nganjuk terjaring operasi Tumpas Semeru 2026 yang digelar Satres Narkoba Polres Nganjuk. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
4: Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menjelaskan, pengungkapan dilakukan pada Jumat 21 Agustus 2026. DS ditangkap di wilayah Lengkong dengan barang bukti 33 butir pil double L. Kemudian pengembangan mengarah kepada TA yang diamankan bersama 2.180 butir pil double L. Sementara DP ditangkap di Kecamatan Paci dengan barang bukti 90 butir pil double L. AKBP Surya Miftah Irawan menegaskan penyidik Satres Narkoba masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran pil double L. Kepolisian juga terus memperkuat penindakan untuk memutus mata rantai

0: disertai peredaran obat keras berbahaya yang dinilai dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Bukit Sentong, Kabupaten Lumajang, Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Leila Krishna FM Lumajang.
2: Petugas gabungan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Penanganan dilakukan dengan pemadaman dan pemantauan terhadap titik api di kawasan tersebut. Kondisi medan dan vegetasi yang kering menjadi tantangan bagi petugas dalam mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan pegunungan TNBTS. Kebakaran ini menambah kewaspadaan terhadap potensi karhutla di kawasan konservasi Lumajang yang sebelumnya juga terdampak kebakaran. Petugas terus melakukan upaya pemadaman dan memastikan api tidak merembet ke area lain. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Ribuan warga Kabupaten Brebes menghadiri kegiatan Brebes Bersholawat yang digelar di lapangan sepak bola Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasiku FM Brebes.
3: Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan tausiah dari ulama asal Bojonegoro, Kyai Haji Anwar Zahid. Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menyampaikan apresiasi kepada Kyai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan tausiah dan nasihat keagamaan kepada masyarakat. Bupati juga menegaskan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW, terutama dalam menjunjung dan membela kebenaran. Selain menjadi momentum keagamaan, Brebes Bersholawat juga diharapkan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Bupati mengajak seluruh warga menjaga persatuan, kerukunan, dan gotong royong demi menciptakan Brebes yang aman, maju, dan sejahtera. Doa juga dipanjatkan agar masyarakat Brebes senantiasa mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari bencana, serta memperoleh keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah mendalami persoalan penundaan transaksi rekening milik Supriyono, warga Pati yang digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi rencana aksi. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
4: OJK menyatakan penundaan transaksi memiliki dasar hukum dalam aturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. OJK juga tengah berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengetahui secara lebih rinci langkah yang telah dilakukan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menjelaskan, penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi apabila memenuhi kriteria yang telah diatur. Penundaan juga dapat dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan PPATK, penyidik, penuntut umum maupun hakim. Menurut OJK, penundaan transaksi bersifat sementara dan dapat berlangsung paling lama 5 hari kerja. Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa surat yang diajukan penyidik kepada bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polisi menyebut langkah tersebut berkaitan dengan pendalaman dugaan penghimpunan dana masyarakat untuk rencana aksi warga Pati di Jakarta. OJK menghimbau masyarakat tetap tenang dan memastikan dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman. Jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, akses terhadap rekening seharusnya dapat dibuka kembali. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Empat kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
5: BPBD Kabupaten Malang mencatat wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, dan Donomulyo. Dari empat wilayah tersebut, Kecamatan Sumber Manjing Wetan menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah. Kepala BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, di Kecamatan Sumber Manjing Wetan terdapat tiga desa yang mengalami kekeringan, yakni Desa Sumber Agung, Kedung Banteng, dan Siti Arjo. Sementara itu, di Kecamatan Gedangan kekeringan terjadi di Desa Tumpak Rejo, kemudian Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung, serta Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD Kabupaten Malang telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Data hingga 23 Agustus 2026 mencatat sebanyak 363.800 liter air telah disalurkan kepada masyarakat di 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan, dengan penerima manfaat mencapai 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.543 jiwa. Warga juga diimbau menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung cukup panjang dan ancaman kekeringan berpotensi meluas. Rizka Aprilina, Isna FM, Malang.
1: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur tengah menelusuri dugaan kelalaian medis terhadap seorang pasien di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
6: Penelusuran dilakukan setelah adanya laporan dan informasi yang beredar terkait kondisi pasien yang diduga mengalami masalah dalam penanganan medis. Tim TRC PPA Kaltim turun untuk menggali informasi dan memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses penelusuran, TRC PPA Kaltim berupaya mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk keluarga pasien dan tenaga kesehatan yang menangani kasus tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kronologi secara menyeluruh serta memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam pelayanan medis. Tim juga akan melihat berbagai informasi dan dokumen yang diperlukan sebagai bahan pendalaman kasus. TRC PPA Kaltim menegaskan, proses penelusuran dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan fakta di lapangan. Dugaan kelalaian medis tersebut nantinya akan dikaji berdasarkan keterangan serta bukti yang diperoleh. Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses penelusuran selesai dan seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat diketahui secara jelas. Saya Tata melaporkan dari Kesnalokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Polres Pacitan Jawa Timur mengungkap kasus pencurian perhiasan emas dan uang tunai dengan total kerugian sekitar 350 juta rupiah. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
7: Polisi menangkap seorang tersangka berinisial S yang diduga mencuri harta milik seorang perempuan lanjut usia di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan. Kasus ini bermula dari laporan korban yang kehilangan perhiasan emas dan uang tunai saat meninggalkan rumah untuk menghadiri resepsi pernikahan pada akhir Juli 2026. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, tersangka mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong. Pelaku kemudian masuk melalui jendela kamar mandi dan mencongkel pintu serta lemari menggunakan linggis yang ditemukan di dalam rumah. Dari dalam lemari, tersangka mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang tunai. Polisi selanjutnya menelusuri transaksi penjualan perhiasan yang diduga hasil pencurian hingga berhasil menangkap tersangka di wilayah Kabupaten Pacitan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menggunakan hasil pencurian untuk bermain judi daring atau judi slot. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Sungai Serayu, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Amoy, Krisna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Sungai Serayu, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran melanda lahan gambut berupa semak belukar di dua titik, yakni RT 003 Kelurahan Wonotirto dan RT 002 Desa Karyajaya. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar. Kapolsek Samboja AKP Muhammad Yazid menjelaskan penanganan melibatkan 14 personel gabungan dari Polsek Samboja, Koramil, Damkar, Masyarakat Peduli Api, dan warga. Petugas menggunakan satu unit mobil pemadam, mesin pompa air, serta 12 gulung selang untuk memadamkan api. Kobaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 20 WITA. AKP Muhammad Yazid menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar. Warga juga diminta segera melaporkan setiap pemunculan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dengan dugaan awal dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
9: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tepat jam 8:30 malam, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Iya, Danti, ini ada pesan masuk dari Agung mengucapkan selamat malam.
0: Malam, Agung.
1: Mohon info cuaca dan lalu lintas di daerah sana, Agung. Okay. Bisa dikabarkan juga ya. Lalu ada Pak Bintoro ini melaporkan di kawasan Perak Jombang arus lalu lintas masih ramai lancar pada malam hari ini. Ada Mas Yogi melintas di Pasar Sukomoro, arus lalu lintas juga lancar, tidak ada halangan juga. Lalu ada Mbak Siska melintas di kawasan Pandanwangi Jombang, atau tepatnya dari alun-alun Jombang menuju ke arah Nganjuk, melaporkan arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa truk yang melintas di kawasan bypass tersebut. Lalu ada Mas Riki ini melintas di kawasan Guyangan, arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dilaporkan oleh beliau. Tidak ada hambatan juga. Lalu ada Mas Dika ini melintas di kawasan Jalan Raya Kertosono Kediri, atau di tepatnya di Purwasri, arus lalu lintasnya juga lancar malam hari ini, Danti. Lalu ada lagi ini Pak Tio, ini sedang melintas di kawasan Blimbing Gudo Jombang, arus lalu lintasnya ramai lancar, ada sedikit peningkatan volume kendaraan di kawasan Sidowarek. Ada lagi Mas Bimo ini melintas di kawasan Pulau Rejo, arus lalu lintasnya juga ramai lancar, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Papar yang mengarah ke Jombang, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Waduh, malam hari ini nyemil dulu katanya.
0: Nyemil apa ini kira-kira?
2: Nyemilnya ini sundukan ya. Sundukan bakaran kayak gitu, sate-satean. Iya, kalau saya amati ini seperti kayak tempura. Waduh, kemudian enaknya sosis, kemudian ada apa lagi ya, atau tahu bakso mungkin ya, Danti ya. Ini waduh, bumbunya kayaknya medok sekali, khas gitu ya.
0: Aduh, keroncongan.
2: Jadi kepengen ini Pak Chandra Budi. Waduh, ini pasti Pak Chandra Budi lagi di angkringan.
0: Gitu.
2: Iya kan, biasanya kalau untuk sundukan kayak gini kan biasanya kebanyakan di angkringan ya.
0: Iya.
2: Nah, ini monggo Pak Chandra Budi bisa ditambahkan angkringan mana ini yang sedang dikunjungi. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Taufik. Ini juga pantau 106,1 menginformasikan wilayah Ngawi Danti. Ini juga masih cukup aman ya, tidak hujan. Suhu udaranya juga masih stabil ya. Tadi diinformasikan 28 derajat Celcius. Jadi masih aman saja ya. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya, malam hari ini tidak hujan. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Maulana, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Jong Biru, arah ke Papar Kediri, lalu lintas jalur utama masih aman lancar, cuaca cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wah, siapa yang malam hari ini sedang nyamil kayak Bapak Chandra ya? Kalau Bapak Chandra ini camilannya ternyata sate tahu, sedulur Cakra. Kalau untuk Anda makan malam apa? Anda boleh gambarkan ya, berbagi, sharing, dan juga disertai informasi kondisi cuaca. maupun lalu lintas di tempat Anda berada.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Semakin malam beberapa ruas jalur juga semakin gelap ya. Ada yang penerangan jalannya minim, kemudian juga jalurnya bergelombang, banyak tambalannya, atau mungkin medannya yang berkelok-kelok. Harap waspada, jaga jarak aman, perhitungan dengan baik apabila mau melakukan manuver untuk mendahului kendaraan lainnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo untuk aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Baik. Cuaca juga cukup bersahabat. Nah, untuk kedepannya Danti ya, ini sebagai informasi saja. Stadion Anjuk Ladang nanti akan mempunyai wajah yang baru.
0: Waduh, apa ini yang baru?
1: Yang baru ini tentunya suasananya. Karena
0: apa?
1: Karena saat ini dilakukan rehabilitasi ya, tentunya untuk meningkatkan kualitas fasilitas, jadi agar lebih layak, aman, dan nyaman bagi atlet-atlet Nganjuk.
0: Wah,
1: itu loh Danti.
0: Keren.
1: Jadi tentunya ya Danti, untuk di dalam Stadion Anjuk Ladang itu, untuk bagian lapangannya, tengahnya itu dilakukan perbaikan. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi ini nanti rumput-rumput hijaunya Danti tambah cantik.
0: Dipoles lagi.
1: Dipoles lagi, betul. Nah, tentunya untuk perbaikannya ini masih tahap pengerjaan ya untuk sekarang, namun untuk sampai kapan masih belum diketahui ya, karena minimnya informasi. Tapi tentunya nanti Stadion Anjuk Ladang akan mempunyai wajah baru. Wah, ini tentunya menjadi tambah semangat untuk berolahraga. Betul sekali. Dan tentunya karena kan saat ini musimnya cocok ya. Kan masih masih kemarau. Jadi perbaikan dilaksanakan untuk di momen-momen seperti ini. Gak sabar ini saya melihat untuk wajah baru Stadion Anjuk Ladang nanti kedepannya gimana ya.
0: Tambah bagus ya.
1: Iya betul, saya lebih itu ya penasaran kira-kira untuk rumputnya itu nanti gimana ya nanti ya. Karena saat ini masih dilakukan perbaikan, kemudian juga tentunya itu sudah dilakukan pola-polanya. Begitu. Nah, tentunya nanti kita akan update terus ya perkembangan untuk rehabilitasi di Stadion Anjuk Ladang Anjuk. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan ini oleh Bu Umi menginformasikan untuk saat ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas diinformasikan juga sejauh ini masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Ibu Sumarni, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Ngeronggo Kediri yang akan mengarah ke Tulung Agung. Lalu lintas juga masih aman, normal, cuaca cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ada informasi masuk Danti ini dari PU Jalan Jatim Bali atau PU Bina Marga. Ini ada perbaikan expansion joint modular di kawasan jembatan Suramadu mulai tanggal 27 Agustus hingga 31 Oktober 2026 Danti. Nah, selama pengerjaan perbaikan joint modular pada P48 arah Madura di jembatan Suramadu ini, selama pelaksanaan pekerjaan akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas di jembatan Suramadu dengan mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan Danti. Seluruh pengguna jalan yang melintas di kawasan jembatan Suramadu diimbau untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan serta mengikuti arahan petugas demi menjaga kelaksanaan pelaksanaan dan keselamatan selama pekerjaan berlangsung besok, Danti. Lalu pengguna jalan juga diminta mengantisipasi adanya potensi perlambatan arus lalu lintas akibat pekerjaan tersebut. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan selama proses pekerjaan sehingga masyarakat diharapkan menyesuaikan perjalanan dan tetap mematuhi ketentuan di kawasan jembatan Suramadu. Pihak pelaksana juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan diharapkan dapat memahami dan bekerja sama agar proses perbaikan berjalan lancar serta keselamatan seluruh pengguna jalan tetap terjaga, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kita juga sebelumnya sudah menerima informasi ya dari rekan-rekan kepolisian Selantas Polres Jombang bahwa menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Polres Jombang telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Rekayasa lalu lintas tersebut dibagi dalam 3 ring pengamanan dengan penyekatan yang disiapkan di 21 titik jalan strategis. Skema 3 ring ini diterapkan untuk mengatur pergerakan kendaraan menuju kawasan pelaksanaan muktamar, sekaligus memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan aman. Petugas juga akan melakukan pengaturan dan penyekatan di sejumlah titik, sehingga kendaraan yang menuju lokasi kegiatan dapat diarahkan sesuai jalur yang telah ditentukan. Polres Jombang mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan agar memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas selama Muktamar NU ke-35 berlangsung. Pengendara diharapkan mengikuti arahan petugas di lapangan serta memilih jalur alternatif apabila terjadi kepadatan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan muktamar sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya di wilayah Jombang.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan.
1: Oleh
2: karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: betul.
2: Bakar-bakar. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di telepon kami, di ponsel kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalo kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap.
2: Seandainya
1: terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Imang.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi sejak pagi sampai dengan malam hari ini ya. Jam sudah mendekati jam 9 malam, sudah waktunya saya Danti Danila dan rekan-rekan Getiper ada Intan Nagra ini, Angga Sandi, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pagi jam 6 di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

Restu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Restu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Restu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lain.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogyakarta, 2 dialek Pekalongan, 3 dialek Wonosobo, 4 dialek Banyumas, dan 5 dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung, sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung. Bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hebat, fadhil hebat. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah,

begitu, aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan, tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir. Sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup. Akhirnya bingung. Akhirnya tagihannya banyak. Akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau. Kalau tidak zina aku bunuh. Enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka. Tuh lihat ada orang buka aurat. Tuh telpon dia. Terus perlahan. Begitu. Begitu juga dalam hal ini. Enggak langsung. Jangan sholat. Jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apa lagi? Dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak masalah runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah. Dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya, nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia.
Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim. Dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibi namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut.
Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah,
jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun, dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon, tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudong Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Di hari Kamis ya, bertepatan di tanggal 27 Agustus 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas di pagi kali ini. Jam 6 bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani sedulur cakra yang mengawali pagi dengan berbagai informasi-informasi yang ada. Tentunya saya tidak sendirian bertugas pagi kali ini, dibantu gatekeeper ada Angga dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Tentunya Anda bisa kabarkan update terkini untuk jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa di pagi kali ini, apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai jam-jam crowded ya untuk di beberapa titik wilayah. Kabarkan di 0852 9001. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di utara jalan. Suasana pagi kali ini cukup cerah, seluruh cakra nampaknya kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna Kalianyar Ponorogo Nganjuk. Sinar matahari sudah muncul ya, sudah mulai menyinari untuk di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Tentunya daerah Anda juga sama ya, semoga saja atau mungkin masih mendung tipis atau masih cerah berawan. Tentunya Anda bisa bagikan untuk informasinya ke kami. Di Kamis pagi kali ini bertepatan di tanggal 27 Agustus 2026. Tentunya Anda yang mungkin pagi hari ini tadi sudah menyempatkan waktu untuk berbelanja di pasar tradisional. Tentunya ini juga bisa ditambahkan untuk informasinya, kira-kira komoditas-komoditas apa saja yang masih mengalami kenaikan untuk harganya. Atau mungkin yang pagi kali ini sudah mengalami penurunan juga, ini tentunya juga bisa disampaikan ya di 0852 9001. Pagi hari ini cek informasi gatekeeper dulu, Angga silakan.
4: Iya Intan, ini lagi-lagi kita pagi-pagi sudah mendapatkan informasi kebakaran Intan.
0: Oke.
4: Nah ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk melaporkan giat pemadaman dengan jenis kegiatan kebakaran rumpun bambu. Nama pemilik Yahman usia 65 tahun di tempatnya di Dusun Kendal Rejo RT 3 RW 1 Desa Kendal Rejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Waktu kejadian hari ini laporan masuk jam 1 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat dan pemadam kebakaran tiba di lokasi jam 1 lewat 40 menit. Dan pemadaman selesai dilakukan jam 4 lewat 10 menit. Dan ini berdasarkan informasi dari Damkar Nganjuk, penyebab kebakaran rumpun bambu tersebut yaitu pembakaran sampah. Berdasarkan keterangan di lapangan pada hari ini, Bapak Yaman sedang membakar sampah di dekat area rumpun bambu pada sore hari sebelumnya. Setelah itu pembakaran sampah tersebut ditinggal pergi tanpa ditunggu sampai padam. Dan situasi di lapangan anginnya cukup kencang sehingga tiupan angin membuat percikan api dengan cepat menjalar dan membakar rumpun bambu di sekitarnya. Warga sekitar yang melihat adanya kobaran api dan menyadari situasi bahaya tersebut segera berinisiatif menghubungi call center Damkar Nganjuk untuk meminta bantuan pertolongan pemadaman. Menerima laporan darurat tersebut, petugas anggota Damkar langsung bergerak cepat menuju ke titik lokasi untuk melakukan penanganan dan pemadaman hingga tuntas dan situasi dinyatakan aman. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Yitno, ini mengucapkan selamat pagi dari beliau, tepat jam 6 pagi ini melaporkan Jombang Kota cuacanya cerah dengan suhu 22 derajat Celcius.
0: Oke.
4: Hari ini didominasi cerah ya Intan.
0: Iya, betul.
4: Cuacanya ya. Kalau di sini sih agak-agak mendung ya Intan ya. Pada pagi hari ini. Lalu ada informasi masuk lagi ini dari Bu Titis, sedang perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo Jombang menuju ke Kertosono. Sedang melintas di kawasan Mengkreng, harus lalu lintas di Mengkreng pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan yang berarti, hanya didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih dan kendaraan pribadi roda 2 belum ada peningkatan volume kendaraan, dilaporkan oleh beliau. Lalu ada Mas Danu, ini dari Mojokerto menuju ke Surabaya, sudah sampai di kawasan Kenanten atau di Bypass Krian. Beliau melaporkan 5 menit yang lalu arus kendaraan di kawasan tersebut juga belum ada peningkatan Intan, masih didominasi oleh kendaraan logistik antar kota dan kendaraan bermotor juga belum ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada lagi Mas Hirmawan, ini melintas di kawasan exit tol Tembelang Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintasnya saat ini cukup lengang sekali karena juga ada di ring 1 Intan kawasan tersebut, ring 1 Muktamar NU. Jadi hanya kendaraan bermotor saja yang melintas di kawasan tersebut ke arah Tambak Beras yang melintas. Dan juga terpantau di kawasan tersebut exit tol Tembelang Jombang di sebelah di pinggir jalan juga ada beberapa orang yang sedang menunggu bus melintas. Lalu ada satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mas Bagas, ini 3 menit yang lalu melaporkan di kawasan jalan tol tepatnya di kilometer 681, ini arus lalu lintasnya terpantau masih lancar pagi hari ini, belum ada peningkatan volume kendaraan juga Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui.

0: Masihnya saja, seluruh cakra info penutupan di ruas jalan Muktamar NU ke-35 ya. Dan merangkap pelaksanaannya akan dilakukan penutupan di ruas jalan Kiai Haji Wahab Kosbullah dari Simpang 4 Sambung itu hingga pintu tol Jombang. Sepanjang kurang lebihnya 4,3 km ya. Itu dilakukan penutupan pada hari ini mulai Kamis sampai dengan nanti 30 Agustus 2026. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Ini melaporkan perakiraan cuaca Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini. Kondisi atmosfer hari ini secara umum terpantau cukup bervariasi sepanjang hari dengan rincian waktu pada pagi hari. Cuaca diperkirakan cerah, namun masyarakat juga perlu mewaspadai adanya potensi fenomena udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang horizontal, terutama di area dataran rendah atau jalur lalu lintas terbuka. Untuk siang hingga ke sore hari, cuaca di Kabupaten Nganjuk didominasi cerah, tetapi mulai berpeluang ditutupi oleh awan tebal di beberapa wilayah yang mengindikasikan adanya penebalan awan konvektif, namun belum disertai adanya hujan yang signifikan. Lalu untuk malam hari di Kabupaten Nganjuk, kondisi cuaca kembali cerah dengan potensi kemunculan udara kabur yang berlanjut hingga periode dini hari keesokan harinya. Sementara itu untuk parameter pendukung suhu udara tercatat pada kisaran ekstrim yang cukup lebar, yaitu 6 sampai 36 derajat Celcius, yang berarti wilayah pegunungan atau dataran tinggi pada hari ini berpotensi mengalami udara yang sangat dingin. Sementara pada dataran rendah cenderung terik pada siang hari. Tingkat kelembapan udara di Kabupaten Nganjuk berada pada rentang 33 hingga 100%. Menunjukkan variasi tingkat kejenuhan uap air di udara yang cukup drastis antara siang dan malam hari. Adapun pergerakan angin hari ini di Kabupaten Nganjuk terpantau bertiup dominan dari arah timur laut dengan kisaran kecepatan 5 sampai 36 km per jam, di mana kecepatan maksimum perlu diwaspadai oleh para pengguna jalan maupun nelayan di perairan. Informasi cuaca ini diperbarui pada hari Rabu 27 Agustus 2026. Hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 4 pagi. Bersumber dari Stasiun Meteorologi Juanda, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

malam ya, kita dapat informasi sebuah gudang rosok di Jalan Slamet Riyadi nomor 66, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, yaitu terbakar. Kebakaran terjadi sekitar jam 7 malam lebih 40 menit dan menghanguskan sebagian bangunan. Kasatpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya, yaitu menyebutkan luas bangunan gudang sekitar 40 meter persegi. Sementara untuk area yang terbakar itu diperkirakan mencapai 10 meter persegi. Laporan kebakaran diterima petugas pada jam 7 malam lebih 44 menit. Dua unit mobil pemadam kebakaran kemudian diberangkatkan. Dua menit berselang dan tiba di lokasi untuk melakukan penanganan sekitar jam 7 malam lebih 54 menit. Petugas berhasil memadamkan api hingga penanganan dinyatakan selesai pada jam 8 malam lebih 50 menit. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan lagi sumber api di titik lainnya. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, dan untuk kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sementara aset yang berhasil diselamatkan itu ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dan berdasarkan laporan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh tindakan pembakaran yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini seluruh Cakra jam 6:30 pagi ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Hari ini juga akan ada karnaval kembali Intan, masih okay. Dalam rangkaian PHBN memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan hari ini jadwalnya di wilayah Kecamatan Kertosono untuk tingkat SMP SMA sederajat, di mana start finishnya sama dengan hari-hari sebelumnya,
0: okay.
1: Yaitu dari SDN Negeri SD Negeri Bandaran 1, kemudian finishnya di depannya Pondok Pesantren LDII atau dekatnya Tugu Pecil Kertosono ya. Dan informasinya karena startnya jam 8 pagi, ini banyak yang sudah dandan dari semalam, tidak hanya dari dini hari. Kalau kemarin ada Mbak Lena itu sempat membagikan info ya. Ini kemarin saya scroll di TikTok itu loh Mbak, bahkan ada yang sudah live dandan jam 10-an malam.
0: Ya ampun, jam 10 malam sudah mulai dandan. Terus iya, gimana itu nanti
1: tidurnya?
0: Itu tidurnya
1: gimana ya Intan? Memang okay. Kalau untuk SMP SMA kan kostumnya, make up-nya kan lebih ribet lagi ya.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau untuk startnya jam 8 pagi. Ini kan harus memanfaatkan waktu dengan baik juga ya.
0: Iya betul.
1: Kalau satu orang dandannya bisa 1-2 jam, belum lagi antriannya panjang, wah ternyata gak cukup kalau dimulai dari dini hari, bahkan harus dimulai dari semalam. Ini saya gak kebayang make up dari jam 10 malam.
0: Iya betul, kira-kira aduh jam istirahatnya itu loh dari gimana.
1: Iya betul, semoga saja nanti sehat-sehat ya, lancar mulai dari finish, mulai dari start sampai dengan finish, tidak ada hambatan, tidak ada yang sakit, semuanya bisa memeriahkan dengan aman, dengan membahagiakan juga ya. Terima kasih juga, ini effortnya memang luar biasa ya Intan. Kemudian kalau ada Bapak Basuki itu menanggapi, kayaknya dulu kalau SMP SMA startnya gak buagi deh Mbak.
0: Atau mungkin ini karena pesertanya banyak ya Danti ya, apa gitu?
1: Kalau dilihat pesertanya sama sih Intan ya, SMP SMA Sekertosono, namun kok dibuatnya pagi ya. Mungkin ada faktor pertimbangan lain atau bagaimana, nanti coba kita konfirmasi Bapak Camat ya.
0: Iya, betul.
1: Kira-kira bagaimana, soalnya kalau untuk SD mungkin karena anak-anak, TK juga biasanya kan diambil waktu agar tidak terlalu terik sinar mataharinya, karena nanti kasihan masih bocil-bocil. Kalau untuk SMP SMA berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu biasanya startnya siang,
0: biasanya memang siang ya, siang sampai sore,
1: siang sampai sore. Karena memang juga,
0: atau mungkin kalau dirubah dijadwalkan pagi karena pesertanya banyak kan, itu mungkin faktor lain juga.
1: Iya
0: ya kan?
1: Ini kita masih belum tahu ya kenapa kok SMP SMA jadinya pagi gitu.
0: Ini sama umum juga nggak Danti?
1: Kalau dari jadwalnya saya lihat kok SMP SMA ya Intan, coba kami cek
0: umumnya
1: ulang,
0: kayaknya belum ya.
1: Apakah umumnya juga ikut atau tidak ya di hari ini?
0: Atau mungkin umumnya di hari yang lain?
1: Nah,
0: gongnya
1: itu
0: kan.
1: Karena biasanya memang itu ya heboh yang umum ya Intan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, soalnya kan banyak yang ikut berpartisipasi.
1: Dandanya
0: unik-unik.
1: Gitu. Kalau dari jadwal PHBN Kecamatan Kertosono hanya tertera SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Umumnya nggak ada. Bahkan ini sampai dengan akhir jadwal PHBN itu ditutup dengan bazar dan juga hiburan 4-5 September. Iya, berarti hari ini terakhir karnavalnya. Dipastikan ramai.
0: Ramai ini pastinya.
1: Ini biasanya memang yang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat ya, karnaval SMP SMA-nya Kertosono. Karena memang juga ada beberapa sekolah favorit yang memang totalitas waktu karnaval itu Intan.
0: Iya,
1: itu yang jadi gongnya dan seringkali warga masyarakat menantikan itu. Ini kalau untuk yang sudah mato inggon di lokasi, biasanya kan pengen dapat tempat yang strategis.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Bahkan sampai mencari tikar.
0: Tempat yang gak panas.
1: Nah, itu kayak kita Intan.
0: Iya betul, kayak kita tuh yang nyari tempatnya yang nyaman, enak, gak kena sinar matahari, tapi terlihat jelas.
1: Itu biasanya cewek-cewek itu gitu yang dicari. Betul. Ini boleh loh disampaikan ya informasinya bagaimana. Kemudian ini kita juga pengen konfirmasi ulang terkait dengan rute Intan. Kalau untuk tahun sebelumnya start finish sama, tapi rutenya itu beda. Jadi kalau untuk yang SMP-SMA dari Pasar Baru Kertosono itu diarahkan dulu ke arah utara. Jadi muter.
0: Oh muter.
1: Agak jauh. Sementara kalau untuk SD, TK itu lurus saja dari SD Banaran ke arah timur. Nanti belok ke kanan ke arah selatan lewat terowongan Jalan Ayani. Sudah, nanti finish lurus saja. Kalau untuk SMP-SMA tahun-tahun sebelumnya itu diputer-puterkan dulu.
0: Waduh, jauh dong rutenya ya.
1: Iya, agak jauh. Ini saya konfirmasi dulu ya dengan Bapak Camat Kertosono dan juga rekan-rekan kepolisian Intan, kira-kira bagaimana rutenya, penutupan lalu lintas. Kemudian juga saya penasaran, pengen tanya ke Bapak Camat, Bapak kenapa kok SMP-SMA ini jadinya pagi?
0: Iya betul.
1: Kok gak siang saja? Bahkan ada laporannya dandan itu semalam kok jam 10 malam Bapak. Nah,
0: betul sekali, ini kenapa ya kira-kira?
1: Iya,
0: ya?
1: Ini kok sampai jam 10 malam loh dandannya.
0: Kasian
1: ya
0: Intan. Ini untuk jam tidurnya kurang ganti.
1: Kemudian Intan, hari ini ternyata tidak hanya di Kecamatan Kertosono, tapi juga Kecamatan Ngeronggot Karnaval SMP. Tingkat SMP sederajat yang dimulainya jam 1 siang sampai dengan selesai, di mana startnya di lapangan Ngeronggot dan finish di Simpang 4 Mojokendil. Bapak Makru, mohon izin nanti kita hubungi ya. Ya, nanti setelah dari Kecamatan Kertosono kami juga akan konfirmasi pada Bapak Camat Ngeronggot juga ya. Kemudian Intan, ini tidak kalah ramenya Lengkong yang kemarin ada pawai budaya SMP-SMA. Ternyata di Lengkong itu juga ada jalan santai.
0: Wah ini, kira-kira door prize-nya apa ya?
1: Door prize-nya
0: yang
1: apa?
0: Utama, apakah ini? Si Sound the Sea?
1: Aduh. Itu celengan yang bisa bunyi.
0: Iya betul, celengan yang bisa
1: bunyi. Bisa minta makan.
0: Minta minum, minta susu kalau yang kecil itu ya.
1: Iya betul, kambing. Ini kalau untuk wilayah Lengkong Intan, kita dengar-dengar kabar dari pendengar itu loh Mbak, jalan santainya di Lengkong dihadiri Bapak Bupati.
0: Wah, luar biasa
1: Kang
0: sekali.
1: Kang Marhain berarti ikut jalan santai di Lengkong loh.
0: Pasti ini Kang Marhain ikut turut jalan ya.
1: Mohon izin Bapak Samsudin, kita diinfo ya kira-kira bagaimana di sana. Kita juga pengen tahu kemeriahan yang ada di Lengkong ya Intan ya.
0: Iya, betul.
1: Hari ini ramai sudah masuk 3 informasi di wilayah Kertosono, Ngeronggot dan juga Lengkong Nganjuk Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, euforia kemerdekaan masih berlangsung terus ya. Beberapa daerah juga banyak sekali kegiatan karnaval, kemudian juga kegiatan yang lainnya. Salah satunya nanti untuk di wilayah Lengkong ya, juga ada kegiatan jalan santai yang sedari kemarin ada kegiatan karnaval. Tentunya untuk kegiatannya nanti seperti apa, kita juga masih komunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silahkan.
1: Betul sekali Intan, ini kami di ruang Gatekeeper sedang telepon Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, terkait dengan agenda hari ini di Lengkong Nganjuk ya. Betul. Karena kabarnya beliau pagi-pagi ini sudah OTW menuju
0: pagi
1: Lengkong.
0: Pagi sudah perjalanan nanti ya.
1: Sudah on the way sampai dengan wilayah Waung ini tadi, info terakhir ya. Dan untuk detailnya mendampingi Bapak Bupati sudah tersambung dengan Bapak Samsudin, silakan Inta.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti, dan di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, Pak Samsudin, gimana kabarnya hari ini? Pagi sehat semangat,
2: nge? Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat. Waduh, Pak, ini pagi-pagi sudah perjalanan. Kira-kira agendanya semeriah apa ini, Pak, nanti? Di wilayah Lengkong, nge?
2: Oke, terima kasih. Agenda yang pertama itu jalan santai dalam rangka HUT RI ke-81 2026 di Kecamatan Lengkong. Tepatnya start dan finish nanti berada di halaman Kecamatan Lengkong, diikuti kurang lebih hampir 3.000 sampai 4.000 peserta menurut informasi yang kami himpun. Nanti juga akan dihadiri oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga membersamai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi ini OTW ke Lengkong ya, Pak, jaringan berserta Kang Martin.
2: Betul sekali. Agenda saat ini nanti ya, juga sangat padat. Mulai dari pagi sampai
0: Oke. Halo, Pak Samsudin. Halo. Oke, baik, sepertinya masih ada kendala ya. Saya kembalikan dulu ke Gatekeeper.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Danti, silakan.
1: Mohon maaf masih ada kendala jaringan Intan, sehingga sempat terputus ya. Ini masih coba kita sambungkan kembali. Terdengar ini kayaknya sudah bisa nyambung ya. Biar nanti disambungkan oleh Hangga agar bisa menyampaikan detailnya kembali. Dan sudah berhasil tersambung, silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya sapa kembali Pak Samsudin. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Angge, ngapunten ya Pak, terkendala oleh jaringan ini tadi, nge?
2: Siap.
0: Angge, baik. Ini nanti konsepnya seperti apa, Pak? Setelah jalan santai, apakah juga ikut serta untuk memeriahkan pengumuman doorpress? Biasanya kan ada doorpressnya itu, Pak, ya nanti.
2: Betul sekali, nanti bagi tugas, karena kita ada Pak Bupati dan Wakil Bupati, nanti bagi tugas juga, karena agenda cukup padat, di beberapa kecamatan juga pengen dihadiri oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga. Nanti juga pemberangkatan dijadwalkan Pak Bupati, selanjutnya nanti Pak Wakil Bupati serta Pak Camat dan jajaran yang lain juga akan membersamai. Saat ini kita sudah berada di pasar Lengkong. Luar biasa. Nampaknya antusiasme, ada tenda. Kelihatannya kalau di Lengkong itu dilanjutkan dengan bazar dan UMKM juga malam harinya. Saat ini sudah terlihat untuk tanda-tanda semarak kemerdekaan yang ada di Kecamatan Lengkong, Pak.
0: Oke, baik. Kemudian setelah untuk jalan santai di Lengkong, Pak, mungkin ada agenda lain setelah hari ini?
2: Luar biasa, Mbak, yang kami catat nanti ada pembukaan kegiatan Polisi Industri and Career Summit, terus berikutnya juga ada pelatihan jurnalisme digital berbasis AI. Nanti ini dari Kominfo terus sosialisasi pajak daerah ini di ruang tadi lor, di sektornya ada dispenda, terus ada lomba mewarnai tingkat TKRA Sekabupaten Gresik dalam rangka HUT GUW ke-42 di Pendopo KRT Sosrokusumo juga. Terus baksos apa ini namanya, kastrasi kucing jantan lokal. Waduh. Ini juga di Dinas Pertanian.
0: Oh, di Dinas Pertanian ya.
2: Betul, ada RTLH juga nanti penyerahan ditempel wetan Loceret dan Desa Macanan. Okay. Terus ini ada info terkini aktual Tajam terpercaya. Pembukaan muktamar ini rencananya 19.30, saat ini dimajukan 15.00. Oh, begitu.
0: Oke, baik. Waduh, Pak, hari ini jadi kan padat sekali dong ya tentunya.
2: Masih ada satu lagi.
0: Apa itu, yaitu, Pak?
2: Yaitu penyerahan piala turnamen bola voli Gunung Pandan Cup. Okay. Di mana? Di Bendo Asri.
0: Rejoso Nganjuk. Jam
2: berapa? Semua wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Waduh, keliling Pak dengan ini nanti rencananya. Wah, tentunya harus tetap semangat dong Pak ya, untuk menyapa masyarakat Kabupaten Nganjuk tentunya.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini yang terakhir ini Pak Samsudin, harapannya kedepannya gimana? Moga bisa disampaikan.
2: Harapannya tuh untuk semua warga Kabupaten Nganjuk, karena ada beberapa agenda di beberapa kecamatan. Mohon maaf ini Pak Bupati dan Wakil Bupati mungkin hanya mungkin yang belum pernah didatangi dan seterusnya. Hindari untuk rute-rute ada karnaval, ada gerak jalan, ada jalan sehat. Mungkin kan ini bagian dari menghargai jasa para pahlawan. Jadi kita mengisinya lewat ini. Tetap semangat untuk warga Kabupaten Nganjuk, luar biasa ini. Sudah pantauan kita sudah berada di Kecamatan Lenggong. Luar biasa ya. Juga ini Pak.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini semoga untuk kegiatannya nanti berjalan dengan aman, lancar dan kondusif ya Pak Samsudin.
2: Ya betul.
0: Baik, siap. Pak Samsudin, tak tunggu lagi info rute perjalanan Anda nanti ya, kira-kira kemana
2: siap,
0: lagi kegiatannya.
2: Oke,
0: baik, tetap. Sehat selalu nggih Pak Samsudin.
2: Oke, Mbak. Terima kasih. Sehat selalu untuk Cakra Krisna.
0: Amin. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan agenda hari ini di wilayah Lengkong, Jalan Santai, Sedulur Cakra. Ini nanti untuk start dan finishnya itu di halaman Kecamatan Lengkong, diikuti peserta ada 3.000 sampai dengan 4.000, informasi yang disampaikan oleh Pak Samsudin, dan dihadiri langsung juga Pak Bupati Nganjuk Kang Marhen. Tentunya tuh Sedulur Cakra, warga Lengkong ya, siapkan untuk hari-hari Anda ini nanti jam 6:53 ya, Pak Samsudin beserta Kang Marhen sedang OTW ke Lengkong. Ini jadi ditunggu mawon. Anda bisa kabarkan terus update terkini Sedulur Cakra di 0852-9001061.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Euforia kemerdekaan ke-81 ya, tentunya berlangsung di mana-mana Sedulur Cakra. Kita tadi dapat informasi tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk Pak Samsudin ya. Beliau menghadiri langsung Jalan Santai di wilayah Lengkong. Selain itu nanti hari ini Sedulur Cakra juga ada agenda lain ya. Tentunya ada karnaval yang ada di wilayah Kertosono Nganjuk dan di wilayah Ngeronggot Nganjuk. Tentunya teman-teman di ruang gatekeeper ini juga masih komunikasi dengan Camat Kertosono Nganjuk Bapak Widi Cahyono, ini terkait dengan start dan finishnya kira-kira dimulai di jam berapa untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil kembali tersambung dengan Camat Kertosono Nganjuk Bapak Widi Cahyono. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Intan, sehat selalu nggih.
0: Nggih, sebaliknya gimana Pak Widi, jenengan sehat semangat nggih hari ini?
4: Alhamdulillah sehat semangat, pangestunipun nggih.
0: Alhamdulillah, baik. Ini waduh, Kertosono gencar-gencarnya euforia kemerdekaan nggih, Pak Widi.
4: Nggih, alhamdulillah. Kita tetap bersemangat memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan tahun ini, Mbak.
0: Iya, betul. Infonya hari ini ada karnaval tingkat SMP dan SMA nggih, Pak. Kira-kira ini nanti startnya jam berapa, Pak Widi?
4: Nggih. Kami informasikan ke Mbak Intan dan juga segenap pemirsa Radio Cakra Krisna yang berbahagia bahwa kami jadwalkan untuk hari ini tanggal 27 Agustus 2026 kita mengadakan karnaval tingkat SMP, MTS, okay, SMA, MA dan SMK di Kecamatan Kertosono. Insya Allah kita rencanakan persiapan jam 7:30, okay, kemudian nanti start jam 8. Seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk hari ini dimulai startnya pagi ya, Pak. Ini kira-kira pertimbangannya yeah, apa, Pak? Kalau berkaca tahun lalu kan siang, gih, infonya.
4: Jadi kami informasikan begini, untuk start kita mengambil tetap seperti hari-hari kemarin. Jadi start dari SDN 1 Bandaran, okay, kemudian nanti ke timur. Ini bedanya nanti akan kita belokkan ke kiri di pasar baru itu ke jalan Wahid Hasim, kemudian ke timur mentap sampai dengan Kudu di jalan Supriyadi, kemudian nanti ke selatan ke jalan Gatot Subroto sampai dengan finish di depan Pondok Al Ubaidah. Kemudian pertimbangan kami kenapa ini kami laksanakan start di pagi hari, agar nanti ketika finish tidak terlalu sore atau menjelang malam, karena memang nanti kalau malam atau sore itu ada kerawanan keamanan, Mbak Intan, gitu jadi pertimbangan kami.
0: Jadi memang pertimbangannya itu agar di finishnya tidak terlalu sore atau malam, ngonten nggih, Pak.
4: Karena kemarin dari SD itu 7 gugus yang mengikuti 7 peserta, itu selesai dari jam 8 selesai sekitar jam 1. Jadi kurang lebih sekitar 5 jam. Itu kalau kita untuk SMA SMK ini peserta sebanyak 9 peserta. Jadi bisa jadi kalau sekitar 5 jam, kalau kita ambil siang mungkin bisa sampai maghrib atau malam mungkin gitu.
0: Tentunya
4: pertimbangkan untuk startnya pagi hari.
0: Oh gitu. Oke, baik. Tapi untuk rutenya agak jauh ya, Pak ya, ini. Tidak seperti biasanya ya.
4: Tidak seperti biasanya, karena mungkin pertimbangan ini juga anak-anak SMP SMA lebih besar. Kalau kemarin masih anak-anak kecil-kecil, sehingga kami buatkan rute tidak terlalu jauh gitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, ini mendekati jam 7, Pak. Kira-kira persiapan di sana sudah berapa persen? Mungkin bisa disampaikan sedikit.
4: Ini sudah bersiap panitia dan juga beberapa kendaraan hias dan juga peserta sudah mulai merapat. Mainan mungkin sekitar 30% sudah ada di sana persiapan.
0: Oke, baik. Untuk peserta hari ini tingkat SMP dan SMA ada 9, nggih, Pak Widi?
4: Nggih, 9 peserta.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini, Pak, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya atau mungkin penonton yang akan menyaksikan karnaval, monggo bisa disampaikan.
4: Nggih. Kami sampaikan bahwa hari ini ada penutupan jalan khususnya jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani, dan Jalan Supriyadi. Oleh karena itu kami harapkan para pemirsa, para warga mohon maaf dan mohon maklum bisa mencari jalan alternatif apabila akan menuju ke lokasi-lokasi perjalanan tertentu. Termasuk juga kami sampaikan himbauan dari PT KAI, karena di Kertosono ada stasiun besar Kertosono, bagi warga dari barat maupun dari timur yang akan ke stasiun besar Kertosono, kami sarankan untuk menggunakan jalan alternatif di sebelah barat Rumah Sakit Kertosono, yaitu Jalan Drupadi. Itu Jalan Drupadi terus nanti kemudian menuju ke Jalan Al Yayaji Ahmad Dahlan, Jalan Abdul Fatah, kemudian Jalan Ahmad Dahlan mentok ke utara, kemudian nanti ketemu pertigaan Jalan Kertosono Lengkong, kemudian ke kanan baru ke Stasiun Kertosono, agar tidak terlambat nanti ketika menggunakan jasa kereta api. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Siap, Pak Widi. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk on air di pagi kali ini.
4: Ya, terima kasih Mbak Intan, terima kasih pemirsa.
0: Sami-sami, selamat pagi. Semoga saja untuk karnaval hari ini berjalan dengan aman, lancar, kondusif ya Pak.
4: Ya, terima kasih, mohon doanya Mbak Intan dan Mbak Mirsa.
0: Ya, baik, siap, selamat pagi Pak, sehat selalu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Camat Kertosono Ngaji Bapak Widi Cahyono Sedul Cakra. Ini terkait dengan karnaval tingkat SMP atau SMA sederajat di wilayah Kertosono Nganjuk. Untuk pemberangkatan nanti jam 7:30 pagi ya, setengah jam lagi akan diberangkatkan untuk nomor urut pertama.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.